0: Bekasi itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi itu makanan popok, pampers pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan handuk. Terus yang kedua logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor itu, apakah cangkul, skop dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau rekonstruksi akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Dan ada juga Siloam kami yang juga

0: di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
2: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini.

0: menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah

0: menggunakan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
1: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
0: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Untuk Riau, konsentrasi yang masih ada di Belawan, habis yang Bengkalis, ya, dan juga di Riau. Ini saya sudah melakukan persamaan dan tidak boleh menemukan langsung di mengganti kebutuhan apabila tadi api sudah padam, tapi karena intensi adalah gangguan masih ada asam yang keluar di tempat ini terjadi proses pendinginan.
1: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan

0: 12 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan

0: perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
1: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan nunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya itu sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
2: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tetangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahan juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air nakes. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik, disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya.

0: kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran Masud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500 669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71 500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali pada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

Maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

0: bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan

tengah hirup pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Kris di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pagi bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Dan bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas, mudah-mudahan saja semua hal yang dukung aktivitas Anda sudah dipersiapkan dengan baik, sudah sarapan dan segala sesuatunya sudah tidak ada yang ketinggalan ya, sehingga tidak menjadikan mood Anda menjadi berantakan pagi hari ini. Dan di hari terakhir di bulan Agustus ini tentu saja banyak doa dan banyak harapan yang kita sematkan di bulan depan. Mudah-mudahan saja negara kita menjadi negara yang lebih baik dan berdasarkan dengan kemanusiaan serta kerakyatan. Dan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ada berita yang cukup miris pendengar, yaitu ada sepasang suami istri, Darmi dan suaminya Dayat. Darmi sudah berusia 63 tahun, Dayat berusia 77 tahun. Mereka adalah warga di Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang bantuan sosial mereka ini ternyata harus dihentikan karena terindikasi praktek judi online. Jadi bansos bagi pasangan ini menjadi salah satu tumpuan agar dapur tetap mengebul ya, dan juga beras tetap tersedia. Namun hampir setahun bantuan yang selama ini mereka terima tidak lagi cair. Dan ironisnya, keluarga yang disebut perangkat desa masuk desil 1 ini atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah ini terhapus dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM karena terindikasi judi online. Persoalannya, Dayat yang sudah berusia 77 tahun ini tidak pernah punya handphone, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Nah, bagaimana ya bagi keluarga lansia terindikasi ini tiba-tiba terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan bantuan sosial yang di-ban atau dihapuskan terkait dengan judi online ini akan menjadi tema kita di Dialog Cirebon Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin bertanya nanti ya dengan narasumber kita atau memberikan opini, Anda nanti boleh bergabung. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Cirebon pagi ini, di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir

0: membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: untuk Indonesia menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa. Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Cirebon dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Dialog Cirebon Menyapa kembali hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Rian Kris. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan membicarakan, tema kita adalah denda sosial atau pemutusan hak kebijakan penahanan bansos bagi warga terindikasi judi online. Dan di studio program 1 RRI Cirebon tentu saja sudah hadir narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Agus Sahroni, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Mas Rian.
1: Baik, dan semuanya. Yep. Dan satu lagi adalah Bapak Muhammad Badruzzaman, Sarjana Ekonomi Islam, Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kota Cirebon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rian dan seluruh pendengar RRI Pro 2.
1: Bersatu. Pak Muhammad apa Pak Badruz ya, itunya.
3: Pak Zaman aja, Pak.
1: Pak Zaman. Oke, baik. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung juga, Anda bisa bertanya sesuai dengan tema kita pagi hari ini, atau mungkin memberikan opini atau memberikan sanggahan melalui nomor WhatsApp program 1 RRI Cirebon 0813-2495-1935, atau mungkin juga bisa telepon langsung di 8493259. Dan bisa juga Anda bertanya ataupun bergabung di live chat kami, karena ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube RRI Cirebon. Untuk Pak Agus dulu, sebenarnya masalah ini, Pak, Kota Cirebon, berapa yang ditangguhkan berdasarkan data dari Kemensos atau PPATK? Mungkin bisa dirinci per kecamatan, jenis bansosnya, PKH-nya, dan sebagainya. Silakan Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi semuanya warga masyarakat Kota Cirebon. Selamat berjumpa kembali. Kami dari Dinas Sosial kebetulan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Aduh, ini masalah ini Mas Rian sangat menarik sekali Mas Rian. Bikin teman-teman pendamping semuanya bikin mumet
1: gitu. Menarik dan sensitif ya Pak.
2: Namanya judul pokoknya rame lah seperti yeah. itu. Alhamdulillah Mas Rian, 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000.
1: 5.000
2: Kota Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi ke, udah ditarik lagi yang 2025. Yeah. Jadi

0: 2026 lumayan warga kota Cirebon masih ada yang bansosnya ditangguhkan itu, jangan di delete lah.
1: Kurang bijak bahasanya, Pak.
0: Delete apa namanya, ditangguhkan hampir 2800 sekian.
1: 2800.
0: Yang 2006 aja tuh.
1: Hanya di 2006 per bulan
0: dari Januari hingga sampai sekarang. Mungkin sampai akhir tahun mungkin
1: akan bertambah.
0: Nah, yang lebih miris lagi ternyata Jawa Barat itu termasuk 15 provinsi yang paling angkanya tertinggi judo itu. 323 ribuan. Seluruh Jawa Barat. Lumayan ini.
1: Yeah.
0: Ya udahlah, kita jangan bicara provinsi Jawa Barat, tapi
1: lebih mengenal hal
0: yang merujuk lagi untuk warga hampir 2800 lebih.
1: Yeah.
0: Lumayan lah, Mas Rian.
1: Baik. Nah, isu ini seberapa besar dampak kebijakan khususnya untuk skala Cirebon, Pak Agus?
0: Dampaknya ya, karena ini tentang bansos, yang tertunda bansosnya. Artinya sementara tidak dikatakan ada tertangguhkan, kalau dulu lewat Bank BNI tertangguhkan namanya Burekol, artinya tidak cair bantuan tersebut. Gitu. Jadi dampaknya seperti itu.
1: Ya. Tadi pagi saya mendapatkan informasi yang cukup miris. Ini dari Instagram Vokazin. Ini terjadi di Pekalongan, Pak Agus.
0: Ya,
1: jadi pasangan suami istri udah tua, 63 tahun si istrinya, suaminya 77 tahun. Mereka juga sudah setahun ini ditangguhkan bansosnya karena terindikasi judol. Padahal mereka
0: tidak
1: buta baca tulis, tidak berpendidikan, sudah tua, tidak punya HP. Nah, bagaimana kasus, apakah kasus seperti ini terjadi di Cirebon?
0: Banyak sekali, Pak. Banyak sekali.
1: Itu kenapa, Pak Agus?
0: Jadi kalau kita bagi kategori, memang ada korban. Kalau korban mungkin ibu yang dari Pekalongan adalah korban. Korban. Ada korban, ada memang pelaku judol sendiri. Jadi bahkan di kota Cirebon ada ya, Mas Jaman, lansia umur 60 tahun yang tidak gaptek lah,
1: gaptek
0: tidak tunggal, itu lansia tunggal, nggak punya, tapi terindikasi bansosnya terdelet
1: karena judol,
0: terdelet atau ditangguhkan karena judol. Ini kan menarik, dari mana bisa munculnya apa namanya, bahwa lansia tersebut terindikasi judol akhirnya apa ditangguhkan itu. Ada
1: setelah ditelusuri.
0: Nah, inilah nanti macaman.
1: Oke, macaman ya. Oke, baik. Tapi sementara saya mau ke Pak Agus dulu. Nah, sebenarnya dasar hukumnya nih, Pak, kalau kita bicara masalah dasar hukum dan mekanisme pemadanan datanya yang digunakan Kemensos PPATK itu seperti apa sih, Pak?
0: Ya.
1: Untuk menetapkan indikasi judul ini.
0: Ada yang berdasarkan undang-undang KUHP 303 ya, Pak, undang-undang IT. Memang jadi munculnya data tersebut itu udah dari, bukan dari Kementerian Sosial aja, dari PPATK sama dari yang lainnya, sehingga muncul data yang terindikasi adanya judol. Jadi angka tersebut setelah muncul 2800 sekian warga kota Cirebon, warga masyarakat berbondong-bondong, kenapa sih saya nggak dapat di tahap ketiga sekarang. Ternyata setelah dicek di kami atau teman-teman puskesmas bahwa terindikasi judol. Ada nanti di platform DTKS-nya terindikasi. Nah, itu nanti muncul bagaimana kita menyampaikan dari adanya data tersebut. Baru nanti kita ada penyelesaiannya, baik disanggahan ataupun dimenulainya, nanti itu ada nanti seperti itu.
1: Oke, beralih ke Pak Zaman. Tadi masih penasaran tadi, Pak, soal kasus udah manula, gaptek, nggak punya HP, tetapi jadi korban. Ini setelah ditelusuri seperti apa, Pak?
2: Setelah ditelusuri itu kejadiannya itu ya memang penyalahgunaan KTP, Mas. Penyalahgunaan KTP diiming-imingi lah oleh tetangganya untuk mendapatkan bansos apa tak. Jadi dia penyalahgunaan identitas
1: akun.
2: Nah, dan ini pun kita sebagai pendamping PKH sudah selalu mengingatkan. Kita itu pendamping PKH itu tiap bulan itu ada pertemuan, Mas. Adanya namanya P2K2, peningkatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita selalu mengedukasi peserta PKH itu untuk menjaga identitas dirinya masing-masing. Jadi ketika ada yang pinjam KTP atau apa, itu peruntukannya untuk apa. Dan itu bukan hanya untuk pendampingnya, Mas. Untuk satu keluarga, bantuan itu kan untuk satu keluarga, bukan yang mendapatkannya saja, tapi untuk satu keluarga. Jadi identitas itu satu keluarga itu harus dijaga. Nah,

0: Di aplikasi itu ada stop judi online. Nah, kita stop dengan syarat menutup akun yang terdeteksi. Jadi di aplikasi itu ada itunya Mas, ada akunnya. Akunnya siapa ini yang pelakunya lah gitu lah. Pelakunya itu ada nomor dana, ada nomor SIBank, ada nomor rekening BCA. Nah, itu
1: bank
0: itu. Nah, yang judul ini itu tidak hanya pemain tuh Mas. Tapi yang transfer juga. Hanya lewat. Misalkan saya bagus transfer ini. Tapi tidak ngomong buat apa nih. Nah, tapi sayanya transfernya ternyata buat judul up. Yang kena yang
1: ditransfer.
0: Nah, yang transfernya bukan saya. Bukan sayanya. Walaupun ya saya main ini yang transfer bagus. Yang kena ya. Itu seperti itu.
1: Jadi memang harus dipisahkan mana yang pelaku dan mana yang hanya jadi korban ya, Pak Agus ya. Nah, sebenarnya kalau masih ke Pak Zam, jumlah KPM PKH di Kota Cirebon yang ditangguhkan ada berapa, Pak?
0: Yang ditangguhkan itu hampir seperempat dari peserta, Pak. Kayak saya sendiri, pendamping saya sendiri ada sekitar 10 pendamping, karena saya mendampingi di 2 RW ya, RW 7 Kejaksaan dan RW 6 Kejaksaan itu ada sekitar 10 orangan. Nah, itu indikasinya kalau di saya kebanyakan ya tadi keluarga dalam satu keluarga. Kalau secara rinci kita belum mendapatkan info dari teman-teman, cuman kita sudah langsung arahkan ke dinas sosial karena yang bisa upload itu dinas sosial. Jadi datanya sudah disebar ke masing-masing pendamping untuk memberikan edukasi kepada yang terindikasi judul ini. Gitu.
1: Nah, permasalahan kriteria dan data pemadanannya juga seperti apa, Pak? Untuk menetapkan si keluarga yang KPM yang ditangguhkan ini.
0: Ya, itu tadi pemadanan dengan PPATK tadi. PPATK. Jadi terdeteksi bahwa si KPM A ini terindikasi judul tadi.
1: Oke. Baik. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita pagi hari ini ya, denda sosial atau pemutusan hak kebijakan penahanan bansos bagi warga terindikasi judul, Anda bisa gabung di nomor telepon di 8493259 atau mungkin di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau di live chat. Nah, di live chat YouTube RRI Cirebon ternyata sudah ada yang bergabung, Bapak-bapak ya. Ada @jumadi1755. Bansos apapun bentuknya menjadi polemik karena yang dapat itu melulu karena ada hubungan kerabat, pamong dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi mampu tapi yang lansia tidak dapat, mau protes juga tidak bisa. Tanggapan Pak Agus. Ini keluhan warga berarti ya, Pak.
2: Ini ya secara umum ya. Secara umum mudah-mudahan dengan meningkatnya kinerja kita, karena sekarang kan menggunakan data sen, Pak, bukan DTKS. Artinya kalau data sen itu bukan hanya dari Kementerian Sosial, Pak, saja ya, yang terlibat. Artinya ada BPS yang berperan, ada sensus sosial ekonomi, ada segala macam. Jadi untuk namanya sesuai amanah daripada Pak Menteri Sosial bahwa bansos tepat sasaran, yang kita lakukan adalah terus melakukan verifikasi validasi. Gitu, Pak. Dilakukan verifikasi validasi. Memang di masyarakat fenomena banyak yang seperti itu, tapi kita juga tidak buru-buru untuk menetapkan atau pendeletan karena ada link, ada salurannya, ada SOP-nya tentang itu. Kita punya puskesos.
1: Puskesos.
2: Namanya yang puskesos, pusat keterangan sosial yang ada di kelurahan. Sebetulnya ke depan nanti yang berperan terhadap bantuan sosial data tersebut adalah teman-teman di kelurahan yang namanya puskesos. Kita hanya verifikasi karena yang tahu kondisi persis masyarakat RT RW itu adalah kelurahan, puskesos. Mudah-mudahan ada dukungan dari semua pihak untuk memperkuat adanya puskesos yang ada di kelurahan gitu, Mas. Kadang-kadang apa yang dipandang dilihat oleh masyarakat itu beda dengan realita yang ada. Ada kasus gini ya, Mas, yang mandi isunya lagi itu. Ternyata orang melihat bahwa dia punya kendaraan, mobilnya bagus di situ, tapi dia menerima bansos. Ternyata kita cek bahwa rumah itu punya kakaknya. Yang mau disemprot nggak jadi tuh. Ternyata asetnya orang anak kakaknya yang di Jakarta, suruh menempatin rumah, mobilnya taruh di sini, motornya taruh di sini. Tenimbang dia ngontrak, pakai aja rumah saya, mangga. Tapi dipandang masyarakat, saya bukan bicara membela kesana sini atau realitanya oh dia penerima bansos, tapi setelah cross check bahwa itu bukan rumahnya. Yang jelas intinya memang fenomena yang ada di masyarakat banyak banget, tapi tentunya yang paling dominan ke depan adalah kunci bansos tepat sasaran, mudah-mudahan diperkuat di kelurahan itu. baik, baik. Ya, itu ya

0: Pak Jumadi yang tadi bertanya di live chat YouTube-nya RRI Cirebon. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon kami. Sudah ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Rian.
0: Selamat pagi Ibu. Baik, silakan Ibu.
1: Ada Bapak Agus kalau tidak salah ya.
0: Betul, Pak Agus Syahroni.
1: Nama satunya siapa?
2: Bapak Macaman.
0: Bapak Muhammad KH
2: Korkot.
0: Betul.
1: Bapak Muhammad. Assalamualaikum Bapak-bapak. Menarik sekali nih topik pagi ini. Tadi sudah mendengarkan pemaparannya. Lagi-lagi ya masalah tersandung gitu ya Pak, yang tadi yang di awal juga Mas Rian sudah mungkin ada narasinya sebelum acara ini dimulai, yang kejadian itu ya, yang kasus lansia sudah betul-betul usianya sudah sepuh gitu, tapi ternyata dihentikan bantuannya.
0: Yeah, nah,
1: pertanyaannya
0: juga,
1: Pak, terkait dengan tadi itu apa yang membuat faktor yang memberatkan dihentikannya bantuan sosial itu, kan dia sebagai korban ya, bukan pelaku. Jadi faktornya itu apa? Sedangkan dia sendiri mungkin merasa biasanya kan tidak melakukan hal itu dan orang tidak mampu. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya agar selanjutnya mereka atau siapapun mendapatkan lagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah, itu yang pertama. Kemudian tadi Bapak sebagai pendamping Pak siapa ya? Pak Agus ya kalau nggak salah ya?
0: Pak Badu Zaman. Pak Muhammad Badu Zaman. Zaman.
1: Ya. Jadi hal-hal apa Pak yang membuat penerima itu sampai ditangguhkan gitu? Mungkin ada beberapa kriteria penangguhannya itu karena apa saja gitu, nah, sehingga mungkin pendamping juga bisa membantu agar lancar kembali. Itu aja mungkin pertanyaannya, mohon penjelasannya. Sukses semua buat bapak-bapak.
0: Baik,
1: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Reni. Dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin Ibu Reni secara sederhananya pengen bilang gini, kan udah tahu korban, kenapa tetap ditangguhkan? Mungkin gitu. Jadi ya bagaimana solusinya? Satu pertanyaan itu Pak, yang kedua kriteria soal penangguhan tersebut. Silakan.
2: Kalau tentang judi online, intinya tentang bansos itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial ya tidak mau, Mas Rian, Bu Reni, bahwa pemberian bansos itu tidak dimanfaatkan untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari. Untuk judol lah seperti. Intinya itu. Artinya enggak dibeliin beras lah. Tidak untuk peruntukannya. Kata itu ya Mas Yaman. Tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Makanya teman mereka selalu mendampingin KPM yang penerima bansos. Jadi banyak dampak daripada judi online itu. Sering marah-marah, Pak. Sampai kita juga terima pengaduan tentang judi online sampai kasus perceraian, Pak.
0: Ya.
2: Anak ada sampai bangkrut ya. Habis-habisan. Kalau kata bahasa enggak ada yang untung ikut judi online.
0: Ya.
2: Judi itu. Di sini apabila memang data tersebut, KPM tersebut diindikasikan penerima bansos, semuanya data dari kementerian melalui yang tadi pemadana dengan PPATK sama apa tuh Mas Aman? Ada dua ya. Data tersebut disampaikan pada kita. Disampaikan yang tadi saya bilang 2.800 warga kota. Setelah data ada, nah, ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat, kok nggak dapat ini? Atau mereka disampaikan oleh penaing bahwa terindikasi judol, mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stop bansos nanti. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia bukan pelaku utama KPM, kita dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Artinya yang tadi bukan akunnya sendiri, KTP-nya dipinjam, HP-nya dipinjam, dananya dari mana gitu ditransfer ke mana. Artinya itu kita asal ada bukti serta tertulis di asesmen oleh teman pendamping, di kita juga buat berita acara ada pernyataan di atas materai gitu. Kita kalau sudah lengkap persyaratan itu kita upload. Kita sampaikan ke menteri soal bahwa KPM ini benar-benar aja nak korban judol, bukan pelaku. Terlepas nanti apakah dapat tidaknya, seperti kita sudah mengusulkan menyampaikan. Nanti analisis lagi Pak dari sana, Mas Rian. Dilihat lagi, benar enggak sih apa yang disampaikan oleh KPM untuk perubahan bahwa saya tidak melakukan judol. Kalau ada tercium yang tadi kata macam satu kakak atau dari keluarganya ada yang indikasi main judol lagi, udah tidak ada ampun. Okay. Pasti terderet semua.
0: Dan itu tegas ya.
2: Tegas, terderet semua.

0: Tapi apabila kemarin di bulan sekarang ada dua yang di ACC ya, oleh Kementerian Sosial, oleh Pusdatin, usulan sang ahli itu disetujui dua, karena memang dia korban. Ada lagi yang stop bansos, yang tadi ada sanggahan nanti dipenuhi, kita usulan ada di stop bansos. Kalau stop bansos, saya kira mereka kalau sudah indikasi judol, terus KPMI ke kantor saya, oh iya judol. Kalau iya, dia sudah nggak mau sanggahan, malu sendiri. Iya. Nah, tapi kalau kalau yang tadi datanya dipinjam, HP dipinjam, akunya dipinjam, segala macam, dia jadi korban. Ya udah disanggahan. Dan yang stop bansos kebanyakan mereka itu sudah menyadari bahwa oh iya saya terima. Paling pertanyaannya dari KPM, Pak bisa beri si Pak Oli Maning dipulih lagi. Karena dia pelakunya. Kita beri kesempatan kalau yang stop bansos memang tidak ada ampun kalau dari pelakunya. Kalau secara prosedur mangga-mangga aja. Sudah dia pelakunya kok. Masih kita masih di apa namanya? Kesempatan untuk menerima bansos karena di luar masih banyak yang menunggu yang lebih kompeten, yang lebih tepat sasaran, yang berhak terhadap penerima. Karena kalau sudah main judi, istilahnya judol, berarti mau duit, mau mampu.
1: Iya.
0: Duitnya kan
1: terus lebih dan tidak gaptek.
0: Ya.
1: Nah, ada tanggapan dari Pak Zaman perkata pertanyaan gue ini?
2: Ya, balik lagi kan tadi kita udah tahu korban. Kita juga belum tahu dia itu korban kan belum tahu. Yeah. Ini kan kita ketahui itu kan setelah adanya pemadanan dengan PPATK bahwa lansia tadi adalah nicknya disalahgunakan. Ya tadilah diiming-imingi daftar bantuan, entah bantuan apa itu kan biasanya syaratnya itu kan foto dengan KTP. Yeah. Nah, ternyata dibuatkan akun Dana misalkan. Mm. Nah, itu kan penyalahgunaan di situ. Nah, kita yang melakukan penyalahgunaan tadi ya kita juga kan tidak tahu orangnya.
1: Yeah.
2: Tidak tahu orangnya siapa, itunya siapa gitu kan. Akhirnya kita melakukan edukasi, kita yang memang penyalahgunaan ya kita akan melakukan sanggah. Kita sanggah bahwa di aplikasi itu ada pilihannya. Kenapa disanggah? Ya tadi penyalahgunaan identitas kependudukan. Nah, mungkin seperti itu ya kita lihat nanti ke depan diverifikasi oleh Pusdatin apakah apa namanya lolos atau tidaknya nanti keputusan ada di Pusdatin. Tidak hanya bisa mengusulkan dari aplikasi kita sanggah bahwa ibu ini korban. Dan termasuk yang stop judol juga nanti diverifikasi oleh yang namanya Pusdatin yang ada di Kementerian Sosial. Nah, ini nih hasil zoom kemarin masa sanggah ini apa dalam artian sebenarnya Kementerian masih sayang gitu memberitahu bahwa ini terindikasi judol.
1: Ya, ya.
2: Nah, ini masanya itu 1 tahun mas.
1: 1 tahun.
2: Dilihat apakah dia benar-benar tobat judolnya atau balik lagi dengan menggunakan nomor yang lain, hal yang lain. Nah itu, nah ini hasil zoom kemarin mah 1 tahun.
1: Proses sanggahnya.
2: Proses dalam artian.
1: Ya, ya, ya.
2: Perilakunya akan balik
3: deteksi lagi. Dulu.
1: Ya.
3: Nah, jangan lebih kreatif lagi nantinya.
2: Lebih kreatif lagi. Dia bisa jadi ya, ya, ya, ya. Berhenti selamanya. Nanti katakan Pak Agus. Jadi ya. Kementerian Sosial itu masih ada masanya 1 tahun untuk melihat. Ini nih korban atau pelaku ini mengulangnya lagi atau tidak?
1: Oke.
2: Jika memang tidak ya mungkin bisa jadi bansosnya akan dapat lagi atau apa seperti itu ya kita juga kurang tahu nanti kebijakan kementerian seperti apa. Tapi kebijakan kementerian saat ini mangga bagi masyarakat yang merasa dari data ada terindikasi transaksi judi online mangga bisa melakukan sanggahan dan juga bisa melakukan stop judi online ketika memang dia sebagai pelaku. Dengan tadi syaratnya tadi menutup akun tadi, menutup akun rekeningnya tadi baik dananya, si banknya atau bank-bank lainnya seperti itu.
1: Oke, baik. Itu Bu Reni jawaban dari 2 narasumber kita pagi hari ini. Bagi Anda sekali lagi yang ingin bertanya seputar tema kita pagi hari ini silakan Anda masih bisa menghubungi kami. Dan kembali ada yang bertanya di live chat YouTube RRI Cirebon ada Muhammad 1156. Selamat pagi Pak Agus dan Pak Badru Zaman. Mau bertanya, jika penerima bansos diputus haknya karena rekeningnya terindikasi judol, apakah ada mekanisme banding atau klarifikasi? Atau di sini disebutkan due process of law bagi warga sebelum akses bantuan mereka benar-benar ditutup. Jalan bagus.
0: Yang tadi udah diterangin.
1: Udah diterangin. Berarti ini tadi jawaban bagus mewakili juga ya.
0: Artinya ya tadi dikatakan Kementerian Sosial masih sayang, ya masih aman memberikan kesempatan ada menu sanggahan dan stop bansos. Yeah. Sampai yang stok bansos memang pelakunya juga masih diberi kesempatan. Boleh. Nanti yang tutup rekening, screenshotnya, terus aliran dana segala macam nanti upload lewat puskesmas atau dinas sosial ya mas.
2: Yang dinas sosial.
0: Melalui puskesmas luar bisa. Nanti diupload, kita kirim ke Pusdatin ke dinas sosial. Yang menentang nanti dilihat lagi dengan pemadanan dari berbagai macam.

0: nanti pemerintah akan memadankan lagi data tersebut, baru apakah dilanjut atau memang tutup bansosnya seperti itu. Tetap masih diberi kesempatan.
1: Baik, baik, baik. Itu ya Mas Muhammad, diperjelas lagi jawabannya sama Pak Agus. Dan kembali ada yang bertanya, ada Setiawan 1873. Kak, Bapak, kalau terindikasi judol sedangkan nomor HP yang didaftarkan sudah hangus dan mati nomornya, untuk mengubahnya gimana nih, Pak?
2: Gitu.
1: Siapa yang bisa menjawab, silakan Pak Zaman mungkin.
3: Nomor HP.
1: Nomor HP-nya aplikasi. Hangus dan mati nomornya. Nah, untuk mengubahnya seperti apa?
3: Ada aplikasi yang...
4: Ya, apa ya? Kita masih belum tahu proses seperti itu ya, ketika memang HP-nya itu nonaktif, sudah tidak digunakan lagi atau disalahgunakan, ya mungkin caranya ya mungkin ke operator selulernya gitu kan, apakah ini bisa dideteksi atau surat pernyataan, ya bentuknya ininya surat pernyataan bahwa nomor itu tuh sudah tidak aktif lagi, misalkan ke operator selulernya diminta keluarkan surat pernyataan bahwa nomor ini sudah misalkan berpindah tangan gitu kan. Ada juga kan kasus seperti itu ya, Mas.
1: Ya.
4: Nomor itu udah dipakai oleh orang lain,
1: betul,
4: lagi,
1: betul, gitu,
4: bukan, bukan kita sebenarnya. Nah, itu kemarin kejadian saya juga sama di KPM saya di Kejaksaan, itu sama HP-nya itu sudah nonaktif nomor itu tuh. Karena saya, saran saya tadi, coba ibu ke operator selulernya menyatakan bahwa nomor ini tuh sudah tidak aktif. Nah, nanti kita coba bantu ya tadi di menu sangga tadi, Mas. Tergantung nanti verifikasinya balik lagi ada di Pusdatin gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Sarannya ke operatornya yang menyatakan bahwa nomor itu sudah tidak aktif lagi atau bukan di kepemilikan dia lagi gitu. Mungkin seperti itu sih, Mas.
0: Sama nanti sama yang rekening juga, Mas. Yang rekeningnya sudah tidak aktif.
4: Iya, kalau rekening sudah aktif kan memang jelas orang itu yang
0: tidak punya,
4: gitu kan. Maksudnya tinggal dinonaktifkan ke pihak perbankannya. Nanti buktinya biasanya itu untuk bukti setornya 50.000 kalau nggak salah untuk rekening itu ya. Nah, itu nanti tinggal di print out, disampaikan ke dinas sosial untuk menjadi bukti bahwa dia sudah berhenti judi online-nya.
1: Agak ribet ya, Pak ya.
4: Agak ribet,
1: makanya jangan judol. Karena dampaknya akan kemana-mana gitu. Ya.
0: Tapi yang jadi catatan kasihannya yang agen bank.
1: Agen bank.
0: Kan ada Briling, BNI, apalagi Mas, agen-agen bank.
4: Ya banyak lah.
0: Agen bank itu mereka yang tidak tahu menahu.
1: Iya.
0: Transfernya ke orang-orang pelaku judi online ya, Mas.
1: Tapi mereka yang kena.
4: Bukan agen semua, maksudnya kita yang jualan kecil-kecilan tuh,
1: Mas. Ya, okay.
4: Yang jualan kecil-kecilan, ya, ya, ada yang udah transferin ke dana apa kita kan
0: itu
4: yang
0: kena.
4: Yang kontrak kecil-kecil itu lah.
0: Atau yang transferin sih. Transferin sih ya, yang dari agen juga ada. Nah, jadi itu yang jadi memang yang susah. Kasihan kalau rekeningnya dia dibekukan atau ditutup atau juga yang tidak tahu menahu, teman-teman yang. Jadi imbuan dari Kementerian Sosial, hati-hati dalam bertransaksi apabila kita tanyakan bahwa ini keperluannya untuk apa.
1: Ya,
0: mungkin okay. Tahu ya, mungkin masyarakat tahu ini orang-orang ini mau diberikan untuk ngirim anak untuk sekolah atau untuk apa mungkin ya. Seperti.
1: Baik, baik. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung. Anda masih boleh bertanya dan untuk memberikan opini terkait tema kita pagi hari ini, tentu saja di nomor WhatsApp-nya program 1 atau nomor telepon ataupun juga di live chat. Nah, sebagai tim pendamping PKH nih, Pak Zaman, seberapa sering kasus salah sasaran pemblokiran di Kota Cirebon ini?
4: Ya ada aja, Mas.
1: Setiap bulannya,
4: setiap masa-masa pencairan.
1: Setiap masa-masa pencairan. Nah,
4: jadi warga itu tahunya ya setelah jadwal bansos cair, baru dia, Mas kenapa yang lain digesek sudah ada, saya belum ada. Nah itu kan baru kita mengecek dari aplikasi, ibu terindikasinya apa? Apakah karena judi online? Jadi tidak hanya judi online, indikasinya banyak, Mas. Indikasinya juga ada yang karena pekerjaan. Pekerjaan yang dalam satu keluarga ternyata anaknya sudah ada yang diangkat P3K. Nah itu juga sama. Jadi indikasinya ada indikasi judi online, ada indikasi pekerjaan, ada juga indikasi rekening listrik, Mas. Temuan. Jadi banyak juga yang tadi, warga yang ingin mendapatkan subsidi listrik itu pinjam KTP penerima bansos untuk membuka rekeningnya. Ya akhirnya penerima bansos itu memiliki banyak rekening. Padahal sih dia punyanya satu, cuma ternyata tetangganya pinjam. Jadi banyak, karena kita kan sekarang Kementerian Sosial itu datanya padan by NIK. Jadi semua NIK itu terdata, Mas. Terdata bahwa dia itu memiliki apa. Bahkan ada KPM saya juga sama di Kejaksaan, Mas. Ternyata KTP-nya pernah dipinjam untuk beli mobil, Mas. Karena NIK-nya sudah padan, ada tulisannya bahwa terindikasi memiliki mobil, roda kendaraan roda 4. Ternyata pas ditanya, ibu benar punya mobil? Ya benar, Mas, tapi KTP-nya saya itu dipinjam
1: ya,
4: untuk biar temennya itu tidak terkena pajak progresif
1: ya.
4: Akhirnya pinjam. Akhirnya sekarang kendaraan sendiri. Tadi itu

0: Gitu, jadi indikasi-indikasinya banyak lah. Jadi biasanya indikasi-indikasi ini muncul itu ketika jadwal penyaluran. Nah, seperti inilah, kita sedang melakukan penyaluran bansos itu tahap 3, PKH BPND tahap 3. Ya mungkin baru setengah, PKH itu baru 7.000 KPM yang dicairkan di tahap ketiga ini, di batch yang pertama itu sekitar 7.000-an. Nah itu baru tuh
1: muncul
0: bahwa si A terindikasi ini, si B terindikasi ini gitu. Jadi kita juga sama kementerian itu tidak diberitahu langsung, langsungnya adanya di aplikasi ketika pencairan tadi gitu. Yeah, makanya untuk tadi si korban harusnya bisa dilindungi, ya kita tahunya juga pas hari ini gitu.
1: Yeah, yeah. Gitu. Tapi dari pengalamannya Pak Zaman, ada yang datang nangis-nangis, sumpah-sumpah nggak?
0: Banyak
1: ada,
0: Mas.
1: Banyak. Bentuk penampingannya juga tidak seperti itu, semaksimal apa Pak Zaman ketika ada keluarga datang curhat kayak seperti itu.
0: Ya kita mendampingi sampai ya datang ke rumahnya, sampai menenangkan suaminya, menenangkan anak-anaknya gitu kan. Ya memang ini sesuatu yang merugikan kita semua. Betul. Gitu. Akhirnya ya kita melakukan pendampingan, melakukan asesmen, apalagi yang tadi Mas, lansia tunggal gitu kan. Dia kan sangat layak gitu kan. Dia udah hidupnya sebatang kara sendirian gitu kan. Ya kita melakukan pendampingan sampai mudah-mudahan bisa lolos tipustatin, mudah-mudahan ya bisa cair kembali gitu kan, untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan tadi penyalahgunaan tadi. Bahkan ada yang sudah nangis juga pun ternyata dia salah bawa kakak ada. Sudah masih yang benar jadi online, benar saya anaknya baik-baik semua, apa ternyata yang dicek kakaknya
1: bisa salah
0: bawa kakak, karena di rumah kakaknya ada, masih tinggal di situ, apa ini yang satunya gitu, bukan ibu baru dia. Nah ya paling ya kita ya selalu edukasi tadi Mas, kita kan di PKH itu kan setiap bulan kita ada melakukan pertemuan itu P2K2 tadi, kita selalu mengedukasi tanpa lelah, tanpa henti, agar masyarakat itu benar-benar bansos itu dipergunakan semestinya sesuai peruntukannya. Itu jangan sampai penyalahgunaan tadi. Ini itu sih Mas.
1: Betul. Bawa kakaknya yang dibawa yang baik-baik semua. Pak Agus, kalau memang seribet itu, seberbelit itu, nah setransparan apa Dinsos dalam memproses jalur bandingnya sejauh ini, Pak Agus?
2: Setelah KPM nanti datang ke dinas sosial dengan apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan seperti itu tentang pemutusan atau pendingnya bansos itu, kita lihat dulu nanti, kita di asesmen dulu penyebabnya. Semuanya bermuara nantinya kita di pengusulan, apa memang melalui jalur, ada tiga kanal nanti, apa secara mandiri melalui cek bansos, apa melalui puskesos ada di kelurahan, apa melalui dinas sosial. Sangat terbuka gitu loh. Tetap approvalnya dari dinas sosialnya punya akun, baru kita usulkan ke Pusdatin. Terutama yang pemutusan atau bansos ini, karena bansos ada tiga ya Mas. Yang kadang masyarakat tidak paham, tidak mengerti bahwa bansos itu pikirannya hanya uang
3: barang
2: dan barang. Mas Rian, PKH BPNT, tapi ternyata di situ ada jaminan sosial, ada jaminan soal namanya BPJS itu. Jadi kalau Pak, kita belum beli bansos, belum beli beras, belum beli duit, tapi setelah dicek BPJS masih apa? Ibu bersyukur masih dapat BPJS, baik APBD, APBN. Kenapa? Sekarang bisa tahu, dirasakan sendiri masyarakat yang non BPJS, non jaminan, non JKN, kalau dirawat di opname, berobat, berapa biaya dikeluarkan? Pak, wis macam-macam ya panjama. Kita beli sakit-sakit sih, beli sok dinggo. Jadi pengertiannya hanya PKH BPNT, padahal di situ ada BPJS. Jadi ketika masyarakat nanti datang ke kita atau ke melalui di pelayan, kita punya SLRT, SLRT Rahayu yang ada di dinas sosial dan di puskesmas. Usulan kita bantu permasalahannya di mana? Karena kasus sosial 26 PPKS permasalahan sosial banyak sekali yang ada di situ. ODGJ, lansia, cerai, yang
1: semua permasalahan sosial.
2: Pokoknya 26 PPKS itu muncul, semuanya bermuara tentang bansos seperti itu. Bagi minimal sesuai amanah daripada Pak Wali, minimal orang-orang masyarakat warga Kota Cirebon yang punya status sosial minimal ada jaminan kesehatannya aja dulu. Seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi tetap kita bantu melalui usulan, mencak bansos, melalui di puskesos, melalui dinas sosial kita bantu. Proofingnya dari sana. Tapi yang urgen, yang tetap tentang pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, itu urgen sekali, kita bantu 24 jam seperti itu.
1: Baik. Ada juga yang bertanya di WhatsApp program 1 dari Cirebon, ada Bara yang bertanya, kalau Kemensos dan Dinsos itu sama

0: Tau gak sih Pak, nah, cabang Kemensos itu ada di mana?
1: Nah, ini pertanyaan mbok bapak ya.
0: Silakan, jawabannya Pak.
1: Ya, ya, itu induk kita, Kementerian Sosial. Dinas Sosial ada di kota kabupaten. Itu. Kalau di provinsi ada dinas sosial provinsi, di kabupaten kota ada dinas sosial provinsi. Ada tenaga dari Kementerian Sosial, ada memang dari dari ASN yang kita sini. Teman-teman PKI itu dari Kementerian Sosial, ya. Langsung dari sana. Jadi induknya adalah Kementerian Sosial, induknya.
0: Jadi kalau cabang Kemensos di mana berarti di Dinas Sosial.
1: Dinas Sosial.
2: Ya, mitra-mitra
1: kementerian.
2: Mitra okay. Kementerian Sosial itu adalah Dinas Sosial. Kalau misalkan cabangnya Kementerian Sosial ya adanya di Balai harusnya. Balai Balai Palamarta ya. Kalau Kota Cirebon itu balainya itu ada di Palamarta. Itu. Jadi kalau cabangnya mah balai, cuman kita pendamping PKH itu memang diangkat dari Kementerian Sosial, cuman ditugaskannya itu di kota masing-masing sesuai KTP, dan kita itu ya bermitra dengan Dinas Sosial.
1: Oke, baik itu ya Bung Bara yang sudah bertanya di WhatsAppnya Program 1. Pak Zaman, tadi menarik di awal Pak Agus bilang soal rasa malu gitu ya. Nah, terindikasi judul gitu ya, kalau ada istilah terindikasi judul itu kan, itu sebenarnya hukuman ganda nggak sih Pak? Makanya gini, satu rasa malu dan sanksi sosial gitu. Nah, bagaimana privasi KPM ini bisa dilindungi ketika proses pembuktian soal sanggah ini Pak?
2: Ya makanya tadi kita datanya kan tidak vulgar gitu kan. Artian kita juga masih melindungi gitu. Kita berikan edukasi tadi kepada warga. Apalagi yang data yang kita ketahui bahwa yang tadi yang lansia tunggal tadi itu kan. Yang perlu diedukasi, ya semuanya yang perlu diedukasi. Yeah, yeah. Nah, tapi kita datang ke rumahnya, Mas. Pendamping itu datang ke rumahnya, ibu ini terindikasi ini. Kenapa Bu? Apa permasalahannya sampai akhirnya terindikasi seperti ini? Nah, itu kita melakukan secara door to door, dalam artian ke KPM untuk melakukan asesmen tadi. Siapa? Apakah penyalahgunaan? Apakah memang dalam satu keluarga tadi? Ya memang kalau diumumkan ya jadi sanksi sosial.
1: Iya.
2: Nah, artinya namanya ini.
0: Wah, ini tukang judul. Gitu.
2: Iya, iya. Kan kasihan juga gitu. Nah, kita melakukan edukasi ya tadi di setiap pertemuan kelompok. Bahkan sekarang itu kita kan lagi melaksanakan kegiatan monitoring bansos tahap 2, Mas. Jadi keliling warga itu ya nanyanya ya tadi. Iya, iya. Akhirnya monefnya tidak, tapi kita melakukan asesmen. Yang melakukan asesmen tadi yang terindikasi judi online tadi. Ya, jadi kita ya datang langsung sih, Mas.
0: Ke depan ini penggunaan dana bansosnya yang dipantau seperti apa, Pak? Apakah ada misalkan ternyata ada SOP soal pencairannya yang perubahan, misalkan perubahan SOP atau mungkin ada edukasi tambahan untuk kelompok-kelompok seperti apa?
2: Ya, tadi kalau edukasi kan kita tiap bulannya masih P2K2 tadi. Ya. Nah, ini kita ada di monitoring, Mas.
0: Monitoring.
2: Jadi setiap penyaluran, hampir selesai penyaluran, kayak kita hari ini itu tanggal 31 itu batas akhir monitoring dan evaluasi. Jadi kita berkunjung ke KPM yang cair. Ya. Di situ ada pertanyaan, Ibu, uangnya ngambilnya di mana? Apakah di ATM langsung ataukah di agen ya atau lewat lainnya? Nah, selain itu ada pertanyaannya juga. Bansosnya buat apa?
0: Untuk apa?
2: Yeah. Bansos kan ada dua, Mas. Yang bentuknya uang, ada PKH dan juga ada BPNT. Kalau PKH itu kan bantuannya bersyarat. Dia harus memiliki yang namanya komponen. Komponen ibu hamil, anak. Komponen anak, anak sekolah, disabilitas. Nah, itu uang itu diperuntukkan untuk komponen-komponen yang tadi. Misalkan dia mendapatkan komponen anak sekolah, ya uangnya semestinya dibelanjakan buat keperluan sekolah. Entah beli sepatu, entah beli buku, ya entah untuk transportnya, sanggungnya anak. Nah, itu. Nah, di situ dijelaskan berapa Bu yang digunakan untuk keperluan anak sekolah. Ada, Mas, nominalnya disebutkan. Ibu belanja, saya belanja sepatu, Mas, zaman 100.000. Nah, itu gitu. Untuk keperluan transportnya berapa, Bu? Segini, Mas. Nah,
0: itu harus jujur ya.
2: Iya, kita harus jujur ya.
0: Iya.
2: Nah, untuk yang bantuan yang kedua itu bantuan BPNT atau bantuan sekarang namanya sembako yang nominalnya setiap bulan 200, cair 3 bulan sekali berarti 600.000. Nah, itu kita tanyakan, Ibu uang BPNT-nya buat apa? Buat beli beras, Mas, 10 kilo, buat beli daging, buat beli itu. Di Monef itu kita monitoring. Nah, ketika memang ada yang kurang atau Ibu di sini bahkan di bantuan sembako itu rinci, Mas, untuk kebutuhan proteinnya berapa yang dibelanjakan, untuk beli buah-buahan. Nah, sampai ketika itu mengedukasi, Bu, dibelanjakan buah juga, Bu. jangan tidak dibelanjakan buah. Yeah, karena yeah, di monitoring itu ada pertanyaan itu.

0: berapa dibeli protein, mineral, vitaminnya berapa, buah-buahan berapa.
1: Biar sehat.
0: Itu biar sehat gitu. Kemarin, maaf ya Mas ya, kemarin bantuannya kan bentuknya barang. Kadang ada yang nanya, ayamnya si apa? Nah sekarang sudah diuangkan, sudah dinontunaikan.
1: Alasan apa lagi?
0: Alasan apa lagi gitu kan? Alasan apa lagi untuk tidak membeli makanan yang bergizi untuk anak-anaknya, untuk keluarganya?
1: Dan sampai beli kuota ya Mas? Dan itu buah-buahnya buah tangan lagi.
0: Jadi itu untuk melihatnya itu. Jadi kita sambil monitoring, evaluasi, kita juga mengedukasi. Bansosnya dipergunakan harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai ya tadi salah tadi. Dan yang kurang Bu kedepannya jangan lupa ya, berarti bulan depan Ibu jawabannya harus ada beli buah nih.
1: Perubahan.
0: Harus ada perubahan gitu kan.
1: Oke, baik-baik. Ya, kembali ada yang bertanya di live chat YouTube-nya RRI Cirebon. Ini mungkin tidak terlalu berkaitan tapi siapa tahu bisa dijawab sama bapak-bapak di sini ya. Heri Supriyadi, usia saya 62 tahun, tidak bekerja, rumah tidak punya. Kenapa desil 10? Dari mana datanya? Nah, ini Heri Supriyadi ini dari Desa Grogol, Gunung Jati.
2: Kabupaten ya,
1: tapi bukan ranahnya Pak. Tapi mungkin bisa dijawab secara umum ya Pak.
2: Apa-apa secara umum lah. Makasih siapa Pak Heri?
1: Pak Heri.
2: Gak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tapi desilnya
1: 10.
2: Itu kan itu yang saya bilang. Bansos itu awalnya data yang sebelum menggunakan data SEN ada DTKS. Sekarang DTKS ada 3 data. Ada sosial ekonomi. Kita lihat Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Kakaknya tunggal apa banyak anggota keluarganya? Jangan-jangan kan kita saya enggak tahu ya, Mas Yaman ya. Kita belum cek kakaknya. Walaupun orang kabupaten mohon izin orang-orang kabupaten, cek. Jangan-jangan anak-anaknya sudah pada bekerja. Enggak tahu kan gitu loh. Karena munculnya desil naik itu berarti kan dikata sudah mampu. Ya. Kalau apa anak sudah mandiri, ada yang sudah bekerja, apa punya BPJS, apa BPJS dijamin, apakah alur keuangannya selalu, misalnya ya Pak Supriyadi punten, uangnya selalu dikirim anak-anaknya, ponakannya ke rekeningnya dia, bisa kedetek bahwa berarti keuangannya itu normal, walaupun dia saking sayangnya ponakan-ponakan, saking emane keluarganya, buat transfer mamang deh 300, kasih jajan 500. Rekening bisa kedetek. Berarti keuangannya itu dikatakan, yang dikatakan penerima bansos desil sampai desil 4 itu ya dikatakan 30-40 ribu kalau pendapatan perharinya. Nanti ke depan jangan tanya kalau desil nanti yang penerima bansos 1-2 bukan 4 lagi maksudnya. Lebih mengerucut lagi seperti itu. Jadi Pak Supriyadi silakan koordinasi dengan puskesos atau pendamping yang ada di Desa Grogol, dilihat apakah naiknya desil munculnya anak-anak itu sudah dari apa. Nah dilihat seperti itu. Kalau memang realitanya Pak Supriyadi tidak punya apa-apa, benar-benar realita ada seperti itu, nanti bisa di menu sanggahan data SEN bahwa ada foto rumah, nanti ada apa, nanti di menu sanggahan kita sampaikan melalui puskesos ada di desa atau kelurahan. Nanti dengan dia sosial nanti itu kita lihat untuk diserahkan kembali ke Kementerian Sosial. Gitu loh.
1: Baik, gitu
0: saya ya, menambahkan.
1: Baik, silakan.
0: Jika memang tadi siapa Pak Heri?
1: Pak Heri Supriyadi.
0: Pak Heri merasa tidak layak di desil
1: 10.
0: Itu kan Kementerian Sosial sudah membuka kanal Mas ya. Ada namanya aplikasi Cek Bansos. Itu kan bisa melakukan pembaharuan. Bukan sanggah ya, pembaharuan desil. Nanti data tersebut akan masuk ke aplikasinya pendamping untuk diverifikasi ulang. Apakah datanya, ini kan kita memang sedang melakukan DTSN itu kan ingin menyempurnakan data, untuk memperbaiki data. Jadi yang apa namanya, yang mau melakukan pembaharuan itu bisa melakukan kanal dari Cek Bansos, bisa dari yang tadi kata Pak Agus melalui Puskesos gitu kan ya. Nah itu bisa nanti, tapi itu menurut rule-nya Kementerian Sosial, ini kan kita ada di tahap 3, triwulan ketiga. Nah itu nanti akan dilakukan verifikasinya itu di tahap 4 ya. Jadi tidak pembaharuan sekarang langsung serta-merta harus masuk langsung aplikasinya pendamping dan minta di verval, itu tidak. Jadi di triwulan 4 kita melakukan verifikasi yang melakukan pembaharuan desil karena merasa dia layaknya di desil 1-4, nah itu nanti akan didatangkan di triwulan 4. Akhirnya kapan Mas Yaman? Akhirnya ya nanti sesuai rule-nya itu ya di tahap 1, berarti di 2027 akan ada hasilnya. Jadi setiap triwulan akan rule-nya seperti itu ya. Mas.
1: Ada yang masanya,
0: ada masanya. Nanti dia akan dikunjungi di triwulan berikutnya, akan ada hasilnya di triwulan berikutnya.
1: 3 bulan.
0: Perlu diingatkan lagi, Mas. Boleh kita melakukan pembaharuan desil, tapi kita juga harus

0: introspeksi diri kita, kita punya apa. Ya, ketika di verbal nggak punya motor Mas Elman,
1: jangan dibentuk-bentukin
0: ya, jangan dibentuk-bentukin, nggak punya motor ya, cuma kan kita nicknya akan padat walaupun berbohong dengan kita ketika nicknya terdeteksi memiliki ya tadi roda 4 atau roda 2 bahkan rumah, ya bisa jadi ya hasilnya akan tetap
2: betul,
0: itu tetap akan tetap di seperti itu. Jadi kita juga untuk warga masyarakat ya, cobalah introspeksi diri kita sendiri, kita tuh sudah memiliki apa. Ketika memang sudah memiliki motor yang lebih gitu ya, kalau motornya cuma motor kita yang biasa mah ya nggak masalah ya, cuma kalau motornya sudah di atas 150 cc ya doang, apa itu kan
1: tidak mampu,
0: ya,
1: tidak mampu.
0: Apa namanya ya, akan kemungkinan besar ya desilnya akan tetap naik seperti itu.
2: Itu nggak mungkin
0: turun gitu kan, walaupun dia ya tadi ketika diverifikasi nggak punya mana motornya mas.
1: Jadi jangan memanipulasi data, terkejar terus nantinya ya.
0: Itu seperti itu.
1: Oke baik, bahkan saya luput menanyakan, dari kasus-kasus penangguhan ini apakah ada yang sudah bisa kembali mendapatkan Pak?
3: Ada
1: berapa mungkin bisa disebutkan?
3: Ada, tapi ya tetap kita lakukan selalu dalam tiap bulan pengusulan reaktivasi BPJS, pengusulan tetap tergantung nanti yang membagi kuota dari Kementerian Sosialnya. Artinya gini, berapa nanti yang kuota bagi habisnya gini, misal kuota nasional tuh yang terdelet, yang mengundurkan diri, yang tudol segala macam udah punya bingkai, terlalu misalnya 5 juta ya. 5 juta akan dibagi berapa provinsi kabupaten kota. Kalau Jawa Barat aja 27 kota kabupaten ya, dibagi kuota misalnya Jawa Barat dapat sekian, nanti ini berapa seperti itu. Jadi tetap kita usulkan, jadi tetap ada 70, kadang-kadang lebih, bisa 100 lebih. Tapi yang terdeletnya juga banyak kan ya,
1: perbandingannya masih jauh, untuk
3: masih jauh. Jadi tetap kita selalu mengusahakan, terutama yang jaminan kesehatan untuk warga masyarakat yang membutuhkan tentang masos, kita selalu proof di sampai bulan sekarang tuh ya, kita usulan sudah 5 ribuan, sudah 5 ribuan, yang baru di proof tuh hampir 2 ribuan yang sudah di ACC, masih ada 3 ribu yang menggantung. Artinya itu kan bentuk dinas sosial pemerintah Kota Cirebon mengusulkan warga masyarakat yang berhak seperti itu ya. Yang tidak ada ACC juga banyak, karena yang tadi menyambung dari Mas Caman, perlu masyarakat ketahui bahwa pemberian bansos itu bukan sebulan dua bulan pemerintah atau Kementerian Sosial, tahunan. Ini itulah yang kita himbau melalui P2K2. Artinya mengantarkan dari sejak dia hamil, lahiran, BPJS, sekolah, PIP, SD, SMP, SMA, bok bakal wis bekerja mundur gitu.
0: Tahu diri. Artinya mundurlah dia, berarti udah menerima bansos itu mengantarkan warga masyarakat yang ini sampai 9 tahun.
3: Berapa 9? Ya, 633, hampir 12 tahun mengantarkan. Toh kalau udah bekerja, Pak Ampura, saya anak sudah P3K. Pak, anak saya sudah bekerja di Bekasi. Pak, saya udah di luar negeri anak saya.
0: Stop gitu, karena di bawah juga masih banyak membutuhkan.
3: Itulah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang sekiranya juga kita program Dinas Sosial Kota Cirebon ada tiap tahun mengadakan graduasi mandiri. Artinya warga masyarakat yang suka rela ada, kita wisuda, kita memberikan penghargaan yang merasa, Pak saya pun udah gak mau lagi terima,
1: pasti diapresiasi ya,
3: kita aspirasi, namanya graduasi mandiri, wisuda graduasi mandiri.
2: Ya.
3: Jadi itu sebagai aspirasi.
2: Tambahkan sedikit yang tadi dikatakan Pak Kabid, bahwa di 2025 awal juga sudah ada yang terindikasi judol, sudah kita melakukan sanggahan apa. Nah, balik lagi, ketika memang sudah di ACC, secara tidak otomatis akan mendapatkan bantuan, tidak otomatis, tapi melihat kembali kriteria yang tadi, kriteria penerima bansos itu ya desilnya 1-4. Nah itu apakah dia desilnya tetap atau dia desilnya naik. Ketika sudah judulnya bersih, ternyata dia desilnya 6, ya tidak layak kan desilnya. Nah itu dia harus melakukan pembaharuan desil tadi gitu. Jadi kalau sudah diampunin, kita juga melihat kriteria-kriteria penerima bansos tadi, apakah dia peserta PKH masih memiliki komponen nah seperti itu, ataukah desilnya dia udah desil 1-4 atau apa, itu baru nanti bisa mendapatkan lagi.
1: Baik. Terakhir, singkat saja closing statement ataupun apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, dari Pak Agus dulu, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah judul bukan sekedar pelanggar hukum individu, tapi melainkan ancaman sistemik terhadap ekonomi keluarga, efektivitas bantuan sosial dan integritas aparatur negara. Satu. Yang kedua, langkah komedi pemutusan akses situs dan rekening juga perlu diikuti oleh langkah Kementerian Sosial verifikasi penerima

0: bansos secara simultan agar penanganan penyentuhan hal dari hulu sampai ke hilir. Artinya bukan di Kementerian Sosial saja, tapi semua komponen harus terlibat dalam penanganan mana aja dong. Yang ketiga, diperlukan penguatan literasi digital dan keuangan bagi masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat sebagai langkah pencegahan jangka panjang yang tadi sudah dikupas sama Mas Jaman. Itu sebagai rangkaian kita hari ini. Mangga Mas Jaman
1: ya, aman dari Pak Jaman silakan.
2: Kalau saya mah satu aja Mas, jaga data diri masing-masing keluarganya. Jangan sampai ada penyalahgunaan lagi.
1: Jangan sampai jadi korban.
2: Jangan jadi korban. Apalagi sampai jadi pemain.
1: Baik, baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber pagi hari ini dan pendengar sampai di sini. Cirebon menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekerasan tidak hanya menyebabkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, dan video yang beredar tersebut ternyata adalah momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada tahun 2025.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mendengar berita pemanggilan sidang atas nama Tanda Guntara Bindarta. Ya, ini ditujukan kepada saudara Tanda Guntara Bindarta dengan alamat terakhir di Kendung Menjangan nomor 76 RT 5 RW 6 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 180 /PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ike Asmanar binti Dedeni sebagai pemohon melawan Tanda Guntara Bindarta sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Adil, sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

0: Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kembali berita pemanggilan sidang ditujukan kepada Saudara Tanda Guntara Bindarta dengan alamat terakhir di Kedung Menjangan, nomor 76 RT 5 RW 6, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir, menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5, Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara gugatan, nomor 180, PDT.J/2026/PA/CN, dalam perkara cerai gugat antara Ike Asmanar binti Dedeni sebagai pemohon melawan Tanda Guntara Bindarta sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana, AMD Akun, sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini yang disampaikan. Terima kasih. Dan juga ada berita lainnya, yaitu berita kehilangan STNK motor atas nama Eis Lutfiah, yang telah hilang ataupun telah hilang satu buah STNK motor atas nama Eis Lutfiah dengan nomor polisi E6140BN, merek Yamaha, berwarna merah, tahun 2013, nomor rangka MH32BJ001DJ317030, nomor mesin 2BJ317141. Barang tersebut hilang pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan di wilayah Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudari Eis Lutfiah dengan alamat di Jalan Taman Indah 2 Blok C1 nomor 70 RT 10 RW 13 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak,

viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca.

0: biayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony DeMartin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
1: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan

0: Siki, kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil.
0: Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

masih bersama kami di Cirebon pagi ini, tepatnya di Halo RRI, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin ingin menginformasikan kejadian-kejadian di seputar ataupun di lingkungan Anda, Anda boleh kirimkan di WhatsApp Programa 1 RRI Cirebon di 0813-2495-1935. Sementara itu, informasi tentang PJU, pendengar, Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum, UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon terus melakukan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Cirebon. Jumlah ratusan PJU ini ditangani oleh petugas dengan sangat baik. Kepala Tata Usaha UPT PJU di Subkota Cirebon, Sugiharto Aji, mengungkapkan sepanjang Agustus 2026, pihaknya telah melakukan perbaikan di 63 lokasi. Titik lokasi perbaikan ini dari laporan masyarakat dan patroli petugas yang melihat jika PJU tersebut mati. Salah satu perbaikan dilakukan baru-baru ini di Jalan Gunung Pangrango Raya, Kota Cirebon, pada Jumat pagi 28 Agustus. Dan di lokasi tersebut, petugas melakukan perbaikan terhadap 3 lampu PJU yang sebelumnya mengalami gangguan. Tidak hanya itu, siang harinya petugas di Subkota Cirebon juga melakukan perbaikan pada PJU di kawasan Stadion Bima, Kota Cirebon.

0: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, dan bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
1: Nadi Astacita

salah satu dari Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Walaupun dunia belum berakhir, tapi Rian harus berakhir menemani Anda pagi hari ini, pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Selepas ini akan ada Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di sajian Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi,
1: Haji Sutama,
2: IT.

0: Essence Buku. Essence Buku. Buku yang sangat inspiratif berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Buku ini menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa membawa Tuhan lebih dekat ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Habib Hussein Jafar Al-Haddad, yang dikenal sebagai seorang da'i muda, dikenal dengan gaya dakwah yang penuh cinta serta nilai toleransi yang sangat ia junjung tinggi. Terlebih lagi sejak programnya berjudul Login bersama Onan dan Deddy Corbuzier viral, membawa namanya semakin dikenal dan dicintai kalangan masyarakat luas. Buku ini adalah salah satu refleksi mendalamnya tentang bagaimana kita sebagai manusia di tengah kesibukan hidup yang penuh tantangan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah kita. Kadang kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya. Namun melalui buku ini, Habib Hussein Jafar Al-Haddad mengingatkan kita bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari buku terbitan Naura Book tahun 2020 dengan 236 halaman ini, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang diajarkan Habib Hussein dalam buku ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di hati kita.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di hari ini, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender.
1: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka ya terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, di siang hari ini tentu saya tidak sendiri karena saya juga bersama

0: terima kasih ya Mas Evan sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang lah ya. Kita sudah siang lah ya.
1: Siang ini ya.
0: Sudah siang. Terima kasih sudah hadir di RRI dan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Mas Evan mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik ya agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, untuk pendengar RRI Cirebon juga nanti silakan bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 84 93 259 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya, karena kita sekarang ini live ya melalui channel YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, Mas Evan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif ya. Nah, kalau menurut dari Prodi PGMI sendiri ya, untuk menyelaraskan kurikulum seperti pelatihan atau praktikum mahasiswa agar calon guru ini memiliki landasan teoritis lah dan juga praktis dalam mengenali perbedaan kebutuhan fisik serta psikologis siswa laki-laki dan perempuan di SD. Nah, ini bagaimana sih Mas?
2: Sebenarnya langkah awalnya itu kita harus bisa mengerti terlebih dahulu terkait dengan murid kita itu sendiri gitu ya. Jadi bukan terkait dengan gender, dia itu laki-laki loh, dia itu perempuan loh, bukan seperti itu. Tapi kita harus memahami bahwasannya setiap anak ini merupakan suatu individu yang terus berkembang gitu. Perkembangannya ini pun bisa dapat dilihat dari sosialnya, emosionalnya gitu ya, psikologisnya, kognitifnya gitu ya. Dan masih banyak hal lain gitu yang bisa kita cari seperti itu. Karena kalau dari PGMI sendiri gitu ya, atau pendidik dari sekolah dasar sendiri, pastinya udah sering mendengar gitu ya teori-teori perkembangan anaknya gitu, baik dari Piaget, Erikson terkait psikososialnya gitu ya, dan masih banyak lagi seperti itu Bapak.
0: Jadi dari PGMI sendiri dalam menjelaskan kurikulum pelatihan atau praktikum mahasiswa ini agar nanti calon guru ini bisa memiliki landasan teoritis dan juga praktis dalam mengenai perbedaan kebutuhan fisik serta psikologi siswa laki-laki dan perempuan, ini harus dibedakan dulu ya. Kita harus mengenali dulu ya.
2: Mengenali dulu suatu individu
0: tersebut. Suatu individu tersebutnya ya. Jadi kalau setelah mengenali individu tersebut, baru kita bisa menjelaskan ya seperti apa
2: selanjutnya. Betul-betul. Jadi sebenarnya kita perlu paham gitu ya tadi. Murid kita gitu ya, anak kita ini akan terus berkembang gitu. Misalkan secara kognitifnya gitu ya. Anak-anak sekolah dasar itu harusnya itu belajar secara konkret, secara nyata seperti itu. Kalau dari psikososialnya gitu ya, itu dari Erikson itu sendiri, itu tuh di fase industri versus inferioritas gitu ya, di mana mereka ini, anak didik kita ini sedang menggali potensi-potensinya. Oleh karena itu kalau kita lihat tidak ada yang membedakan mana laki-laki, mana perempuan gitu ya. Jadi kita harus membedakan gitu ya, di mana kebutuhan biologisnya, di mana kebutuhan dari psikologisnya itu sendiri seperti itu. Misalkannya saja gitu ya, kalau dari kita harus membedakannya juga gitu ya, jenis kelamin dengan gender ini merupakan satu hal yang berbeda gitu ya Pak ya.
0: Iya.
2: Karena kalau kita lihat seks gitu ya, ataupun jenis kelamin ini sendiri, itu kan diartikan sebagai karakteristik dari biologisnya seperti itu. Ini yang menandakan perkembangan dari laki-laki dan perempuan gitu ya, kasarnya mah pubertas gitu lah, kalau
0: pubertas ya.
2: Sedangkan kalau kita lihat dari gender ini lebih memandang kepada pandangan ataupun harapan dari laki-laki ataupun perempuan gitu, yang diikuti dari masyarakat sekitar seperti itu.
0: Nah, tapi ini apakah Prodi sendiri memiliki standar sih, atau mungkin ada tolok ukur khusus untuk memastikan materi responsif gendernya sendiri yang akan diajarkan, yang diajarkan ini tidak mengarah pada stereotip kaku misalnya, melainkan pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak secara adil ini seperti apa?
2: Betul. Sebenarnya kalau dari PGMI sendiri kita itu ada nama mata kuliah itu strategi pembelajaran. Nah itu di sini sebenarnya dilakukanlah bagaimana sih cara mengajarkan kepada peserta didik itu sendiri. Namun memang yang beberapa hal yang perlu dihindari dari guru itu sendiri adalah ketika dirinya itu sudah melabeli seorang anak, contohnya gitu ya, laki-laki itu harus kuat gitu ya, tidak boleh menangis gitu ya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu ya.
0: Oh berarti nggak boleh ya?
2: Nggak boleh
0: gitu ya?
2: Betul, karena kita tadi gitu ya, suatu individu yang terus berkembang baik dari emosionalnya ataupun kognitifnya. Jadi bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu. Tapi kita harus bisa mengetahui porsi dari masing-masing anak-anaknya gitu. Kapan sih kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya, bakatnya gitu ya.
0: Karena setiap anak berbeda-beda ya.
2: Betul berbeda-beda.
0: Jadi kita harus melihat dari si anaknya tersebut
2: secara keseluruhan, baik dari minat bahkan gitu ya. Jangan sampai ada kata, oh matematika ini ataupun sains ini biasanya diungguli oleh laki-laki tapi tidak dengan perempuan, itu tuh tidak boleh, karena itu akan membatasi

0: perkembangan berkembangan bagi anak perempuannya gitu. Karena tadi kita udah melabeli nih kalau sains itu ternyata oh buat laki-laki aja bukan perempuan gitu. Nah, itu tuh benar-benar dilarang gitu ya.
1: Jadi pokoknya ya sama lah ya bisa.
0: Betul. Jadi sebenarnya pendidik ini harus lebih responsif gitu ya, lebih sadar diri gitu karena kita orang dewasanya gitu ya. Begitu pula dengan lingkungan sekitar gitu ya. Ketika di sekolahnya itu sudah baik gitu ya, tapi di masyarakatnya itu kurang baik, kita di sini selaku pendidik itu harus bisa mengajarkannya gitu kepada lingkungan sekitarnya. Karena tadi gitu ya, stereotip terkait dengan gender ini bukan tanggung jawab dari sekolah saja gitu, melainkan dari berbagai macam stakeholder seperti itu.
1: Berarti dari keluarga pun ya harus bisa
0: betul. Terkadang tuh tanpa disadari orang tua itu lebih kayak oh laki-laki enggak boleh nangis gitu.
1: Iya,
0: Padahal kita itu enggak boleh seperti itu. Kan nangis itu kan merupakan sebuah emosi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Boleh nangis.
1: Tapi terkadang orang tua kayak gitu ya. Jadi laki-laki harus kuat, iya, gak boleh nangis lah gitu.
0: Padahal itu tidak seperti itu gitu. Contohnya mungkin kita juga gitu, Bapak juga pasti pernah nangis.
1: Pernah.
0: Sebenarnya yang diajarkan oleh kita gitu selaku dosen kepada guru gitu ya, namun dari pendidik ke anak didik gitu ya, ke murid gitu sekarang, itu lebih bagaimana cara mereka mengontrolnya gitu. Jadi ketika nangis itu gak apa nih anak ini nangis dulu gitu ya. Jangan sampai kita jangan nangis nih, kamu kan laki-laki gitu. Karena itu gak boleh, perkataan terlarang gitu ya. Itu udah diskriminatif banget gitu, laki-laki nggak boleh nangis. Nah, selaku pendidik gitu ya, kita harus bisa menenangkan terlebih dahulu gitu ya. Gak apa-apa kita kenali emosinya, bahwasanya oh ini anak sedang menangis gitu ya. Oh iya kecewa ya, misalkan ada anak laki-laki ini sedang kalah gitu ya dari perlombaan, terus dia nangis kecewa. Kita kasih tahu bahwasanya dia itu sedang kecewa. Sudah bersedih nggak apa-apa, nah sok silahkan terlebih dahulu gitu, baru kita lihat nih kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu kedepannya seperti itu. Tapi kita pun sebagai seorang pendidik tidak boleh melupakan usaha mereka gitu, kita juga apresiasi usaha yang telah mereka lakukan seperti itu
1: ya. Jadi jangan sampai melupakan apresiasi ya. Berikanlah apresiasi kepada mereka walaupun anak-anak kita misalkan ketika anak-anak kita sedang mengikuti lomba tapi ternyata di perlombaan itu kalah, terus dia nangis, kecewa, apa ya, tetap kita harus berikan apresiasi ya.
0: Betul.
1: Untuk memberikan semangat juga agar dia tidak kecewa berat lah ya.
0: Kita ajarkan sportivitas.
1: Betul. Kalau dari perempuannya sendiri gimana?
0: Misalkan kalau perempuan ini terkadang itu kita lihat dari secara biologisnya terlebih dahulu kali ya. Dari biologis ini mungkin lebih ketara gitu, karena sekarang anak SD ini udah mulai mengalami menstruasi nih.
1: Betul.
0: Kita selaku guru ini harus bisa mengajarkan tuh bukan hanya anak perempuannya aja, tapi ke siswa laki-lakinya juga gitu. Kita harus mengajarkan bahwasanya oh ternyata ada perbedaan biologis sehingga ketika terjadi menstruasi mereka itu memerlukan suatu perlakuan yang sedikit spesial gitu ya.
1: Jadi ada perlakuan khusus lah ya mungkin ya.
0: Ketika menstruasi berlangsung, ketika terjadinya di sekolah itu sekolah harus punya fasilitas misalkan UKS yang memadai gitu ya. Ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa membantu kebutuhan biologis tersebut seperti itu, sehingga nantinya itu anak perempuan itu merasa aman gitu ya untuk mencurahkan hal-hal yang secara biologisnya. Nah ini yang berhubungan dengan psikologisnya, mereka terasa safety gitu ya untuk bercerita gitu. Oh Bu, seperti ini loh, saya sedang seperti ini, seperti itu.
1: Jadi dia bisa bercerita akhirnya ya.
0: Luasanya. Pun anak laki-lakinya tidak mengejek gitu ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang suka mengejek gitu ya. Gini-gini seperti itu. Jadi kita pun harus memberikan pembelajaran kepada anak laki-lakinya gitu ya, bukan kepada perempuannya saja.
1: Oke. Nah, tapi kalau kita lebih fokus ke pelatihan seperti workshop dosen ya, program pengembangan kompetensi seperti apa sih? Kalau menurut Mas Evan yang memang ini apa yang sudah atau nanti akan dirancang oleh prodi untuk melatih dosen maupun guru mitra agar lebih peka terhadap dinamika fisiknya ini.
0: Mungkin yang pertama kita pelajari, kita harus tahu bahwasanya kita ini bukan psikolog, itu yang pertama. Kita juga bukan tenaga medis gitu yang bisa meneliti terkait dengan kesehatan dan kawan-kawan gitu. Sebenarnya yang kita ajarkan lebih ke arah observasi gitu ya. Bagaimana kita mengobservasi dari setiap individu, karena tadi setiap individu ini berkembangnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda pula. Itu yang kita tekankan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengobservasinya, kita pun mencoba memilih gitu ya, kira-kira bagaimana cara kita mengembangkan potensinya, minat bakatnya, seperti itu, tanpa memandang dari gender tersebut gitu ya. Misalkan yang nari itu harus perempuan aja gitu, nah itu tuh juga bakal gak boleh gitu ya, seperti itu. Kita pun juga harus bisa mengajarkan dari lingkungan-lingkungan kecil kita di kelas gitu, dari pemilihan ketua kelas mungkin gitu ya, diawali tidak, seperti misalkan ketua muridnya itu harus laki-laki gitu ya, terus sekretarisnya adalah perempuan.

0: anak kita itu tidak boleh seperti itu yang pertama. Jadi yang diajarkan itu tadi gitu ya, mengobservasi dari setiap individu. Yang kedua itu kita bisa mengembangkan minat dan bakatnya tanpa memandang gender. Dan yang terakhir kita harus bisa mengevaluasinya seperti itu. Jadi evaluasi di sini itu bukan hanya terkait dengan anaknya, tapi dari pendidiknya. Betul, jangan sampai ternyata kita loh yang menjadi penyebab anak ini gangguan mental seperti itu.
1: Tapi kan terkadang dari pendidiknya sudah benar-benar lah menyampaikan hal yang benar kepada seorang anak SD.
0: Betul.
1: Tapi terkadang pas setelah di rumah ini, ya, ini adalah suatu tantangan juga ya bagi pendidik untuk selanjutnya ya.
0: Betul. Ya tadi aja gitu ya, contoh sederhananya misalkan di rumah itu diajari yang bersih-bersih itu adalah perempuan
1: misalnya,
0: biasanya laki-laki tuh enggak gitu.
1: Waduh, karena lebih perempuan yang diajarkan untuk bersih-bersih gitu ya.
0: Nah, sebenarnya itu kurang baik juga gitu. Itu yang pertama, kesalahan yang biasanya terjadi di keluarga. Yang kedua, laki-laki ini biasanya selalu tidak boleh nangis tadi gitu. Nah, sebenarnya kita selaku pendidik itu tidak boleh memutuskan ataupun menjudge dari value-value yang dimiliki dari setiap orang tua gitu ya. Tapi kita ini lebih ke arah mengajarkan gitu ya, memberi pemahaman kepada orang tua bahwasanya memang diperlukanlah ini, kita itu mengontrol gitu ya dari emosi anaknya seperti itu. Contohnya aja nih gitu ya, kalau di luar negeri itu kita ada namanya CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Itu yang diajarkan juga nih oleh kita selaku dosen kepada pendidik. Ada 5 indikator utamanya gitu. Yang pertama itu adalah self awareness, lalu yang kedua ada self management, yang ketiga ada social awareness, ketiga relationship skills, dan yang terakhir adalah decision making gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita pun harus bisa mengajarkan kepada orang tua gimana sih kita itu mengenali emosinya gitu ya. Jadi dari self awarenessnya terlebih dahulu, dari anak didiknya kita pun harus memberitahukan bahwasanya emosi anak tuh seperti ini loh bu, anak itu boleh kok nangis, boleh kok marah gitu, nggak apa-apa kok gitu. Lalu yang kedua ada self managementnya. Nah, self managementnya anak harus bisa mengontrol seperti itu. Lalu ada social awareness, ini di mana anak tuh belajar sudut pandang dari orang luar seperti itu. Kalau relationship skillnya itu cara menjalinnya, gimana sih anak itu harus menjalin dengan orang luarnya. Yang terakhir itu bagaimana mereka tuh bertindak seperti itu. Kelima-lima ini pun harus diajarkan kepada orang tua sehingga nanti orang tua itu bisa lebih aware terhadap anaknya seperti itu, tidak menganggap anak itu sebagai gender gitu ya, yang selalu manual, yang selalu harus beres rumah itu perempuan seperti itu.
1: Oke. Baik. Ya, Mas Evan, kita juga ajak pendengar ya untuk bisa bergabung. Silakan pendengar yang akan bergabung melalui telepon, Anda bisa bergabung melalui telepon RRI Cirebon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935 ya. Atau mungkin Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Untuk siang hari ini kita sedang membahas ya mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, ini bersama Mas Evan Pranawa, MPD ya. Dan jadi kalau pendekatan prodinya sendiri dalam merancang modul pelatihan agar dosen dan calon gurunya ini nanti bisa membedakan antara memperlakukan secara adil sesuai kebutuhan dengan tindakan diskriminatif di ruang kelas ini seperti apa nih kalau menurut Mas Evan?
0: Mungkin yang pertama itu kita harus paham akar observasinya yang pertama, yang kedua memahami, yang ketiga itu kita harus bisa meriksa gitu ya dari respon peserta didiknya juga, yang keempat itu kita merespon gitu ya. Tadi kalau kita periksa itu dari anak didiknya, dari anak didiknya ke kitanya gitu ya, responnya seperti apa seperti itu. Lalu yang terakhir, apakah memang perlu rujukan atau tidak seperti itu, karena balik lagi kita ini hanya observer gitu ya. Kalau guru itu tidak bisa seperti psikolog yang mendiagnosa bahwasannya anak murid kita itu depresi dan kawan-kawan, guru kan tidak bisa seperti itu. Jadi memang hanya kita bantu rujukannya seperti itu. Kalau di modul harus ada seperti itu. Terus juga harus tadi gitu ya, pembelajaran sosial emosional learningnya itu yang paling penting. Perlu diajarkan baik kepada masyarakat ataupun kepada kita selaku pendidiknya seperti itu. Karena kalau kita lihat pun dari teori-teori perkembangan, kayaknya ini udah pasti bakalan ada juga gitu ya. Itu tuh tidak ada yang membahas terkait dengan ini laki-laki, ini perempuan gitu. Tapi secara universal suatu individu, kalau di usia sekolah dasar tuh seperti ini loh gitu. Gitu. Kita hanya perlu tahu batasan-batasannya.
1: Oke. Dan kalau dalam konteks pembelajaran misalkan di MI, SD, di Mas Evan, nah sebenarnya ini bentuk bimbingan yang seperti apa sih yang memang harus diberikan kepada calon guru?

0: agar mereka ini mampu mengelola kelas yang inklusif ya, di mana anak-anak laki-laki dan perempuan ini mendapatkan ruang ekspresi emosional dan aktivitas fisik yang seimbang. Nah, ini ya, seperti apa?
1: Kalau kita di PGB itu ada namanya mata kuliah pendidikan inklusif. Ini tuh bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus aja, tapi bagaimana cara mereka juga memandang dari suatu perbedaan anak-anak. Seperti itu. Dari situlah dari calon-calon pendidik kita itu belajar seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari stereotip gender ini gitu ya, itu biasanya banyak dipelajarinya itu seperti dari psikologi pendidikannya, dari perkembangan pendidikannya seperti itu. Jadi lebih ke arah sana gitu, walaupun memang kita bukan ahli psikologi gitu ya, bukan psikolog gitu ya. Kita tetap belajar gitu bagaimana sih teori belajar yang baik dan benar untuk diajarkan kepada peserta didik gitu. Sehingga nantinya itu akan meminimalisir calon pendidik itu memandang suatu gender seperti itu. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mas Evan dan juga pendengar ya, untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini, pendengar. Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Oke, kita akan segera kembali lagi untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali pengaruh utamaan Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender di siang hari ini, di hari Senin 31 Agustus 2026. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
2: Ini kafe kamu ya? Oh, kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim gini ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi beli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, berikan kita lanjutkan kembali Beranda Astacita Pengarus Utama Gender ya. Dan masih bersama Sekretaris Prodi PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Mas Evan Pranawa MPD. Oke, Mas Evan, kita masih ngobrol tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidik ya, agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Tapi Mas Evan, sebetulnya apa tantangan terbesarnya nih? Tantangan terbesar yang dihadapi prodinya sendiri dalam menanamkan pemahaman ini kepada mahasiswa-mahasiswa, dan bagaimana strategi prodi untuk mengatasi kendala tersebut saat mahasiswa melangsungkan PPL di sekolah dasar atau MI. Nah, ini bagaimana?
1: Mungkin tantangan terbesarnya dari lingkungan mahasiswanya itu sendiri kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Karena balik lagi gitu ya, walaupun ini anak udah besar nih, udah mahasiswa, tetap gitu ya, mereka itu belajar dari lingkungan sekitar. Okay. Sehingga banyak banget stereotip yang akan mereka dapatkan gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini yang harus kita ajarkan gitu ya, strategi kita selaku dosen gitu ya, mm-hmm, kepada mahasiswa untuk bisa menilai diri sendiri terlebih dahulu gitu. Mm-hmm. Apakah kitanya ini sendiri terhadap gender ini dengan konotasinya itu negatif gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita itu perlu mengajarkan kepada mahasiswa gitu ya, karena tadi lingkungannya itu sulit untuk kita perbaiki karena udah lama nih mereka belajarnya, yeah, gitu, mendapatkan pengetahuan mereka tuh dari kecil gitu ya. Mm-hmm. Sehingga mungkin ada dari nilai-nilai mereka yang udah tertanam dalam diri gitu. Betul. Ya, contohnya tadi gitu, misalkan laki-laki gak boleh nangis gitu ya. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan arahan kepada mahasiswa kita, mm-hmm, karena kita itu juga nantinya kedepannya tidak boleh sampai ke anak itu memandang gender itu sebelah mata gitu ya. Mm-hmm. Sehingga nantinya akan mengakibatkan potensinya tidak berkembang gitu. Mm-hmm. Yang kedua gitu ya, kita harus bisa memberikan responsif terhadap kebutuhan anak gitu. Kita pun perlu mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sih cara mengevaluasi minat bakat dari peserta didik, bukan terkait dengan gendernya, seperti itu. Ingat gitu ya, minat dan bakat setiap individu itu berbeda-beda.
0: Betul.
1: Nah, siapa tahu gitu, anak laki-laki menyukai tarian ataupun sebaliknya gitu ya. Laki-laki suka masak, perempuan misalkan suka bermain bola gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, itu yang kita perlu ajarkan kepada mahasiswa.
0: Mahasiswa ya. Oke, itu berarti

0: apa namanya dari prodi sendiri untuk mengatasi kendala tersebut ya, untuk mahasiswa yang memang sedang melangsungkan PPL di sekolah dasar dan MI. Dan memang betul apa yang disampaikan Mas Evan, ini memang anak-anak itu sangat berbeda-beda lah ya. Ya kadang memang laki-laki ada yang terlihat lemah ya kan, tapi yang perempuan malah lebih apa
1: terlihat lebih kuat
0: gitu.
1: Itu hal-hal yang perlu dihindari juga nih.
0: Hal yang perlu dihindari ya.
1: Kita selaku pendidik pun harus paham bahwasanya memang anak itu berkembang, misalkan tadi itu lakinya itu lemah. Coba kita lihat dari lingkungan sekitarnya.
0: Dari lingkungan sekitarnya,
1: keluarganya ataupun apakah ini berdasarkan genetika atau lainnya gitu ya. Sehingga nantinya harapannya ketika mereka mempelajari hal-hal tersebut gitu, perkembangan anak itu, mereka itu akan meminimalisir stereotip-stereotip yang terjadi di masyarakat.
0: Jadi kita harus peka ya, harus peka. Betul. Luar biasa ya kalau begitu ya. Ini bagi calon-calon pendidik ya, apa namanya, sampai harus mengetahui apa tentang lingkungannya, keluarganya seperti apa. Harus mempelajari sampai seperti itu ya Mas Evan ya.
1: Karena memang percuma Pak kalau kita mengajarkan kepada pendidik kita gitu ya, kita pun mengajarkan hal baik kepada anak didik kita, tetapi ternyata di rumahnya seperti itu gitu ya, masih aja tidak boleh mengeluarkan emosinya, masih saja.
0: Berarti sangat percuma sekali ya.
1: Sekali gitu kayak jadi memang harus ada kolaborasi.
0: Harus ada kolaborasi ya antara pendidik dan juga orang tua gitu ya Mas Evan ya.
1: Itu pun juga harus dipelajari bagi calon-calon pendidik, bagaimana sih cara menginformasikannya dengan baik gitu
0: kepada
1: ya.
0: Orang tuanya
1: itu kadang kan orang tuanya itu
0: salah paham gitu ya.
1: Betul, itu yang terkadang cukup fatal seperti itu.
0: Ini sangat luar biasa ya, itu memang tantangan terbesar ya. Dan tapi kira-kira bagaimana nih mekanisme evaluasi nanti dari prodi sendiri untuk melihat apakah alumni PGMI UI BBC ya, benar-benar telah menerapkan prinsip peka psikologis dan fisik anak secara adil ketika bertugas di lapangan nanti, Mas Evan?
1: Mungkin yang pastinya ketika di lapangan itu kan kita tidak bisa istilahnya itu mengevaluasi secara terus-menerus gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita juga perlu ada namanya mungkin guru lapangannya.
0: Guru lapangannya.
1: Dibandingkan kita bertanya kepada mahasiswa kita, mungkin kita bisa menanyakan kepada yang mendampinginya terlebih dahulu gitu ya. Coba diperlihatkan gitu apa ataupun diperhatikan gitu ya, apakah mahasiswa kita itu sudah baik atau belum dalam manajemen anak didiknya gitu ya, dalam memberikan penyampaian materinya gitu ya. Kenapa sih harus diperlihatkan ya, bahkan ketika menyampaikan materi pun gitu ya, atau memberikan sebuah contoh gitu pun, kita selaku pendidik tidak boleh memberikan role model hanya satu saja, hanya satu jenis saja.
0: Betul.
1: Misalkan yang masak itu hanya chef Renata saja gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Ternyata kita juga ada punya chef Juna loh. Itu yang memang harus diperhatikan seperti itu. Sehingga nantinya kita memastikan bahwasannya lulusan kita itu baik dalam penyampaiannya seperti itu.
0: Sudah betul-betul baik ya setelah apa namanya lulus dari WBBC-nya ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Ini ada Ed Neneng Sunengsih, katanya semangat dan sukses selalu ya untuk Mas Evan.
1: Ya, terima kasih.
0: Ada juga Ed Shobi Vlog ya. Vlog me ya. Semangat Mas Evan, sukses selalu. Okay. Terima kasih ya yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kita masih lanjutkan kembali Beranda Asta Cita di siang hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang akan bergabung, boleh Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Tapi Mas Evan, kalau misalnya kita integrasikan dengan nilai-nilai agama lah, misalnya seperti itu, nah ini bagaimana prodi PGMI UIBBC sendiri menerjemahkan konsep nilai-nilai keagamaan seperti rahmatan lil alamin ya, atau kesetaraan dalam Islam, nah ini ke dalam indikator kompetensi guru, sehingga calon pendidik ini kan agar paham lah bahwa memperhatikan kebutuhan gender anak SD ini adalah bagian dari amanah ajaran agama.
1: Sebenarnya kalau dari kami gitu ya, dari segi keagamaannya, kita pun di ada nama mata kuliah yang juga moderasi beragama. Kita juga ada pendidikan multikultural gitu. Walaupun kita basicnya adalah agama gitu, tetap ruang lingkup kita itu universal
0: gitu, ya gitu.
1: Dengan adanya pembelajaran seperti itu memberikan ilmu gitu ya kepada calon-calon pendidik kita, sehingga memang bahwasannya bukan hanya dari agama aja gitu ya, untuk mengajarkan kita untuk mentoleransikan ya gitu ya, nanti dari agama pun kita bisa melihat bahwasannya ternyata misal gitu ya, yang

0: mendengarkan ceramah gitu ya, atau ustazah. Ustazah itu kan ada gitu ya, ustazah emang perempuan gitu ya, memberi ilmu kita itu ada yang perempuan juga seperti itu, sehingga nantinya calon-calon pendidik kita pun paham bahwasannya ternyata pemberi agama pun bukan hanya untuk laki-laki doang, bukan ustazah aja, ternyata ustazah juga,
1: ustazah juga ada ya.
0: Iya betul, mungkin kalau kita yang lagi ngekeren sekarang ustazah Oki.
1: Oh iya.
0: Iya gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya.
1: Oke, okay. Baik. Ya, dan tapi di prodi apa? UI BBC sendiri ada ya materi atau mata kuliah seperti mungkin kajian fikih anak atau pendidikannya ada ya?
0: Lebih ke arah itu mungkin mata kuliah kampus kali ya.
1: Mata kuliah kampus.
0: Kalau di kitanya baru ada juga desain pembelajarannya. Seperti itu. Tapi kalau tidak salah itu lebih fokusnya ke arah ibadah. Jadi kalau ke arah anaknya itu ke psikologi pendidikannya.
1: Oh, ke psikologi pendidikannya.
0: Pendidikannya sama ke arah psikologi perkembangannya gitu. Kalau dari agama itu hanya sekedar materinya gitu, bagaimana cara menyampaikannya kepada peserta didiknya gitu.
1: Jadi apa namanya, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender terhadap tanpa bersikap diskriminatif, ini berarti nanti akan berdampaknya kepada perkembangan anak ya.
0: Betul.
1: Nanti akan seperti itu ya.
0: Jadi itu balik lagi gitu ya, kita itu benar-benar harus melihat anak itu secara individu, secara utuh gitu ya. Sehingga nantinya dia itu akan terus berkembang. Nah, perkembangan ini kita harus apa ya istilahnya, kita gali, kita maksimalkan potensi-potensinya sejak kecil gitu. Karena ini merupakan pondasi dasarnya.
1: Pondasi dasarnya ya.
0: Untuk ke arah selanjutnya seperti itu.
1: Gitu. Jadi sangat apa namanya, sangat
0: penting
1: lah ya untuk diajarkan ya kepada calon pendidik, kemudian juga mungkin calon orang tua juga.
0: Betul, betul. Mungkin masih penting gitu ya. Ada gitu ya, jangan sampai tadi stereotip gendernya itu masih ada dalam dirinya.
1: Betul, betul, betul. Oke, okay. Baik ya. Nah, dari Mas Evan sendiri selaku sekretaris prodi PGFI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari obrolan kita di siang hari ini, Mas Evan, barangkali bisa ditarik kesimpulan nih, seperti apa, Mas Evan? Silakan bisa sampaikan kepada kita semua.
0: Mungkin kita selaku pendidik gitu ya, jangan terlalu sempurna gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh sempurna, tapi kita memaksimalkan apa yang kita bisa seperti itu. Kita selaku pendidik bukan seorang psikolog, dan juga bukan tenaga medis, tapi yang bisa kita lakukan adalah membantu peserta didik menggali potensinya, minat bakatnya gitu ya, agar lebih maksimal. Dan kita juga harus bisa menciptakan ruang lingkup yang aman kepada peserta didik seperti itu.
1: Oke, mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, Mas Evan ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk pendengar RRI Cirebon yang selalu setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini ya. Oke, Mas Evan, mungkin hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di beranda Asta Cita Pengaruh Utama Gender di edisi Senin 31 Agustus 2026.
0: Dan boleh saya kata-kata terakhir?
1: Boleh. Apa nih kata-kata terakhirnya nih, Mas Evan?
0: Perbedaan perlu kita kenali, keluhan perlu kita respon, tetapi gender tidak boleh menjadi batasan bagi perkembangan dan potensi anak.
1: Nah, oke, okay, itu dia ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih Mas Evan ya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke, okay, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Baik, pendengar, sampai di sini beranda Asta Cita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: mas.
1: Iya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, jadi kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Bruno.

0: first goal of the Xabi Alonso Chelsea era here at Stamford Bridge is brand new.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton & Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Delcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64, dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya, di setiap fase pertandingan. Tentu saja, kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya, di satu sisi, hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara, dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland meraih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Brentford kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Podcast RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membuat Malaga dengan skor telak 4-0 pada pertandingan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, manfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-91. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sabak pojok yang membentur tiang gawang di bawah Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho, bagi tim yang mempertahankan prinsip di laga ini.
2: Asir, pero como equipo.
3: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan prinsip dan bertahan dengan baik, bekerja keras dan bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
2: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid,

0: posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
1: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
0: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Chris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Però bisogna essere più cinici, più concreti.
2: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point, namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: beranjak ke lintasan balap MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pembalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Lilian Adea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take it.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya

0: yaitu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
1: Yeah, I'm very happy, very satisfied because it was.
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Sonding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeneponto untuk regional Selatan. Erwin Sonding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar Rp500 juta. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim.

0: Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan 2 game langsung atas Rangitan dan Rindo Rindo serta keluar sebagai juara. Gurista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor

0: 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Alhamdulillah, sebenarnya kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara nasib.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Dan itu tidak fokus aja sih sama mungkin agak lebih juga karena terlalu jauh harus bermain
0: terlalu tenaga. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Pakenon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbu Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit. Ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heri Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.

Pacuan Kuda Gayuh ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar dengan

Demikian kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

0: semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz.

0: Raya Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Selamat beraktivitas, tetaplah bersama RRI Cirebon. Selamat beraktivitas.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Kak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, gak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Gua ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyulapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu leman pula.
1: Kecil.
0: Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjing, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?

dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina, Shell dan BP terpantau stabil ya sejak awal Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Pertamina pada hari Senin 31 Agustus 2026, harga BBM ini tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Dan berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta ya. Untuk harga Pertalite ini Rp10.000 per liter, kemudian solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, kemudian juga Dex Lite ini Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Oke, pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Belum lagi. Aduh.
0: Mana dia? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Cirebon siang ini kami hadirkan lagu-lagu tradisional ya. Dan kali ini kita menikmati lagu-lagu Cirebonan yang kami spesialkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya. Jadi untuk teman Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, kami hadirkan lagu-lagu Cirebon dan juga beberapa informasi. Salah satunya pendengar, selain memiliki banyak masjid yang unik dan juga bersejarah, Cirebon ini juga memiliki banyak situs makam dan petilasan tokoh penting pada zaman dulu. Ya, situs makam tersebut ini hingga hari ini masih sering diziarahi oleh para pengunjung ya, yang berasal dari berbagai macam daerah. Dan ada 10 situs keramat pendengar, dari makam hingga petilasan, yang menjadi tempat wisata religi di Cirebon. Yang pertama ada makam Syekh Abdurrahman Al-Usmani. Kemudian juga ada situs petilasan Pangeran Pasarean. Selanjutnya juga ada makam Syekh Birawa dan juga makam Kibuyut Megu. Yang kelima ada situs petilasan Pangeran Sukmajaya. Dan yang keenam ini ada makam Tiga Pangeran. Yang ketujuh makam Kilobama ya. Dan kedelapan ini ada petilasan Sunan Derajat. Sembilannya makam Pangeran Senang Ing Lautan. Dan yang kesepuluh ada Astana Gunung Sembung. Nanti akan kami sampaikan pendengar dari 10 situs yang kami telah sampaikan tadi di sela-sela kita menikmati lagu-lagu Cirebonan siang hari ini ya. Baik, kalau begitu kita kembali menikmati terlebih dahulu lagu-lagu Cirebonan. Selanjutnya tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan,

0: lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba

sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi semua usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah.

menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dari 10 situs keramat di Cirebon kami sampaikan, salah satunya itu ada makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Syekh Abdurrahman Al-Utsmani ini merupakan sosok pendakwah pendengar yang berasal dari Kerajaan Banten. Beliau ini datang ke Cirebon ketika Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Pangeran Muhammad Zainal Arifin atau Panembahan Ratu I. Keduanya sama-sama merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Menurut penggiat sejarah pendengar dan naskah kuno dari komunitas latar Wingking, Farihin, nama belakang Al-Utsmani tidak menunjukkan bahwa beliau berasal dari Timur Tengah atau dari Kerajaan Utsmani, tapi hanya sebagai nama samaran karena beliau merupakan petugas telik sandi atau intelijen dari Banten yang kala itu sedang dilanda konflik. Untuk masuk area makam harus melewati lorong yang menjadi penghubung antara Masjid Merah Pasalakan dan makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Terlihat pintu makam berukuran kecil pendengar dengan ukuran emas di sekelilingnya. Terdapat banyak makam kecil. Konon makam tersebut ini merupakan pengikut Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Letak makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani ini ada di Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, hanya sampai di sini kami persembahkan lagu-lagu Cerbonan untuk menemani Anda beristirahat. Kita akan lanjutkan aktivitas kita di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono, Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam.
2: Kalau saat ini kamu melakukan hal demikian,

0: Sari Berita. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak.
1: Alasannya kamu melakukan hal demikian sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya.
2: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tentu merupakan pelecehan.
1: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya. Kadang-kadang orang tua murung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital, alat

Komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

0: mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Pengurus MPD Ijmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik, siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah.
2: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031 Dr. Haji Asad mengatakan, ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
2: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confuse ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah Al-Qurannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran, strategis, dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
0: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan

0: Nura Aulia melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon buka suara terkait hasil pemetaan ekonomi masyarakat terbaru dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Komposisi kelompok desil 1 di Kabupaten Cirebon tercatat menyentuh 15%. Angka tersebut melampaui ketentuan Kementerian Sosial yang menargetkan kelompok 1, maksud kami kelompok desil 1 di kisaran 10%. Pembenahan data dan penajaman program bantuan terus disiapkan guna menekan angka tersebut. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari, menjelaskan kondisi tersebut berarti memperlihatkan masih adanya potensi kesalahan dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Ia menyebutkan kesalahan data dapat berbentuk inclusion error.

0: ataupun exclusion error. Adapun inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat dalam kelompok desil 1 sampai 5 sehingga mereka berpotensi menerima bantuan. Dinsos Kabupaten Cirebon pun mendorong pemerintah desa dan kecamatan secara aktif melakukan pemutakhiran data. Hal itu untuk memastikan agar status warga sesuai dengan desilnya. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
2: Kepedulian terhadap

0: ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja, dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
1: Sambil menjaga

0: sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Reno Safira melaporkan.
1: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah milik Sadili di Blok Tangkil Gede RT 003 RW 004 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dini hari tadi. Rumah seluas sekitar 60 meter persegi tersebut ludes terbakar saat sebagian besar warga masih terlelap. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun seluruh bangunan beserta perabot rumah tangga di dalamnya hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah. Kobaran api cepat membesar karena sebagian bangunan rumah terbuat dari material kayu. Kondisi tersebut membuat api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan. Setelah dilakukan penyemprotan secara intensif, api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 3:49 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan hingga pukul 4:20 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi kembali menyala. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya

dari manusia. Jadi tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila, keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah.

0: makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Hilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

0: Jajal, lihat nih, gua menang. Menang apaan? Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Nih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu moga gua traktir. Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjam duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah apa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Prodandut.

siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Prodangdut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon. Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan

bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, ini masih akan terus temani Anda di Cirebon siang ini. Dan kita sudah menikmati beberapa lagu dangdut tadi ya, di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung di Pro Dangdut, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Kami tunggu ya.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan Cotton Bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini.

0: seru banget nih. Seru.
1: Nonton gak nih, Cok? Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius. Buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya. Prodangdut.

0: buatan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Kalau seminian ribet gak sih?
1: Ya,

0: ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan mendengar untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk siang hari ini silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Anda bisa request lagu-lagu dangdut dan juga Anda bisa kirim-kirim salam. Kami tunggu Anda di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum saya bacakan WhatsApp dari Anda pendengar yang sudah masuk di 081324951935, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 087719974425 mengatasnamakan Kepala Dinas Slamet Budi Wibowo dan Kepala Bidang DPRK PLH Kabupaten Ciamis Ohan Sutiarjo. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan milik Kepala Dinas dan Kepala Bidang DPRK PLH Kabupaten Ciamis. Dilansir dari akun Instagram Ciamis Libas Hoax at clicks underscore Ciamis Libas Hoax, masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, dan instruksi apapun dari nomor akun

0: tersebut. Segala bentuk komunikasi resmi terkait pengadaan barang dan jasa selalu melalui prosedur, surat menyurat, dan saluran resmi instansi pemerintahan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, kami ajak kembali untuk bisa bergabung, silakan di 081324951935 ya. Nah, kali ini saya coba jumpai pendengar yang sudah bergabung. Ada Kang Maman ya. Oke, ini dari Kang Maman. Mas Ije kata minta diputarkan lagunya Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Kalau tidak ada, lagu Rembulan dari Mansur S ya. Lagu ini untuk para pendengar acara Gentra Parahyangan, lagu-lagu Sunda di RRI Cirebon setiap hari Jumat malam, Sabtu ya. Semoga semuanya selalu sehat. Dan terima kasih untuk Kang Maman. Oke, untuk yang lainnya Anda bisa bergabung sekali lagi di 081324951935. Bagi Anda yang baru saja bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas kembali ya. Kita lanjutkan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan semangat oleh Yang Maha Kuasa ya. Baik, Kang Maman ya di Perumnas. Lagunya dari Rita Sugiarto. Kalau misalkan tidak ada, bisa dari Mansur S katanya ya. Ya, terima kasih Kang Maman. Dan kita langsung dengarkan dulu lagu yang disuka oleh Kang Maman ya. Untuk Anda yang lainnya, kami masih tunggu melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikutnya, ada pengumuman ya. Ini berita pemanggilan sidang atas nama Abdul Jalal bin Taslim. Ditujukan kepada saudara Abdul Jalal bin Taslim, alamat terakhir di Jalan Sisingamangaraja, Gang Cermin, Pesisir Tengah, nomor 213 RT 002 RW 007, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemawungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 181 /PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Rita Wahyuni binti Sobari sebagai pemohon melawan Abdul Jalal bin Taslim sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan data hari peserta. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
1: Dong, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi, saya revisi.

sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

akan bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon. Prodangdut.

masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nadrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nadrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan

dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga. Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial.

menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal.

dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: kertasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut.

0: Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kami masih hadirkan Pro Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikutnya pendengar, kami sampaikan kembali pengumuman ya. Ini ada berita panggilan sidang atas nama Abdul Jalal bin Taslim, ditujukan kepada saudara Abdul Jalal bin Taslim, alamat terakhir di Jalan Sisingamangaraja, Gang Cermin Pas, Pesisir Tengah ya, nomor 213 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 181 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Rita Wahyuni binti Sobari sebagai pemohon melawan Abdul Jalal bin Taslim sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Mampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti untuk berikutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar ya di Cirebon Soe ini. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, seperti biasa, setiap hari Senin pukul 3 sore kita akan mengikuti Beranda Asa Cita UMKM Berbicara.
0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, kali ini kita akan berbicara bersama owner dari Estelar Nona, ada Teh An-An.
2: Kenapa harus Teh?
1: Ya,
2: kenapa harus Estelar Nona?
1: Ya.
2: Selamat sore, Teh An-An, boleh nggak saya panggil Teh?
1: Oh, boleh.
3: Apa juga boleh.
2: Karena Teteh orang Bandung ya. Jadi bagaimana Teteh?
3: Apa aja lah.
1: Oke, okay. Ya, ini kita akan membahas mengenai Estelar Nona yang dimiliki oleh Teh An-An yang
2: lumayan viral gak sih?
3: Lumayan sih ya. Karena baru ya.
1: Oke, okay, baru berapa bulan? Kalau boleh tahu berapa tahun nih
3: Estelar? Enggak, kok baru sebulan lah ya.
1: Baru sebulan, oke okay.
3: Sebulan dalam bazar ya.
1: Oke
3: okay. Tapi kalau konternya sih baru 2 minggu lah ya.
1: Oke, okay, wah baru 2 minggu.
3: Iya dong.
1: Oke okay. Tapi sebelumnya, ini tadinya apa nih?
3: Apanya?
1: Usahanya atau kerjaannya?
3: Kerjaannya saya? Mm-hmm. Kerjaan saya mah sebagai kerja
1: wirausaha. Sama abang gitu ya,
3: okay. Nah, dulu udah pensiun ya.
1: Oh iya. Gitu. Nah ini kalau boleh tahu kenapa akhirnya tertarik sama usaha Estelar nih, Teh?
3: Karena ya saya pikir awalnya sih dari hobi ya, hobi baking ya. Terus Cirebon kan panas nih,
1: okay,
3: ya kan.
1: Bener.
3: Jadi gimana caranya bikin, saya hobi makan ice gitu kan. Terus kebetulan saya hobi baking, jadi udah jadi salurin ya hobi saya ke situ. Terus tes ke orang-orang, ternyata banyak yang suka gitu. Jadi ya udahlah, saya memberanikan diri untuk buka ya seperti itu.
1: Oke, okay, itu sekilas dari Estelar Nona, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tahanan sebentar dulu ya, kita dengarkan azan asar dulu untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pendengar, nanti kita akan kembali lagi tentunya di UMKM Berbicara untuk edisi hari ini. Kenapa harus Estelar? Dan kini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Ya, mendengar masih di Beranda Astacita UMKM berbicara bersama Teh Aan, owner dari Estelar Nona yang sudah bersama saya. Ada tadi sedikit berbincang ya terkait dengan Estelarnya. Ini kalau boleh tahu beneran itu baru satu bulan deh.
5: Betul.
4: Oh, tapi sebelumnya pernah ini enggak? Promo-promo gitu.
5: Oh, tidak.
4: Oh, gitu. Bazar-bazar?
5: Yes.
4: Di mana aja tuh?
5: First time bazar itu di pendopo. Kayak gitu. Karena dari situ makin pede ya, barangnya pelaku, cepat dan paling laris. Iya gitu. Awalnya ragu-ragu ya. Karena termasuk junior ya. Nah, ternyata ya dong, junior sama senior kan agak ngeper ya di situ. Nah, sempat enggak pede. Tapi kita sebagai pemilik harus pede dong. Yeah. Kalau pemilik aja nggak pede, gimana orang mau beli barang kita gitu kan? Nah akhirnya ya udahlah, jalanin aja gitu, ikut di situ walaupun orang melirik sebelah mata, ya kan? Nah cuman nggak tahu ya, kejutan Tuhan itu luar biasa ya. Nah ludes 2 jam
4: okay.
5: Dan paling
4: laku.
5: Gitu.
4: Nah itu awalnya bikin Esteller itu karena apa, selain tadi hobi gitu? Apakah karena pengen nyobain usaha baru atau iseng-iseng aja sih?
5: Pengen nyobain usaha baru gitu kan, karena kan kadang-kadang apalagi ya gitu kan. Nah kan toko sembako udah nih gitu kan, walaupun rumitnya luar biasa gitu kan. Maksudnya pengen cari yang agak beda gitu, yang santai tapi menghasilkan dan hobi tentunya kan. Nah akhirnya ya udahlah, coba bikin Esteller gitu ya. Itu terus ternyata suka orang gitu kan. Sempat ada yang mau beli juga tuh resepnya gitu kan. Aku bilang nggak mau lah.
4: Iya
5: kan,
4: resep pribadi ya.
5: Iya dong, karena kita sekolahnya juga lama ya kan, untuk punya resep itu gitu. Mungkin puding dan lain sebagainya bisa dibeli ya di luaran, tapi kan si krimnya ini kan beda.
4: Oh gitu. Kalau boleh tahu isinya apa aja sih?

0: apa ya, kita kan yang penting sih kita cepat aja ya, maksudnya ngapain kita punya harga tinggi tapi lama jual ya, seperti itu, yang penting kita cepat. Terus segmennya juga kita ke semua gender ya, maksudnya tua muda anak juga bisa makan lah, kayak gitu.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu ini resepnya belajar otodidak atau memang ada yang ngajarin?
0: Belajar sih.
1: Belajar dari?
0: Dari adalah saya sekolah sih.
1: Itu. Gitu. Tadi yang krimnya itu sekolah gitu?
0: Ya sekolah. Kalau puding mah mungkin semua orang juga nggak bisa sekolah juga. Ya, di barcode atau segala macam juga bisa bikin kali ya. Nah cuman kan yang bikin beda ini kan si ininya, si krimnya harus belajar. Itu.
1: Gitu. Oke, jadi kalau si SLR itu di dalamnya ada krim,
0: ada jelly, ada es batu, dikasih krim, lalu dikasih topping.
1: Oke, toppingnya itu tadi ada nangka, duyet,
0: sama selasi.
1: Selasi itu tinggal pilih gitu ya. Kalau di komen bisa nggak?
0: Bisa. Gitu. Kita bisa pengen alpukatnya doang. Ada juga sih yang customer pengen, oh saya nggak mau jelly-nya gitu ya. Saya pengen alpukatnya aja sama durian. Nggak jadi masalah gitu. Karena selera orang kan beda-beda ya. Nah gitu.
1: Nah itu kalau boleh tahu kemasannya itu ada yang besar kecil atau memang seragam?
0: Ada besar kecil.
1: Itu harganya sama juga?
0: Beda dong. Kalau yang kecil 10.000, kalau yang besar tuh 14.000. Kayak gitu. Dan paling murah coba deh keliling.
1: Oh iya.
0: Cobain ya. Tadi mau bawa tapi nggak sempat.
1: Oh gitu. Nah, paling mahal, paling murah tuh 15.000 sih kalau yang saya ingat tuh. Segitu. Iya. Tapi yang di kaki lima.
0: Kalau ini saya juga kaki lima jualan. Bukan di outlet yang besar gitu. Nah, kadang suka ngeper ya. Kalau kita masuk ke outlet walaupun harga murah kan udah ngeper dua nih. Kayaknya mahal nih, ya kan? Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ini awalnya karena passion atau emang ngeliat peluang aja gitu?
0: Karena sebetulnya dalam bisnis tidak ada yang namanya passion ya.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, semua karena bisnis.
1: Oh, gitu. Gitu. Berarti karena peluang ini.
0: Iya.
1: Ini ngeliat peluangnya itu dari mana? Dari sisi mana nih?
0: Dari sisi karena kan peluangnya tuh banyak, anak-anak muda sekarang tuh banyak minuman kekinian ya. Seperti itu kan banyaknya kopi ya, seperti itu. Jarang loh es dengan rasa yang luar biasa dan murah. Nah, terus akhirnya bikin es teler menjadikan peluang yang beda dari yang lain gitu.
1: Oke, ini kalau nggak salah itu kan di Bandung ada es Bandung apa gitu namanya, SOIN ya?
0: Oh iya, SOIN.
1: Iya, itu kenapa nggak ambil yang itu?
0: Ngapain kan kita harus cari yang lain.
1: Oh itu, karena memang sukanya es, ini bener suka gitu es teler tuh. Secara pribadi suka es teler gitu.
0: Suka.
1: Gitu. Jadi karena suka akhirnya bikin sendiri gitu ya.
0: Iya gitu, dikombin nih. Maksudnya sebelum buka juga kan cobain dulu nih rasa-rasa yang lain kan, yang di Cirebon tuh apa sih, di Cirebon tuh ada es teler apa aja sih. Sempet rasain satu-satu gitu kan. Ternyata oh begini gitu kan. Coba deh bikin yang resep saya punya gitu kan. Ternyata doyan tuh orang gitu ya.
1: Ini awal mula bikin siapa nih yang jadi testernya?
0: Ya pertama orang-orang terdekat di rumah ya. Terus teman gitu kan. Oh enak loh katanya ini esnya gitu ya. Kenapa sih gak buka aja gitu kan. Gak pede dong karena baru cuma teman dekat ya sih. Nah terus makanya ikut UMKM kan. Kayak begitu.
1: Nah kenapa akhirnya milih oke deh saya mau ikut UMKM gitu, ikut bazar-bazar gitu.
0: Iya karena waktu itu siapa tahu aja apa yang dibilang teman dekat itu enak, keluarga enak. Bener gak sih, kita kan harus tes pasaran nih. Bener gak sih, kan ada yang ya enak-enak, tapi kan hanya sebatas omong doang. Nah akhirnya saya memberanikan diri ikut bazar di pendopo. Dan ternyata luar biasa ya. Repeat order terus. Dan sekarang jadi jadwal
1: rutin
0: akhirnya seperti itu. Jadi makin pede dong. Iya gak sih?
1: Bener. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih ya, Datang ini kan orang bisnis ya?
0: Enggak juga.
1: Oh, gitu. Pasti kan tahu yang namanya produk itu harus dikenalkan ke masyarakat. Nah ini apa sudah melakukan promosi atau memang tadi promosinya itu hanya di bazar aja gitu?
0: Sudah melakukan promosi hanya pertama sih awal hanya di bazar aja ya. Karena lebih cepat mulut ke mulut. Betul gak sih?
1: Iya benar.
0: Nah lalu apa sih rasanya tuh, tadi nggak mau bikin outlet sih ya. Nah cuman karena banyak permintaan, outletnya di mana sih gitu kan. Jadi oke deh kita bikin outlet satu gitu ya, supaya masa sih mau nyobain es teler ini hanya pas bazar ya kan. Akhirnya kita bukakan outlet, walaupun outletnya yang saya mau belum ada tempatnya saat ini gitu loh. Jadi hanya oke deh outlet di sini ada, supaya mereka bisa mencoba tuh bukan saat bazar saja. Nah jadi promosinya lewat situ aja, lewat bazar dari mulut ke mulut. Baru sekarang saya melalui Instagram, TikTok kayak gitu. Walaupun nggak sehebat kreator yang lain ya kan gitu.
1: Oke, berarti kalau nggak ada bazar ini kegiatan ekonominya berhenti untuk Estella Nona ini ya?
0: Enggak dong, terus setiap hari kan ada.
1: Oh, berarti

0: Sebelum ada outlet ya. Jadi pemesanan kayak gimana?
1: Pemesannya by online aja gitu kan. Karena memang awalnya kan memang tidak berencana membuka outlet ya kan gitu kan. Cuman kalau ada temen saya bikinkan itu, kalau saya berkunjung saya bawakan itu, ternyata orang minat, ayo dong buka-buka, ya sudah saya memberanikan diri untuk membuka. Dan makin pedenya itu pas saat ikut belajar kok laku terus di atas 200 cup terus gitu. Jadi ya oke deh, berarti ini benar-benar orang doyan ya dengan es teler ini gitu. Walaupun kan banyak ya es teler di Cirebon.
0: Iya banyak banget.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi yang kaki lima gitu.
1: Gitu kan.
0: Nah ini kalau online ini berapa biasanya orderan per harinya?
1: Orderan online.
0: Iya online. Iya.
1: Di atas 50.
0: 50 per hari.
1: Iya.
0: Oke, berarti tapi bikin per harinya tuh berapa? Berapa porsi?
1: Dua resep.
0: Maksudnya kalau dalam sehari nih berapa yang disediakan itu berapa porsi?
1: Yang disediakan saya 100 kalau sebelum buka outlet ya. 100.
0: 100 jadi yang dapat itu 50 gitu ya.
1: Kadang 70 dapat itu minimal ya 50 ya.
0: Gitu.
1: Iya, itu minimal 50. Biasanya di atas 50 ya gitu.
0: Oke, berarti di atas 50 dan pokoknya di bawah ya, 100 70, gitu ya.
1: 80 gitu, paling dikit pun 65.
0: Oke. Nah, ini kalau boleh tahu tadi kan bicara soal outlet. Outletnya di mana sih?
1: Di evakuasi.
0: Evakuasi sama?
1: Sama di Kepompongan.
0: Kepompongan. Buka jam berapa?
1: Jam 8 sampai jam 5.
0: Jam 8 pagi.
1: Ya, sampai okay. Jam 5.
0: Oke. Okay. Langsung dua ya.
1: Enggak juga sih. Ya bertahap dalam seminggu langsung buka lagi. Karena kan kasihan sih yang jauh ya. Gitu kan. Jadi akhirnya udah buka aja di daerah sana kan belum ada. Terus buka dong daerah sana, buka dong gitu kan. Jadi itu pun yang nyariin mereka tempatnya.
0: Orang-orang yang seneng gitu. Yeah. Oh, gitu.
1: Buka di mana? Saya kan enggak tahu ya daerah situ ya. Di sana tuh kata mereka yang pilihkan, mereka yang ya itu. Cari tahu tempatnya di mana, di sini rame katanya gitu kan. Akhirnya saya lihat ya udahlah gitu kan. Ternyata memang rame gitu. Okay. Lebih rame dari evakuasi.
0: Nah, kenapa milihnya evakuasi nih?
1: Karena saat itu yang ada yang kosong tempatnya itu. Pengennya mah enggak mau di situ ya. Tempatnya pengen di kota. Cuman yang saya pengen saat ini belum ada tempat yang kosong gitu. Jadi udahlah untuk sementara itu aja dulu sampai menemukan tempat yang oke baru nanti di situ.
0: Kalau dibanding dengan Kepompongan lebih bagusan mana?
1: Kepompongan.
0: Berapa kalau di Kepompongan?
1: Apanya?
0: Produk yang terjual.
1: 150.
0: Kalau ini?
1: Kalau di sini 90 100.
0: Oke. Okay. Mungkin karena faktor ini kali ya. Kalau di evakuasi kan jalannya agak sepi gitu ya.
1: Iya. Benar enggak sih? Bukan. Karena di situ lebih ke dalam.
0: Iya.
1: Tempatnya.
0: Oh.
1: Bukan, tidak terlihat.
0: Oh, bukan di pinggir jalan.
1: Bukan.
0: Raya gitu ya.
1: Bukan.
0: Oh, masuk gitu.
1: Di Alfamidi.
0: Alfamidi sebelah.
1: Di depan rumah sakit Minimas.
0: Oh, di situ. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu modal awalnya nih, awal bikin bazar, bikin pesanan online itu berapa?
1: Kurang lebih 50 juta.
0: Wis. Dapat omset berapa?
1: Di atas itu. Dalam waktu maksudnya omset apa nih?
0: Penjualan.
1: Per hari.
0: Iya, per hari sebelum ada outlet.
1: Ya adalah segitu.
0: Pokoknya ada gitu. Di atas 50 lah ya.
1: Di atas 500.
0: Oh, oke. Okay.
1: Saya kaget juga. Waktu pertama kali bazar saya ikut 200 habis 2 jam. Terus ikut lagi 300 habis. Saya naikin ke 400 habis. Ya di luar ekspektasi. Kayak gitu. Okay. Saya kira bohongan gitu ini tuh ya. Ternyata kok mereka doyan.
0: Oke. Okay. Jadi kan tadi kalau tadi kan nggak sempat bikin outlet gitu ya. Kenapa sebelumnya nggak langsung bikin outlet aja langsung gitu? Nggak.
1: Karena memang tujuannya bukan mau jualan ya. Karena memang hobi aja di rumah gitu kan. Buat keluarga ya, kayak gitu, buat anak-anak seperti itu. Karena banyak yang request, jadi ya udahlah bikin outlet gitu.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya nih tadi tadi kan apa namanya awal-awalnya coba misalnya. Hari pertama bikin gitu cuma laku 5 cup doang, ini bakal dilanjut nggak kira-kira?
1: Iya dong dilanjutkan.
0: Kenapa
1: ya? Ya pengen tahu dong maksudnya sejauh mana nih produk saya sampai laku gitu ya. Kayak gitu, mencari peluang yang ada kan. Kayak gitu. Sejauh mana nih, pasti kan adalah yang namanya naik turun ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau kita cuma berhenti udah gitu sampai situ aja gitu, nggak dilanjut ya kita nggak tahu dong sampai mana kontribusi usaha kita untuk kedepannya gitu.
0: Oke. Nah kalau sebelum akhirnya menetepin gitu Estelar, ada survei dulu nggak, maksudnya ini kayaknya mbak udah deh Estelar aja gitu dibandingkan minuman lain, ada survei dulu nggak? Ada kajian dulu nggak? Langsung Estelar ya. Oh iya, ngomong-ngomong Estelar Nona itu apa artinya gitu?
1: Artinya nggak ada artinya, karena Nona, karena saya

0: keuangan. Ah, jadi iya, merasa ya udahlah nona aja gitu. Karena yang punyanya nona. Perempuan gitu, enggak ada yang spesial sih, nothing spesial.
1: Oh, kira-kira enggak ada singkatannya nona gitu. Nonya apa, nanya apa gitu.
0: Ya. Okay. Nona aja.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu juga, ini yang membedakan antara esteller lain dengan esteller nona itu apa sih?
0: Yang membedakannya tentunya dari segi kualitas ya. Kualitasnya, terus dari cup-nya, dari rasanya, dari ya pokoknya dari rasa, kualitas produk ya yang saya jual gitu kan. Karena kan cup-nya juga beda, nggak ada ya di esteller lain jual seperti itu. Jadi banyak kelebihan lah kalau menurut saya. Harganya juga murah. Kan nggak ada tuh harga esteller 10.000 dengan komposisi yang segitu banyak dan seenak itu gitu.
1: Ini kalau boleh tahu balik modal nggak sih?
0: Belum dong kalau BAP. Apalagi kalau baru sebulan ya. Kita gimana ngomongin BAP gitu, nggak ada. Belum ada kalau sejauh ini. Besok kita bakar duit dulu ya.
1: Oh berarti 10.000 itu emang sudah pas modal gitu ya?
0: Oh enggak dong, ya ada dong keuntungan. Cuma kan dari kita mulai mendirikan ini sampai mau BAP lagi kan belum.
1: Oh gitu.
0: Iya kan. Cuman ya kalau jualan nggak ada keuntungan yang mustahil dong. Bayar karyawan gimana?
1: Iya.
0: Ya kan. Okay. Kayak gini, keuntungan pasti ada, cuma belum BAP.
1: Target berapa lama nih untuk nyampe BAP itu?
0: Pengennya sih dalam waktu 8 bulan udah BAP ya. Cuma kan kita gak tahu ya, namanya kejutan Tuhan itu seperti apa. Rahasia Tuhan
1: itu sih. Okay. Ini kalau misalnya ada kompetitor yang jauh lebih murah nih, siap perang harga gak? Atau ada strategi lain gak?
0: Paling kita biasanya customer itu pasti bijak ya dalam memilih harga dan rasa gitu kan. Mereka akan lebih kontribusinya kemana nih gitulah. Ya kan? Mereka juga lebih pintar ya kan. Kalaupun ada pesaing harga murah, pasti mereka lebih pintar mencari kontribusi yang dengan harga murah tapi nggak enak juga buat apa ya. Gitu pasti dia pasti mencari yang ya memang sekarang customer kan udah pintar-pintar ya gitu kan. Pasti nyari yang enak dan nggak mahal-mahal juga kok yang saya jual, harganya 10.000 ya kan, dengan komposisi yang begitu gitu ya.
1: Okay. Tapi ada tidak dari customer ini ngasih masukan ini kurang loh, ini tamen ini
0: belum sejauh ini.
1: Oh gitu.
0: Iya, maksudnya puji Tuhan ya, sampai saat ini belum ada yang komen yang negatif, misalnya kemahalan gitu ya, atau kurang enak gitu ya. Malah saya pernah ya. Makanya setiap bazar itu saya selalu turun langsung. Saya pengen tahu nih customer itu ngomongnya dibuat-buat apa memang real gitu kan. Saya selalu tanya gitu, enak gak bu gitu ya. Enak. Ada kan orang tuh yang ngomong enak karena gak enak sama orangnya. Nah kita kan bisa tahu enak yang benar dan enak yang bohongan itu kan tahu kan. Buktinya mereka repeat order terus, berarti kan memang enak. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu selain perorangan, ada tidak customer yang mungkin pesennya ini banyak gitu, partai?
0: Untuk saat ini sih paling dari dinas aja ya. Dinas koperasi, dinsos gitu ya. Nah paling ordernya berapa gitu ya. Kayak gitu-gitu kalau yang perorangan sih. Tapi setiap yang belanja ke konter itu biasanya gak ada yang beli 1-2, minimal 4.
1: Okay.
0: Gitu, 3-2, yang 1 tuh jarang. Itu paling 5-11 gitu. 5 kayak gitu.
1: Karena lo suka gitu ya.
0: Gak tahu, saya juga
1: kenapa ragu kayak gitu ya.
0: Iya makanya kok bisa ya gitu kan. Apa karena awal saya buka gitu, atau memang beneran enak sih kayak gitu kan. Kan itu bisa dilihat di review kan, 3 bulan ke depan itu seperti apa. Kayak gitu.
1: Ini kan tadi ada krimnya, terus juga beberapa apa namanya bahan-bahan kayak nangka dan lain sebagainya gitu ya. Ini pembuatan krimnya ini buat sendiri atau ada yang membantu juga?
0: Buat sendiri. Kalau nanti ada yang ngebantu, dicuri dong resepnya. Ya kan, gitu. Paling kalau yang lainnya ambil air itu kocekin, itu di mixerin, di blenderin, seperti itu aja sih. Tapi kalau bahan tetap kita yang racik sendiri ya, gitu.
1: Itu berapa lama proses pembuatan krim itu?
0: 40 menit.
1: Berarti siap-siap untuk jualan itu semuanya 40 menit kita, atau berapa?
0: Hanya krimnya saja.
1: Hanya krim. Untuk yang lainnya berapa?
0: Paling 1 jam.
1: Oh, 1 jam.
0: Karena mereka kan fresh semua ya. Enggak bisa di besokkan itu kan basi.
1: Iya, iya, apalagi buah-buahan kan.
0: Iya, gitu. Jadi resiko banget kan, makanya saya jualnya sangat murah supaya cepat laku dan karena enggak bisa di besokkan basi.
1: Ya busuk gitu ya.
0: Itu ya.
1: Berarti kalau itu sendiri apa dibantu? Berapa?
0: Kalau di rumah yang bantu, jadi gini, yang khusus untuk ngupasin nangka ada gitu ya, yang untuk motongin jelly ada gitu ya,

0: mesinnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada mesin pemotong jeli.
1: Ya? Nah,
0: cuma saya nggak pakai saat ini. Gitu, karena kan mahal mesin jelinya. Gitu.
1: Nama model lagi ya?
0: Iya, karena saya nggak belum tahu nih ke depannya. Saya nggak mau spekulasi. Ya kan, saya selalu terperinci gitu loh. Oh, ini kalau omsetnya udah begini, boleh deh kita request beli ini ya, beli apa mesin pemotong jeli gitu. Nah, cuma saat ini gunain aja UMKM ibu-ibu rumahan kita kerjain kan lumayan. Kita bantu mereka. Ya kan, seperti itu. Selain kita jual, kita juga bantu mereka, ibu-ibu yang ibu-ibu di rumahan gitu. Kita kerjain untuk potongin buah ya, ngupasin itu apa sih, nangka gitu kan. Kan lumayan. Saya juga membantu mereka.
1: Oh, ini karyawannya dari ibu-ibu tetangga gitu?
0: Iya, ibu-ibu yang dari luar situ gitu, yang nganggur, daripada nganggur, saya kerjain aja untuk motong-motong jeli, ngupasin buah, ya kan, kayak gitu, supaya mereka juga ada kegiatan.
1: Ya, ada pemasukan juga. Nah, ini untuk buah dan ini berapa habis seharinya untuk buah ini, berapa kilo?
0: Tergantung, kayak nangka, kayak apukat itu 1 kilo itu kan beda ukuran, beda size ya. Nah, jadi ada yang 1 kilo isi 3, isi 4 kayak gitu. Cuman tergantung dulu nih, kita mau bikinnya berapa resep nih. Di satu resep itu kan 100 cup.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nangkanya butuh kira-kira 9 kilo ya.
1: 9 kilo.
0: Apa apukat ya?
1: Oh, apukat, oke. Okay. Nangkanya satu.
0: Nangkanya kita belinya yang udah kupas sih. Kalau kita beli yang gelondongan gitu suka jong sih.
1: Iya, iya benar.
0: Ya.
1: Oke, okay, ini beli buah-buahan kita di pelaku UMKM kah, apa memang ada sendiri gitu?
0: Ada sendiri.
1: Oke, okay, distributornya gitu ya.
0: Ada sendiri di pengepul.
1: Oke, karena lebih murah mungkin.
0: Lebih murah kalau dari UMKM sendiri. Enggak. Untungnya nggak ada cuannya. Kayak gitu.
1: Okay. Nah, ini mungkin karena sudah dapat gitu, akhirnya bisa dipercaya gitu ya si buah-buahan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena kita kan tes dulu. Nah, kadang-kadang juga kita pernah rugi sih di alpukat ya. Alpukat itu kadang matangnya tuh beda-beda kan. Alpukat ini kadang ada yang busuk, ada yang nggak matang-matang gitu kan. Yang namanya usaha kan ada ruginya ya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Kayak nangka juga pertama awalnya sih kita beli gelondongan karena lebih murah kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, ternyata nggak oke nih, banyak yang bolong-bolongnya gitu kan. Jadi akhirnya kita beli yang kupasan. Nah, kita kerjain orang dong untuk ngupasin.
1: Iya, iya.
0: Berat juga loh itu ngupasin nangka
1: ya. Iya, lengket lagi ada getahnya gitu kan.
0: Gitu. Kayak alpukat juga pernah jong. Satu karung.
1: Ya berarti pernah ada yang maksudnya bisa dibilang rugi gitu.
0: Ada dong. Gitu. Ya itu alpukat tadi ternyata enggak matang tuh satu karung gitu.
1: Dan mensiasatinya biar tetap jalan gitu kan, satu karung
0: dibuang.
1: Beli lagi berarti.
0: Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan kita belajar juga nih milih alpukat tuh bagaimana. Ada tekniknya juga. Dari apa ya? Dari dalamnya gitu ya, harus gimana, dari warnanya, dari belakangnya harus gimana gitu. Ada tekniknya juga ternyata. Dan kita harus belajar.
1: Oh, berarti tadi sendiri yang belanja gitu tuh.
0: Karena sudah, ya biasa dia kirim.
1: Oh, kirim. Oke. Okay.
0: Dia kirim. Jadi kita sekarang awalnya sih kita datangin nih ke supplier. Maksudnya yang mana nih alpukat ini. Setelah kita tahu pokoknya saya pengen yang begini. Kalau enggak mau yang begini jangan dikirim. Jadi sekarang tinggal telepon datang.
1: Oke, okay, karena sudah ini ya, sudah
0: menetap.
1: Menetap ya. Oke. Okay. Nah, untuk bahan-bahan lain kayak jelly terus juga
0: sama dikirim juga. Dikirim. Karena kita langsung ke sales ya. Awalnya sih kan kita beli ke toko ya. Gitu, tapi karena permintaan, kalau ke toko kan lebih mahal dong jatuhnya. Gitu. Jadi kita langsung ke sales aja.
1: Nah, untuk jelly sama kan biasanya menghabiskan berapa bahan-bahan?
0: Apanya nih?
1: Ya, misalnya telur kan. Kan ada telurnya ya, Teh?
0: Enggak ada.
1: Oh, gitu. Kayaknya pokoknya bahan-bahannya lah. Berapa semuanya total? Kalau di total lah.
0: Dalam rupiah atau dalam?
1: Dalam kilogram.
0: Kilogram itu paling 5 kilo ya.
1: 5 kilo keseluruhan ya?
0: Untuk krimnya doang.
1: Oh, krimnya doang.
0: Kan belum yang lainnya.
1: Oh, itu 5 kilogram itu masing-masing bahannya?
0: Ya, ada campuran. Enggak semua. Cuma kan yang misalnya ini segi 5 kilo, yang ini 2 kilo, ini 1 kilo, kayak gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ya berarti kan beda-beda gitu ya.
0: Beda-beda.
1: Dan itu untuk berapa porsi?
0: Pokoknya satu resep itu 100 porsi.
1: Resep itu ya.
0: Okay. Untuk berapa kilo ya? Pokoknya kalau 5 kilo itu berarti 1 2 3 4 4 porsi ya.
1: 4 porsi.
0: 4 resep.
1: Okay. Oh, 4 resep itu kayak toppingnya gitu ya.
0: Iya, kayak jelly-jelly.
1: Jelly-jelly gitu kan. Oke. Okay. Dari kalau boleh tahu, misalnya disuruh untung besar apa viral?
0: Viral dong.
1: Kenapa? Ya, kan untung besar apa namanya? Lebih
0: belum tentu viral.
1: Ya, kalau untung besar pasti viral sih.
0: Enggak dong. Viral dulu baru untung besar.
1: Oh, gitu.
0: Iya, kalau saya ya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.

0: ada yang viral-viral terus akhirnya redup-redup-redup-redup akhirnya bang.
1: Ya kalau rasanya nggak enak.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kan ada, viral itu kadang-kadang gitu. Viral itu pertama kali buka, rasanya enak, lanjut ya rame terus ya kan. Viral itu karena pembukaan atau memang dia karena memang rasanya enak. Kalau rasanya enak kan pasti dia lanjut kan. Yeah. Orang tuh repeat order lagi. Repeat
0: gitu kan.
1: Ya kan. Tapi kalau misalnya apa tadi?
0: Untung besar.
1: Untung besar belum tentu viral kan?
0: Iya bisa jadi viral juga kan karena memang oh ini banyak yang laku gitu kan, banyak yang beli.
1: Kalau sekarang kan viral dulu apa-apa.
0: Ada yang viral, booming. Ya,
1: tapi fokus, sudah redup. Nah, bagaimana kan caranya kita ini viral tapi enggak redup?
0: Nah, ini bagaimana cara mempertahankan kualitas produknya gitu?
1: Ya itu dari segi kualitas produknya harus oke. Ya. Dari segi bahan, nah, mutunya, rasa
0: menjaga mutu agar tetap sama gitu rasanya.
1: Ya kita kan ya biar sama enggak berubah itu kan ada takarannya. Takarannya jangan pernah berubah. Makanya rasanya maupun kita lagi bad mood tetap sama aja gitu karena saya udah ada takarannya gitu.
0: Oke, kan pasti ada yang kurang nih tiba-tiba gitu kan pasti.
1: Tapi kayaknya enggak deh. Karena udah sesuai takaran. Terus yang pertama sih harus higienis ya. Orang kan dilihat dari kualitas rasa, higienis, orang juga jadi kan percaya ya akan produk kita.
0: Ya ini kan ada dua nih yang outletnya ada dua kan, di evakuasi sama di kepomongan itu kan agak jauh tuh, ada pengawasannya biar tetap higienis, biar tetap sama gitu rasanya.
1: Kadang-kadang saya kontrol lewat sekarang suka datang ke situ sekali-kali ya, karena kan memang harus dikontrol gitu nggak sih. Nah pokoknya saya sebelum berangkat tetap karyawan harus di briefing dulu ya. Maksudnya SOP-nya harus sesuai begini. Nah, sebelum melakukan outlet itu kita harus cari SDM-nya dulu, dibenahin dulu nih. Setelah oke SDM-nya baru kita buka outlet. Ya kan? Terus kita bikin SOP-nya harus begini. Harus bersih. Tidak boleh ada sampah. Harus pakai sarung tangan. Ya, maksudnya lebih ke higienis ya, kayak gitu. Terus ya harus perfect dong, ya kan. Jadi saya pun ke karyawan, kamu nggak boleh rambutnya gondrong, harus rapi, seperti itu.
0: Karena si SDM-nya ini yang harus dibenahi, jadi berarti ada proses rekrutmen yang cukup ketat.
1: Iyalah, kalau saya tuh termasuk orang pemilih ya.
0: Oh gitu.
1: Ya karena kan nggak main-main kalau usaha itu, ya kan. Kalau pengen betul-betul jaga kualitas ya, seperti itu. Kan ada aja yang penting buka dulu deh. Baru nanti kita benerin SDM-nya. Nah, kalau saya nggak SDM-nya dulu nih, benahi dulu nih. Setelah SDM-nya oke, baru kita buka outlet, gitu.
0: Oh, berarti bahan-bahan, SDM, baru outlet gitu?
1: Iya, gitu.
0: Kalau boleh tahu nih, lebih beratan mana? Toko kelontong dengan ini?
1: Kelontong.
0: Oh, itu. Karena apa?
1: Karena barangnya banyak. Terus harus stock up 6 setiap seminggu sekali. Terus susah diprediksi. Kadang-kadang kelontongan ini kan macamnya banyak. Kadang nggak kekontrol semua kan, ada yang retur, ada yang apa. Lebih besar kan macamnya sembako ini kan. Nah kalau Estella ini kan cuma 5 macam puding doang. Pudingnya satu, ya kan. Tapi kan macam-macam. Lebih gampang terkontrolnya, ya kan. Terus dari kita tinggal ngitung cup aja, ya kan.
0: Artinya kalau bisa dibilang meremeh. Dibandingkan toko kelontong, bisa lah gitu kan. Iya nggak sih?
1: Dibandingin sama
0: toko kelontong outlet yang SLR ini kayak saya udah pengalaman itu, masa gitu aja nggak bisa gitu kan?
1: Nggak juga. Iya dong, tetap harus direncanakan kan. Ya kan supaya nggak sembarangan kan. Seperti harus terperinci lah. Maksudnya dari mulai ya tadi saya bilang SDM-nya, gitu, orang-orangnya dulu dibenahi dulu nih. Ya kan? Siapa nih yang mau bikin puding? Siapa nih yang mau ngupasin nangka? Siapa nih yang mau cariin alpukat kalau kosong? Ya kan? Itu kan termasuk SDM orang-orangnya. Kalau nggak ada itu, masa saya kesana kesini sendirian kan repot juga.
0: Oke, kita jeda dulu Anan. Jangan kemana-mana pendengar, masih bersama kami di Beranda Asasita UMKM Berbicara untuk edisi hari ini.

0: ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Ya, masih di Beranda Astacita UMKM, berbicara bersama owner dari Estelar Nona, Daan dan Anan OAS. Nah, ini kalau boleh tahu nih, bisa bisnis Estelar ini bisa jadi sumber utama nggak nih kira-kira?
2: Enggak juga ya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, karena kalau kita tergantung sama itu, nggak ada yang lain gimana tuh ya?
1: Oh, gitu.
2: Takutnya kan ada... kan ada naik pasang surutnya. Kalau dijadiin utama itu kan nggak bisa dong, harus cari yang lain ya, gitu kan, supaya sebagai penopang.
1: Gitu. Berarti setelah Estelar Nona ini bakal ada lagi nih, atau cukup Estelar Nona aja?
2: Ya kalau ya pengennya orang tuh kadang nggak ada puasnya ya, seperti itu. Cuma kalau Estelar Nona-nya makin berkembang gimana, ya udah aja itu.
1: Okay. Nah, kalau boleh tahu sharing pengalaman nih, sebenarnya kalau UMKM di Cirebon ini seperti apa sih teh? Banyak yang maju atau memang malah stuck gitu?
2: Karena saya baru masuk dalam grup UMKM ini kan kurang lebih baru satu bulan,
1: satu bulan.
2: Jadi saya takut salah berbicara ya.
1: Yeah, okay.
2: Gitu. Jadi ya saya sih hanya apa ya? Hanya yang saya tahu aja sih. UMKM saat ini tuh ya begitu lagi, ada ibarat begini loh, katanya yang semua ingin jualan, tapi peminatnya kan
1: nggak tahu,
2: nggak agak kurang. Kalau semua pengen jualan, yang beli siapa dong?
1: Ya nggak sih, beli sendiri
2: ya kan. Nah sekarang tuh banyak sekali UMKM dimanapun kayak begitu. Jadi kadang-kadang bingung juga nih, ini siapa yang belinya nih, begitu banyak UMKM ya kan. Nah gitu,
1: tadi kan sempat berbicara soal perencanaan ketika berjualan terus juga mulai usaha. Nah, kalau boleh tahu tuh di sini, di yang setahu itu rata-rata UMKM di sini tuh berdasarkan perencanaan atau memang yang penting jualan dulu gitu?
2: Untuk diri saya sendiri atau
1: orang lain? Kalau boleh tahu?
2: Kalau orang lain saya nggak mau komen ya,
1: okay.
2: Kan takut salah. Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke perencanaan atau jualan dulu. Saya lebih ke perencanaan.
1: Kenapa pentingnya merencanakan?

0: ya karena agak nggak salah langkah, terus terperinci, terstruktur kan, kayak begitu. Masa kita mau jualan aja lah kayak gitu kan, mau laku nggak laku gimana nanti, ya nggak mau dong kayak gitu ya, kita harus laku dong kan, harus gimana supaya barang kita laku, apa dulu yang kita siapkan, di mana dulu nih tempatnya, ngapain dulu nih kan, seperti itu. Kayak gitu.
1: Nah, untuk Kristen saya sendiri seperti apa di langkah-langkahnya? Boleh nggak? Boleh, mungkin ada pendengar yang ingin membuka usaha di bidang UMKM ataupun memulai usaha UMKM ini, ada tidak tips-tipsnya gitu?
0: Tipsnya ya paling kalau mau jualan itu kan harus berasal dari hobi ya.
1: Okay.
0: Kalau tidak ada hobi, gimana kita semangat sih? Ya nggak sih? Kalau dengan hobi ini kan pasti kita senang kan? Usaha itu kan kita harus senang dulu nih, ya kan? Kalau kitanya nggak senang, ya gimana mau semangat? Jangan kalau udah asal jualan aja lah, kayak gitu kan? Yang penting kalau aku syukur, nggak juga ya nggak bisa begitu namanya usaha itu kan? Harus dari senang dulu.
1: Nah untuk riset misalnya, saya pengen apa nih, bingung nih mau ngeluarin produk apa atau mau jual produk apa? Ada tidak tipsnya untuk riset nih, wah, yang cari produk yang akan dijual gitu? Ada tidak?
0: Untuk siapa saya?
1: Untuk
0: pendengar
1: aja, pendengar, iya.
0: Kalau pengen jualan apa nih, kayak
1: apa,
0: gitu
1: iya, iya.
0: Ya cari peluang aja, apa ini yang sekarang lagi tren gitu ya. Terus di kolaborasikan dengan kita sukanya apa nih, misalnya saya mau hobinya bikin chicken gitu ya. Nah ya udah bikin chicken aja gitu, yang penting kita harus ada hobi dulu kan gitu, ada niat, ada hobi, ada peluang, baru bisa jalan kayak gitu.
1: Oke, mungkin pesan terakhir nih untuk pendengar yang mendengarkan apa gitu ya, mungkin bisa juga promo juga nggak apa-apa.
0: Promo aja ya, saya baru nih.
1: Oke, gitu. Siap.
0: Nah iya dong, saya kan Esteler Nona ini, kenapa dibilang Esteler Nona ini, karena saya itu kan nona sendiri gitu loh, belum ada pasangan ya gitu ya, pasangannya kadang kan jadi mana gitu ya gitu, jadi ya udah nona ini kan perempuan ya, bisa menciptakan sendiri gitu kan, jadi udah aja Esteler Nona gitu kan.
1: Nih kalau boleh tahu pengen beli misalnya,
0: kalau mau beli di evakuasi sama di kepompongan,
1: untuk online ada tidak
0: saat ini? Belum ada gitu kan, karena saya kenapa nggak online dulu supaya mereka kenal dan tahu outletnya tuh kayak apa. Kenal dulu nih di mana nih tempatnya gitu, walaupun belum kenal sama sayanya, setidaknya kan tahu dulu nih outletnya di mana, kayak gimana sih outletnya gitu kan. Kalau online kan cuma lihat di gambar, kirim datang, ya kan, hanya gitu.
1: Oke, terus kira-kira berapa harganya masing-masing produk?
0: Harganya murah, 10.000
1: sampai
0: kalau cup kecil 10.000, cup besar itu 14.000.
1: Apa namanya varian rasanya?
0: Sama, ada nangka, alpukat, sama durian.
1: Oke, itu yang paling baru duriannya?
0: Iya.
1: Oke, gitu. Jangan lupa datang ke evakuasi dan kepompongan ya, Teh?
0: Iya, dari jam 8 sampai jam 5 aja.
1: Ada promo nggak kira-kira?
0: Kemarin sih ada promo tuh. Saat opening ya, dari 14.000 ke 12.000 yang cup besar. Dan itu laris banget tuh.
1: Untuk orang RRI ada kan?
0: Ada, pasti ada. Ya kan?
1: Oke, terima kasih. Teh Anan, owner dari Esteler Nona. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar terus dan juga memberi dampak positif ke pendengar yang ingin melakukan usahanya di UMKM. Terima kasih sekali lagi. Dan juga pendengar, demikian Beranda Asal Cita kali ini. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

bilang, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline? Dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dengan program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan secara gratis di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
1: Kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
0: Selain itu semua publik hewan peliharaan dilayani termasuk perunggasan ditangani dengan pemeriksaan juga pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
1: Kendala, alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah. Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan. Selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja.
0: Sedangkan jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun apabila obat yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep. Dengan adanya pelayanan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi khususnya di bidang lingkungan. Berikut informasi dari reporter Atik Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut meliputi pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan air bersih, serta peningkatan kualitas udara. Wali Kota Bandung Emperan mengatakan ketiga sektor tersebut menjadi prioritas karena sejalan dengan ambisi Kota Bandung untuk menurunkan emisi gas buang dan efek rumah kaca hingga 22% pada 2035. Menurut Parhan, kajian tersebut merupakan hasil kerjasama yang melibatkan pemerintah Inggris dan IPC yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia. Sebelumnya, IPC juga telah melakukan sejumlah kajian untuk Kota Bandung, salah satunya terkait pengembangan sport tourism center di kawasan Gede Bage. Parhan menilai sektor air bersih masih menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Saat ini sumber air untuk kebutuhan air bersih masih banyak mengandalkan air tanah. Sementara itu, potensi air baku yang berasal dari sungai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia pun berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air baku sungai di Kota Bandung. Parhan mencontohkan sungai Cikapundung yang secara konsep dapat menjadi salah satu sumber air baku apabila kualitas air dan sistem pengelolaan telah memenuhi persyaratan.
4: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai di Kota Bandung. Kebayang kita ngambil air minum dari Cikapundung, pasti serem ya, gitu. Tapi harusnya bisa, gitu. Nggak mungkin semua.

0: dan mayat, mungkin ada banjir. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mengenai sampah tentunya, ya. Sampah sampai sekarang investasi kita kan
1: selain air bersih, pengolahan sampah juga menjadi perhatian serius. Pernah menyebut investasi pengolahan sampah di Kota Bandung hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya penanganan sampah yang dilakukan saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan responsif. Melalui hasil kajian IPC, pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperoleh berbagai kegagasan baru dalam pengolahan sampah. Tidak hanya mengandalkan teknologi pengolahan sampah skala besar di hilir, seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL, tetapi juga memperkuat pengolahan sampah dari hulu.
2: Persib Bandung akan menghadapi laga penting di ajang AFC Champions League 2026-2027 dengan menghadapi Manila Liger dalam babak playoff nanti malam di Stadion Sijala Karupat ya, 31 Agustus 2026. Pada laga tersebut Persib dipastikan kehilangan 3 pemain, yakni Luciano Guaychusia, Gaputo Matsuda, dan Santi Walsh. Berikut laporan Senpi Lamsyah.
3: Persib Bandung tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Manila Liger pada babak playoff AFC Champions League 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung nanti malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk merebutkan tiket menuju fase kompetisi antar klub se-Asia. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan 3 pemain masih harus absen karena menjalani pemulihan cedera. Ketiganya adalah Luciano Guaychusia, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Absennya Luciano dan Notsuda membuat Tolik harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Sejumlah pemain seperti Maklok, Adam Alis, dan Tom Haye berpeluang mendapat peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto, dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka, tapi yang mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat mereka untuk bisa bermain kembali. Meski kehilangan 3 pemain, Tolik memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan tim. Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemain yang tersedia mampu mengambil peran dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menegaskan timnya memiliki target yang jelas pada pertandingan ini. Klok menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan persiapan maksimal untuk laga penting. Klok menilai pertandingan di kompetisi Asia selalu memberikan pengalaman yang menarik bagi pemain. Karena itu kesempatan kembali di ICL 2 menjadi motivasi tambahan bagi Persib. Selalu ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau pertandingan grup. Ini adalah pertandingan penting bagi klub dan bagi kami sebagai pemain. Ini adalah pertandingan yang bagus untuk dimainkan.
4: Gelandang bernomor punggung 23 tersebut juga memastikan seluruh elemen tim memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Liger.
3: Sementara itu, pertandingan melawan Manila Liger nantinya harus digelar tanpa kehadiran penonton di dalam stadion karena Persib mendapatkan hukuman buntut kerusuhan pada laga ACL 2 musim lalu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib karena biasanya dukungan langsung boboto dari tribun menjadi salah satu energi tambahan bagi para pemain ketika bertanding.
2: Pengurus MPD Ichmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik. Siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah. Laporan reporter Aura Aulia.
5: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
6: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031, Dr. Haji Asad mengatakan, ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
5: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu, karena kalau tidak berdasarkan ilmu itu akan confused ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah alurannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan, tahuan, dan ilmu pengetahuan sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
6: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan

0: 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kemurusan yang baru dapat membawa isi bicara yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran, strategis, dan program kerja sindikawan Muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
1: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Auli melaporkan.
2: Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Reporter Rena Safira dari Cirebon melaporkan.
3: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
4: Kepedulian terhadap

0: Kitar, Wakil Sekretaris Orari Koordinator Penanggulangan Bencana, Sami Pandelaki mengatakan kebiasaan menjaga kebersihan perlu dikenalkan sejak sekolah dasar. Menurutnya pendidikan lingkungan secara berjenjang dapat membentuk karakter peduli lingkungan hingga seseorang dewasa.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
0: Sami menjelaskan individu yang tidak memiliki kepentingan

0: ekstrakurikuler bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
1: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Alasan nih kamu melakukan hal demikian sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya.
3: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani mengatakan, edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tentu merupakan pelecehan.
2: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian atas saja sudah diketahui. Kalau sana kamu melakukan hal demikian sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya. Kadang orang tua murung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital itu yang namanya gitu.
3: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menambahkan berdasarkan pengalaman Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan, pelaku dapat memiliki ketertarikan terhadap anak dan terus mencari korban. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan orang tua dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Anak Muda Bogor menawarkan solusi atasi bencana korupsi hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2025 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan korupsi dan kesenjangan sosial, perubahan iklim hingga persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer Muda Bogor Niko Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
5: Nah, mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin kadang-kadang. Jadi bagaimana sih?

0: ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya, kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan, artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
1: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
2: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini

0: Di hari narelasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Dan ini berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar. Dan jadi kita sudah mengikuti lintas jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Mendengar kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Bergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang, satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

0: sudah tetapkan melibatkan kereta api, mobil, dan juga sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah kutbox yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan

akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya

biasa saja. Padahal kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita, bukan dengan emosi yang meledak-ledak.

selalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita.

Komunikasi dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Ini pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Dan mendengar dilansir dari RRI, sistem pembelajaran dari rumah diterapkan pada Raudatul Aftal atau RA, madrasah dan juga pesantren terdampak kabut asap di Kalimantan Utara. Tujuannya untuk melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dari risiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Penyesuaian ini mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran RA, madrasah pesantren dan perguruan tinggi agama Islam yang terdampak karhutlah. Penerapan belajar dari rumah ini disesuaikan dengan kondisi kabut asap di setiap wilayah. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Utara, Mbah Saleh, Senin 31 Agustus 2026. Menurut Saleh, kegiatan pendidikan harus tetap berlangsung, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu, belajar dari rumah menjadi pilihan sementara bagi daerah yang kualitas udara terdampak.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: karena ini berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Mendingan soalnya gini kita ikuti, cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar untuk info cek fakta. Kali ini beredar sebongkahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Kepala Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar hutang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Truth Scan deteksi video Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar hutang sebagai Artificial Intelligence atau AI dan probabilitas mencapai 96%. High Moderation juga mengidentifikasi suara Yohanes Hadi Suryono sebagai AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi, jika Anda mendapatkan info terkait dengan Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang, ini dipastikan adalah hoax dan produk dari Artificial Intelligence.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Ya, negara seharusnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Adalah Evi Diana yang akan menyampaikan info cuaca kali ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Majakuning berlaku 31 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada sore hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 1 September 2026, pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian antara 0,5 hingga 2 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian mendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.

0: kasih.
1: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh perakiraan cuaca dari BMKG Karangjati, ada Mbak Evi Diana, dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat

0: gitu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Ya gini aja, yang penting gak bunyi kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa, seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu punya jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini. Dan selanjutnya mendengar, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran

untuk edisi kali ini yang akan dibacakan adalah surah Al-Kahf ayat 32 hingga 39 yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyad. Dan mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Kahf ayat 32 hingga 39.

kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: di sini ya kau? Pikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya dengan Aljir Bon sore ini di edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan mendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai penulisan sejarah Indonesia perlu menghadirkan perspektif yang lebih beragam. Hal ini menjadi salah satu pendekatan dalam seri buku Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Ia mengatakan buku ini tidak hanya bertujuan menambah materi sejarah, seri ini juga membawa misi untuk mengubah cara masyarakat memahami sejarah Indonesia. Menurutnya, sejarah seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh, sejarah juga dapat menjadi alat untuk memahami akar persoalan serta membentuk cara pandang terhadap masa depan. Dalam seri tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai subjek aktif dalam perjalanan sejarah dunia. Perspektif yang digunakan berupaya mengedepankan sudut pandang Indonesia, bukan semata-mata narasi yang dibentuk dari perspektif kolonial.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: Mas,
1: permisi.
0: Ya?
1: Pak Gerinya ada.
0: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
0: Hashtag Adwork.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
0: Hashtag my collection.
1: Itu.

Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya di Cirebon sore ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026 di hari Senin ini, pendengar.

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merek keterangan patalinjeng hasil pemetaan ekonomi masyarakat nu anyar. Pemerintah Kabupaten Kuningan nyiapkan sejumlah agenda anyar dina rangkaian hari jadi ke-528. Warta selengkapna didugiku Arul Anwar. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merek keterangan patalinjeng hasil pemetaan ekonomi masyarakat nu anyar. Dina data tunggal sosial ekonomi jeng Dina Data Tunggal Sosial Jeung Ekonomi Nasional DTSN, komposisi kelompok desil hiji di Kabupaten Cirebon kacatet ngahontal 15%. Eta angka teh ngaluihan ka tuntuan Kementerian Sosial anu nargetkeun kelompok desil hiji aya di kisaran 10%. Perbaikan data jeung penajaman program bantuan terus disiapkeun pikeun ngurangan angka eta. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari nandeskeun eta kekayaan hartina nempokkeun masih keneh aya potensi kesalahan dina pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ngadorong pemerintah desa jeung kecamatan sangkan aktif ngalakukeun pemutakhiran data pikeun mastikeun sangkan status warga luyu jeung desilna. Mobilitas ojek online ojol diajen bisa ngebantuan ngalegaan jangkauan kapolisian dina ngajaga keamanan kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan netelakan komunitas ojol kantimnas bidang kamitra kapolisian dina ngajaga keamanan lingkungan. Ojol oge dipiharap aktif mere informasi upama nempo kejadian domi banda potensi ngeganggu keamanan. Penguatan kamitraan dilakukan liwat komunikasi yang nyediakan rohang babarengan kanggo komunitas ojol kamtibnas. Polres Cirebon Kota oge mere pangrojong kaya ning taliasi ngumbah motor servis kendaraan serta obat gratis. Kolaborasi ieu dipiharap bisa nguatkeun partisipasi masyarakat dina nyiptakeun keamanan serta ketertiban di Kota Cirebon. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IHMI Jawa Barat menilai kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon masih jadi tugas nu berat. Dimasarkan data nu aya rata-rata lila sakola di tahun 2026 aya di angka 7,88 tahun atawa sarua jeung kelas 2 SMP. Ketua Korwil ISWI Jawa Barat Haji Sutarman nandeskeun sanajan indikator ekonomi kanyaning pertumbuhan ekonomi jeung indeks pembangunan manusia ngaronjat sarta angka stunting turun, masih aya katimpangan dina widang pendidikan nu masih kudu jadi prioritas utama pangelolaan program 5 tahun ka hareup. Pikeun ngungkulan pasualan eta, IHMI ngadorong dibentukna program desa cendekia di unggal kacamatan nu jadi wadah intervensi pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan secara kolaboratif jeung pemerintah daerah. Pemirsa, warta dina basa Sunda ieu di jumantarakeun ku RR Cirebon. Pemerintah Kabupaten Kuningan nyiapkeun sajumlah agenda anyar dina rangkaian hari jadi ke-528 nu langsung ti Agustus nepi ka September 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, nandeskan perayaan tahun Kiwari dikemas beda sangkan te monoton serta bisa mere kegembiraan pikeun masyarakat. Sajumlah agenda nu beda antarana nyaeta karnaval budaya bertema sejarah Kuningan di masa ka masa, penggabungan tradisi Seba Sabton jeung babarit dina 5 September, serta ciremai coffee culture pikeun mangkat potensi kopi robusta lokal. Salian hiburan ti artis nasional jeung laga Persib Legend, Pemkab Kuningan oge nyiapkeun diskon belanja 10% nepi ka 70% dina tanggal 1 jeung 2 September. Rangkaian acara ditutup ku Karnaval Budaya dina 13 September 2020 genep. Wartos Pamungkas, Kabupaten Indramayu terus ngupayakeun nguatkeun sektor pertanian, lain saukur pikeun ngaronjatkeun hasil panen, tapi oge mastikeun pertanian luwih modern, efisien tur mampu ngajawab tantangan swasbada pangan. Bupati Indramayu Luki Hakim bere apresiasi aya nu perhatian pamarentah pusat ka pertanian di Indramayu. Pangrojong alat mesin pertanian jeung sarana produksi jadi modal penting pikeun para petani komedi dina tantangan cuaca jeung kawates nacai. Sedengkeun Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan sekaligus pananggung jawab swasbada pangan Jawa Barat Rahmat nandeskeun pentingnya ngalegaan penerapan teknologi pertanian di Indramayu, modernisasi kudu terus dikembangkan sangkan petani lebih efisiensi jeung produktif.

hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupanmu.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok.

Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Produk Dut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeung, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan mulung. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Dari Prasa Tekanan.

Mas Dini Inspirasi Pendengar. Demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Bobby Anawan akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Dan juga nanti kita akan mengikuti warta berita nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siaran yang sama.

0: Seru banget nih.
1: Banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
3: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan atau pensegel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3RRI, terus mengudara untuk
1: hadir, negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

0: dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
1: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

0: termasuk sukses, guyup, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Adi Rasuma, melaporkan.
1: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Wirawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
3: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada

badan usaha dengan total terbakar dari tujuh sebidang usaha itu 2.260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu

0: usaha sudah 7,10 hektar.
1: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
2: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRK 300 Udara untuk Indonesia.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
4: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku

0: Arsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif Bali Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
2: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
0: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
5: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
2: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
5: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900

0: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacakan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian pembuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK

0: Saudara GSW, Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan Saudara IOG, ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026, sampai dengan tanggal 30 April 2026.
1: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga

0: kecerdasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampu 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Terima kasih dan terdengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League

yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan

tambahan dari Ailik sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Arif menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di Liga Kasta Tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan

terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk

belum dibangun di Indonesia. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tercipta dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan

然后你觉得你把这个找到答案中。

0: lalu berkumpulan di berkumpulan kondisi yang tahu dan jarak ini itu harus dia tapi yang masalah tidak jelas kan ya itu kita mencari kita untuk mencapai ke sana nah kita mencapai dari makanya kita ingin belum sampai ke beda dari kita mana satu titik karena ada yang terlatih ada yang ada di titik pulang karena kita melupakan ya itu kalian lalu yang membanyakan kan itu dunia kan sebagai yang apa lalu yang terbalik ya jadi yang lalu lah kalau kita itu sendiri yang tadi ya tapi kita juga dari yang juga oh maka-maka terus punya akademi yang tidak bisa langsung tapi kita harus kita dulu kita harus pilih tapi kita bicara kalau bicara aja kita ini kota kota kita bagaimana kita menyiapkan agar kita bisa terjadi jadi sama ini dengan bina tapi pertanyaan untuk sendiri menentukan tapi kalau misalnya kita berlaku
1: dan benar Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim dari kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang yaitu di hari Jumat nanti di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan di pagi Anyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarap Nuitro, Nyarap Nuitro.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan makan sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

lagu zaman dulu, alias Anda akan bersama kami dalam Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu ini bisa dibutuhkan bagi Anda untuk mengenang kembali masa-masa lalu dengan rangkaian lagu-lagu yang akan kami putarkan menemani malam yang syahdu. Banyak dudunya gitu mendengarnya. Baik, mendengar satu informasi dari antaranews.com bahwa pemerintah Kota Cirebon mencatat produksi perikanan tangkap di daerah Cirebon ini mencapai 3.603 ton hingga Juni 2026 ini. Dan sebagai hasil aktivitas penarikan ikan di sejumlah tempat pelelangan dan pelabuhan perikanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruro, mengatakan capaian tersebut berasal dari produksi yang didaratkan oleh 4 lokasi tempat pelelangan ikan TPI di Kota Cirebon. Dan menurutnya, TPI Kejawanan menjadi salah satu simpul utama aktivitas pendaratan ikan dengan kontribusi terhadap total produksi perikanan tangkap Kota Cirebon. Ia menyampaikan dominasi produksi di lokasi tersebut turut memperkuat peran kawasan pesisir, salah satu penggerak sektor perikanan dan perekonomian masyarakat setempat. Dan selain Kejawanan, menurut Elmi Masruro, TPI Kesenden turut memberikan kontribusi sebesar 502 ton atau sekitar 13,90% terhadap total produksi perikanan tangkap Kota Cirebon. Dan TPI Cangkol menyumbang produksi sebanyak 158 ton, TPI Pesisir sebanyak 330,490 ton dengan kontribusi 9,17%. Dan dari keempat lokasi ini menunjukkan aktivitas sektor perikanan tangkap di Kota Cirebon terus berjalan dan memberikan dukungan terhadap ketersediaan produksi perikanan daerah. Apalagi kalau ikan-ikannya itu dirasa murah gitu mendengarnya oleh masyarakat Kota Cirebon. Saya yang pertama akan menghabiskan 2 kelandung ikan bakar ya. Mau di mana? Mau di Kejawanan atau Kesenden atau di mana saja, yang penting ada kecap, bawang, tomat, cabai gitu ya mendengarnya. Kemudian dicocol, dibakar ikannya, kemudian dicocol. Ya, gitulah mendengarnya. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon malam ini. Greetings to the world. Wise to the one con, Bruno Mars, alongside Gang to the Zilla.

0: aku golongan darah O.
1: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianatemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

unit bantuan pembukaan rumah dari Kementerian Dalam Negeri atau 6 miliar rupiah sebagai penghargaan atas keberhasilan memacu realisasi program Hunian Nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan setiap unit penerima manfaat dari alokasi insentif tersebut bakal mengantongi dana perbaikan senilai puluhan juta rupiah. Dan sebelumnya Pemprov Jabar diganjar bantuan stimulan swadaya bedah rumah sebanyak 300 unit oleh Kemendagri, usia jadi yang terbaik pertama dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Jawa Bali kategori implementasi program 3 juta rumah. Tito menambahkan alokasi bonus 300 unit bedah rumah dari Kemendagri ini disalurkan di luar skema bantuan reguler yang rata-rata mencapai 300 unit per kabupaten kota di Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di lokasi lainnya menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Jabar dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan, keberlanjutan tata kelola pemukiman, serta penguatan kebijakan daerah.

0: Kamu tahu, burung alat-alat kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km/jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ini, kok ada rambutnya sih? Mas,
2: ya kak?
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
2: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap kak, makasih.
3: Nah, ini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik penting disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

22 2 jam atau 2 kali 60 menit kami akan menghadirkan rangkaian lagu dalam Ruang Rindu, di mana rangkaian lagu-lagu tempo dulu akan menggugah kenangan indah Anda dalam kalbu Anda, supaya tentunya kenangan-kenangan itu akan terus bersama Anda. Tapi kenangan-kenangan yang indah benar ya, abaikan kalau kenangan-kenangan tersebut serasa agak menyakitkan gitu mendengar ya. Tapi sedikit mendengar, walaupun kenangan-kenangan tersebut agak menyakitkan, tapi saya yakin kita bisa mengambil pelajaran dari kenangan-kenangan lalu. Apalagi ada lagu-lagu yang tentu juga akan

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buset ya, mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan, udah hijau itu.
0: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyala, berani lo. Sini.
0: Apa lo, mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Kalau kabur, cemen.
2: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak.

Selamat hari pendengar bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana rangkaian lagu-lagu tempo dulu yang mencoba membuka kenangan-kenangan indah dari benak dan kalbu Anda ya pendengar ya. Dan semua saja semuanya bisa Anda nikmati sembari Anda mengenang masa-masa lalu dengan rangkaian lagu yang kami putarkan di malam yang kian sahdu ini pendengar. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif ataupun bisa merequest rangkaian lagu-lagu tempo dulu di 081-324-951-935. Dan juga nanti rangkaian lagu-lagu tersebut bisa Anda simak sampai nanti pukul 22. Coba sampai nanti pukul 22 ya pendengar ya. Panjang perjalanan waktu kita hingga nanti pukul 22 dalam rangkaian lagu-lagu tempo dulu dalam rangkaian Ruang Rindu. Sekali lagi, silakan Anda bisa request rangkaian lagu melalui voice note di 081-324-951-935 ataupun juga WA kami di 081-324-951-935. Semuanya untuk Anda dalam

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa.

kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk

hingga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai.

dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap.

0: pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, malah dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kedudukan kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Karena rangkaian lagu seperti ini mungkin Anda bisa simak untuk saat ini. Pada malam hari ini, rangkaian lagu Ruang Rindu boleh Anda request gitu ya. Melalui 081324951935 dan bisa menemani Anda suasana apapun malam hari ini, hari Senin, malam Selasa ya pendengar. Dan semuanya juga bisa menikmati suasana istirahat. Ya, sembari selonjor-selonjor kaki gitu ya. Sembari menikmati suasana apa nih? Suasana malam hari ini dengan berbagai rangkaian makanan, camilan ataupun juga teh hangat, kopi hangat. Nah, kopi panas ya kalau kopi mah. Kalau teh boleh hangat, tapi kopi harus panas katanya gitu. Semoga saja menikmatinya. Seperti halnya Ibu Sari dari Kedawung, apa kabar Ibu Sari? Terima kasih buat Ibu Sari dari Kedawung yang sudah merequest lagu boleh, Java Jive boleh, apapun mancanegara juga boleh gitu ya. Boleh, mumpung dibolehkan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu bersama saya Tania Piana Marsa, didampingi pengarah teknik Bung Maulana yang malam hari ini akan menemani saya sampai nanti presensi balik ataupun presensi pulang ya, jam ataupun pukul 24 nanti. Terima kasih Bu Sari dari Kedawung, semoga malam hari ini malam yang terindah seperti halnya lagu dari Java Jive dengan ke-

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega.

81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di

Bang Jai di Blumen, terima kasih Bang Jai sudah merequest rekan lagu dalam ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini Bang Jai ya. Dan lagunya wes, lagunya oke punya nih ya. Dari riff dengan bunga di taman gitu. Semerbak wangi bunga. Oke, okay, terima kasih Bang Jai ya. Lagunya sudah kita persiapkan Bang Jai, dan salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI dalam ruang rindu katanya. Dan terima kasih buat yang mutarkan ragat lagu dari riff ini. Oke, okay. Terima kasih juga buat Bang Jai. Salam buat rekan-rekan, buat keluarga Bang Jai yang ada di Plumbon. Sana Plumbon di mana nih Bang Jai ya? Apakah di blok Cipelum? Di blok Celum? Itu bloknya saya. Plumbonnya saya, bloknya Pak Andi sama Mbak Yu saya di sana ya. Oke. Okay. Baik, dan terima kasih sekali lagi buat Bang Jai, sekeluarga, dan juga pendengar yang lainnya pun boleh ikutan request rangkaian lagu ini dalam ruang rindu sampai nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Masih panjang perjalanan waktu kita, dan tadi masih banyak rangkaian lagu-lagu tempo dulu yang akan saya putarkan, yang akan saya hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Sebenarnya lagunya dari Bang Jai agak tarik dikit sih lagunya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga mengenang rangkaian lagu-lagu lalu. Kenangannya apa nih Bang Jai? Kenangannya ketika diangkut katanya mendengarkan rangkaian lagu ini zaman SMA katanya. Oke lah kalau begitu, tahun 97-an kalau nggak salah lagu ini ya. Karena saya membaca dari Bung Dono Kartono nih, sudah ditulisin tahunnya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Jai dan juga buat pendengar yang lainnya. Silakan sekali lagi di 081324951935 untuk kesempatan malam hari ini sampai nanti pukul 24 dalam rangkaian ruang rindu.

Bogor bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih

Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari

Nela Regar, bukan Nela Banuati ya. Nela Banuati, penyiar Pro 2. Nela Regar, terima kasih sudah menghadirkan suaranya pada kesempatan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu ini bisa Anda simak segala sampai nanti pukul

22 waktu Indonesia Barat. Ya, dan terus benar penyanyi dengan ikon pop romantis ini tentunya sudah menghiasi tahun berapa ya? Tahun 80-an atau 70-an? 70-an belum ya, karena lahirnya tahun 1967. Di 80-an ya. Dan gara-gara ini biasa menyanyikan di tahun 91-an ya, ya. Dan pernah juga menyanyikan lagu dari ciptaannya Pace F. Punak dengan Ketulusanmu, kemudian dari Papa Tibo, Tangi Jatuh Cinta Lagi, dan masih banyak lagi. Sekarang katanya Nella Regar sudah berhijab. Yes, tambah cantik kan jadi Nella Regar gitu ya. Baik, kita mendengar. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang request rangkaian lagu-lagu dalam rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Apa kabar juga buat Bang Hasan? Halo, apa kabar Bang Hasan? Sehat selalu Bang Hasan yang ada di kawasan ini, oh, kawasan Tugu Palimanan katanya. Oh, oke deh. Terima kasih buat Bang Hasan ya. Kenal gak dengan Mang Oleh? Kenal gak dengan Bunot Sri Rezeki? Di kawasan Tugu Palimanan. Tugu Palimanan berarti lalu-lalu Palimanan dong ya. Tempat saya berolahraga dulu-dulu, tapi gak tahu sekarang sih berolahraganya agak sedikit kayak gimana gitu. Dari Protonema katanya baik. Terima kasih buat Bang Hasan pun dari Tugu Palimanan untuk kesempatan malam hari ini yang sudah merequest Rinduku Adina dari Protonema.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia

rasanya lewat depan rumahku gitu ya. Ku melihat. Oke lah kalau gitu guys, satu season ya. Kalau ini saya kenangannya kenangannya dari lagu Desi Ratnasari. Kenangannya ya pas makan di kondangan gitu ya Kang Saik ya. Setuju enggak? Gitu ya Kang Saik. Ya, Kang Santoso, saya terima kasih sudah request rakyat lagu untuk sobatan malam hari ini Kang Santoso. Untuk pendengar RRI Metengerin katanya. Terima kasih Kang Santoso, kita putarkan putarkan lagu dari Anda. Tak sengaja lewat depan rumah. Melihat ada prasmanan. Langsung makan deh. Kasih apa saya? Terima kasih.

lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia. Tana.

karena hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat.

Purno dari Perum. Kabar bagus, kabar baik yang beruntung. Hari ini sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan kita akan terus menghadirkan rekan lagu-lagu bernuansa tertentu. Bukan yang merindu-rindu, tapi semoga saja rangkaian lagu ini bisa menggugah kembali kenangan-kenangan Anda tempo dulu, di mana ruang tersebut tersimpan dalam kalbu Anda atau benak pikiran Anda yang mendengarnya. Oke. Semoga saja demikian. Ibu Retno, terima kasih. Lagunya yang romantis dong, Mas. Oke. Romantis. Oke. Kalau dipilihkan Rod Stewart gimana? If we fall in love again, gitu ya. Oke, kita putarkan untuk ragam lagu dari Ibu Retno di Perum. Terima kasih Ibu Retno yang sudah berkirim WA untuk kesempatan malam hari ini.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti

istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk tulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Dari plastik yang

0: pagi sayangku. Muah.
1: Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ini Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Iya, Roman.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu yang masih kotak-kotak kepleset, tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Baru rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh terus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebetulan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.

semuanya mendengarkan legenda belang yang menurun. Semua saja kenangan-kenangan indah akan selalu Anda kenang, selalu Anda nikmati yang mendengarnya, walaupun semuanya sudah terjadi.

masa depan sana ya, mendengar ya. Semua sudah demikian. So politis punya katanya gitu. Halo Mbak Endah, apa kabar Mbak Endah? Untuk kesempatan malam hari ini sudah bersama kami mendengarkan RRI Cirebon. Mendengarkan melalui apa nih? RRI streaming atau RRI digital? Oke, semuanya bisa Anda dengarkan untuk malam hari ini ya. Boleh lagunya yang ada heaven-heavennya katanya. Ada dari Brian juga ada heaven. Nah, in heaven gitu ya. Ada heaven knows dari Rick Price juga ada. Tapi kita putarkan dari Rick Price aja ya. Heaven aja ya, Mbak Endah ya. Untuk malam hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui berbagai aplikasi, ada RRI digital, ada website rri.co.id-nya juga gitu ya. Dan semuanya bisa Anda dengarkan malam hari ini. Rangkai lagu-lagu Ruah Rindu hingga nanti pukul 22. Kita putarkan pendengar, Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Ruah Rindu.

0: Minimum Kabupaten Kota UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Sekarang petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
0: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

kasih mendengar, masih terus bersama kami dalam Ragian Cirebon malam ini. Ingat untuk pukul 24 saya Pian Alvansa dan ditemani pengarah teknik Bung Malon akan menemani Anda pendengar, dan begitu juga rekan-rekan yang ada di Pemancar Weru, Pemancar Dompiong, Pemancar Kuningan, Pemancar Hargelis Indramayu yang sudah akan tetap mengudarakan siaran kami sampai usai, sampai tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya mendengar, 10 menit ke depan Anda akan bersama dalam mini drama radio dari produksi RRI Surakarta dengan

0: Kenapa kok badanku capek banget ya?
1: Makanya Li, kamu tuh sudah berumur loh, cepat nikah biar ada yang ngicitin.
0: Siapa yang mau sama Bagas, Bu? Pas sejak nenek meninggal, Bagas enggak pengen kenal cewek, Bu.
1: Bagas, kamu itu anak satu-satunya ibu loh. Ibu itu kepengen segera memang cucu.
0: Tapi Bagas enggak bisa jatuh cinta lagi, Bu.
1: Alah, nanti kalau terbiasa bersama kamu, bisa kok jatuh cinta. Lagian, kamu itu sudah 40 tahun loh. Tidak muda lagi, Le. Permisi. Permisi. Monggo. Nak Ratna, masuk nak, masuk. Masuk sini. Ada apa? Ini disuruh ibu. Kebetulan ada lauk sedikit. Saya langsung pulang ya, Bu. Oh ya. Tolong bilang ke ibu ya. Terima kasih. Iya. Iya, Bu. Permisi. Iya ya, Nak Ratna.
0: Siapa, Bu?
1: Itu Ratna, putrinya Pak Ganjar.
0: Terus rumahnya mana, Bu, itu?
1: Rumahnya di sebelah rumah ini. Makanya luangkan waktu dong, biar kenal tetangga. Wah, ini loh hantaran dari ibunya Nak Ratna. Ternyata rendang, Le.
0: Bener, Bu. Wah, itu kesukaanku, Bu. Aku mau makan. Bagas boleh tanya, Bu?
1: Boleh, Cah Bagus. Ada apa?
0: Apa Ratna yang ngasih lauk kemarin sudah menikah, Bu?
1: Belum. Kamu naksir ya?
0: Enggak, cuma tanya, Pak, Bu.
1: Kalau iya, nanti bapakmu biar komunikasi sama Pak Ganjar. Gimana? Mau ya?
0: Ah, Ibu. Bagas malu kalau ditolak, Bu.
1: Diterima atau tidak, itu urusan belakang. Gimana, Nak?
0: Malu. Malu tuh, Bu.
1: Pokoknya semoga jodoh ya, Le.
0: Ya, Bu.

0: Ratna. Sini dong, Dok.
1: Iya, Pak. Jatna.
0: Bapak harap kamu setuju dengan harapan Bapak, ya, Dok?
1: Harapan apa ya, Pak? Ada apa, Pak? Kok kayaknya penting banget?
0: Gini loh, Bu. Besok sore, bapaknya Bagas mau kesini melamar Ratna anak Mito.
1: Apa?

0: kamu sudah waktunya menikah loh. Tapi Bu, nanti kalau Ratna tidak bahagia.
1: Ratna, bahagia atau tidak itu tergantung kalian nantinya. Ngerti kan?
0: Tapi Pak, sudahlah Dok. Kamu terima saja. Jangan bikin malu orang tuamu. Hormati mereka.

0: sendiri-sendiri. Senyum saja jarang sama aku. Aduh, gimana ini? Kira-kira Mas Bagas mau nganter gak ya? Kalau gak mau gimana dong? Mas? Mas Bagas?
1: Waduh, dia panggil aku lagi. Wah, gimana ya?
2: Iya deh, ada apa?
0: Kok wajah Mas pucat begitu? Kenapa? Mas, nanti tolong antar aku bisa gak?
1: Aku heran, sudah nikah setahun kenapa hatiku belum juga mencintainya.
2: Maaf gak bisa dek.
0: Duh, kok Mas Bagas pucat? Sakit?
1: Enggak.
0: Ya sudah, nanti Ratna minta tolong suruh jemput teman saja ya Mas.
1: Teman? Cewek apa cowok dek?
0: Ya karena agak jauh cowok lah. Santai saja Mas, teman SMA kok.
2: Jangan dek. Naik ojek atau grab aja lah.
0: Ya suka-suka aku dong Mas. Kamu gak mau nganter? Ya sudah, repot amat.
1: Kenapa tiba-tiba aku punya rasa cemburu dan was-was ya sama Dek Ratna? Wah, apa ini yang dinamakan cinta bersemi?
0: Kenapa melamun sayang?
1: Ah, enggak. Ya sudah, jaga diri ya Dek. Waduh, Ratna panggil aku sayang. Wah, romantis banget.
0: Dipanggil sayang saja grogi.
1: Sebentar dek.
2: Ya bu, apa? Ibu sakit? Ya, ya bu. Nanti sore saya bersama Ratna ke situ bu.
0: Lo mas, nanti sore kan aku ada acara. Gimana dong?
1: Tapi ibu sedang sakit dek.
0: Ya sudah, kubatalkan saja acaraku.
1: Terima kasih pengertianmu ya, Dek.
0: Iya, sama-sama.

0: sakit apa, Bu? Vertigo Ibu kambuh, Dok.
1: Vertigo? Emang Ibu mikir apa, Bu?
0: Biasalah, penyakit lama, Bagas. Sini, Nak. Sudah 1 tahun, kok istrimu belum hamil? Ibu kepengen gendong cucu. Sabar ya, Bu. Semua kan butuh proses.
2: Iya, Bu. Bagas janji dalam tahun ini Bagas akan beri cucu buat Ibu ya. Ya sudah, Ibu cepat sehat. Bagas pulang dulu ya, Bu.
0: Kok buru-buru, Tole? Tapi kamu janji loh ya. Iya, Bu. Kamu juga janji. Ya sudah, hati-hati.

0: mana dia?
1: Rumah sakit.
0: Nyelis tebak,
1: ada apa?
0: Kamu sakit?
1: Aku udah telat 2 minggu, Mas.
0: Telat? Telat kenapa, Dek?
1: Mas, ternyata kamu itu kuper banget ya. Mungkin aku hamil, Mas.
0: Apa? Kamu hamil?
1: Mudah-mudahan, Mas. Makanya nanti ke rumah sakit ya, Mas.
0: Iya. Alangkah senangnya bila ibu tahu kalau kamu hamil. Kalau begitu, aku menghubungi ibu dulu, jadi.
1: Jangan dulu, Mas. Nanti kalau sudah ada kepastiannya aja.
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haugelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan berdekara ternyata kasus karhutlah, dan ini titik panasnya semakin meningkat. Dan ini diberitakan di antara news.com bahwa BNPB titik panas karhutla meningkat pada 3 provinsi di Kalimantan. Katanya kemarin sudah senang ya Presiden Prabowo, sudah padam ataupun sudah berkurang titiknya gitu ya. Ini sekarang tambah lagi. Ya, dengan mendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan terjadi peningkatan titik panas kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan berdasarkan pemantauan di titik api di 3 provinsi tersebut, menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, terdapat kenaikan jumlah titik api dengan jarak pandang berkisar 1 hingga 2 km. Sementara itu pada 3 provinsi Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, jumlah titik api secara umum relatif menurun. Meski demikian, BNPB mencatat peningkatan titik panas di Sumatera Selatan sebanyak 209 titik, sehingga totalnya mencapai 1013 titik panas. Menurut Berton, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kualitas udara yang dapat dipantau oleh Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup atau KELHA. Jadi bagaimana dengan kabar bom

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat

distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian yang sering

masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang

0: Peter Slat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan sebagai pelaku bisnis kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kamu lagi ngapain? Oke, Ma.
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siap

0: amit-amit, ngar banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia.

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

Anda akan terus menyimak dan mendengar ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum pada pukul 23 nanti, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music, rangkaian lagu-lagu yang tentunya Anda akan nikmati hingga usai ataupun tuntas nanti kebersamaan bersama kami untuk kesempatan malam hari ini. Ya, dan terpendengar, ini terkait dengan MBG alias Makan Bergizi Gratis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendub Bangga atau BKKBN menyatakan kader tim pendamping keluarga atau TPK berhak menolak makanan bergizi gratis untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau 3B dengan kondisi tidak layak alias tidak layak untuk dimakan, ya pendengar ya. Demikian itu bidang penggerakan dan peran serta masyarakat Kemendub Bangga atau BKKBN Wahyu Niyati mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional telah memberikan standar operasional prosedur SOP yang lebih ketat terkait pendistribusian MBG sebagai bagian dari perbaikan tata kelola untuk mencegah kejadian fatal keracunan. Dan TPK menurut Wahyu Niyati tidak hanya bertugas memberikan MBG agar sampai tepat sasaran kepada penerima manfaat, tapi juga bertugas dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi untuk keluarga berkualitas. Jadi intinya pendengar, terkait dengan Anda yang menjadi sasaran terkait dengan ya, sasaran MBG agar tepat sasaran gitu pendengarnya, ketika MBG dirasa kurang layak ataupun bahkan tidak layak sama sekali, jangan hanya diam menggerutu gresula kata orang Cirebonnya, tapi tetap aja diterima, balikin ke SPBG-nya gitu ya pendengar ya. Untuk mumpung Pak Sudaryantonya, Pak Sudaryantonya menekankan bahwa SPBG harus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat penerima manfaat MBG siapapun itu. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi, dan pada pukul

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
6: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: dari digital.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Mergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또 하나 그럼 막. 오빠, 오빠, 그럼 막.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak utang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Inilah wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
3: Kota Cirebon.
2: Nadranan Cirebon, syukur melaut

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgeris. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: api hari narelasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah food box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
1: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

tinggal beberapa menit ke depan untuk mendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Kita akan segera ke akhir ya mendengar ya, tapi masih ada beberapa menit ke depan sebelum Anda bisa menikmati rangkaian istirahat Anda malam hari ini mendengar ya. Tapi kalau ada orang yang berbicara mengenai kalau biasa tidur pagi dini hari, tidur naik ini enggak bisa gitu ya, sama dengan saya gitu mendengar ya. Sudah terbiasa tidur di atas jam 12 malam, tetap aja gitu ya. Mulai dari jam 1, jam setengah 2, jam 2 gitu. Kemudian bangun-bangun pasti sebelum azan subuh gitu. Itu kalau lagi fit. Tapi kebanyakan gak fitnya kalau melek malam gitu ya mendengar ya. Ya tapi setidaknya bisa melaksanakan sholat subuh lah bagi yang beragama Islam gitu ya mendengar ya. Dan demi mendengar, Pro 1 akan terus bersama Anda dalam rangkaian Just Music untuk kesempatan malam hari ini. Saya senang lagu ini, gak tahu kalau Anda senang tidak lagu ini mendengar ya. Dari Arjan Brez dengan Leoni Leon gitu. Kayaknya suaranya menggetarkan kalbu gitu ya. Memang dia sangat kasihnya. Pro 1 masih bersama Anda.

kapal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan mengolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai berubah suara.

menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana.

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RR.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah berikan dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini. Di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 melalui frekuensi HM 860.

Imbas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan-rekannya Adil Pemancar, Meru Dompiong, Kuningan Daur Gelis, dan Indramayu Gunung Petingan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.5 udara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 844 FM 98.91.4 dan 89.1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali lagi tetap menerima.

0: Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi,
1: Aziz Utama,
2: Ita Purnamasari.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, untuk mengawali hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi untuk edisi hari ini bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Satori yang akan membahas mengenai membangun generasi berilmu, jujur dan berintegritas di era digital. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di 0231-8493-259 atau 486374. Dan juga Anda bisa berinteraktif melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Dan kita buka saja untuk mutiara pagi kali ini.

0: dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Dan pendengar, sudah hadir bersama saya Bapak Kiai Haji Ahmad Satori yang akan memberikan materi Mutiara Pagi kali ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini kita membahas mengenai

menikmati rasa dingin ini, kita bersama bisa berjumpa, bisa bersama-sama berada di studio ini, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada berjumpa walaupun dengan di udara. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. Rasa syukur inilah yang akan memberikan kepada kita keberkahan serta menambahkan nikmat yang akan Allah berikan kemudian kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini terus bisa kita rasakan dan Allah terus memberikannya dan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita yang lemah, kita yang insya Allah tidak akan berdaya nanti di kelak yaumil qiyamah, karena memang kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Pastinya kita tidak lepas dari akan adanya hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari itu kita membutuhkan pertolongan, dan pertolongan yang bisa kita harapkan adalah pertolongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita masih berkesempatan diberikan umur panjang untuk tidak lupa sampaikan selalu salawat dan salamnya kepada beliau. Mudah-mudahan harapan kita, kita mendapatkan syafaatnya kelak, dan insyaallah pastinya walaupun kita lemah, walaupun kita tidak berdaya, tetapi ketika kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan hilang. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pecinta radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk Allah yang mulia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah mengurusi, memimpin, dan memberikan kebahagiaan dan ketenteraman serta kedamaian kesejahteraan di muka bumi ini dengan menjadinya kita sebagai khalifah pemimpin dan juga sebagai makhluk Allah yang diberikan amanah untuk beribadah. Tentu saja tidak lepas untuk bisa mengatur baik kita sebagai posisi kita sebagai pemimpin ataupun kita sebagai hamba Allah yang diberikan amanah untuk beribadah. Maka tentu saja tidak boleh untuk meninggalkannya, yaitu kita menjadi seorang yang memiliki ilmu. Karena jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Wahyunya adalah berintikan untuk pertama kali Rasulullah diberikan agar apa? Membaca Iqra, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra. Ini adalah membuktikan, menegaskan bahwasannya pertama kali yang harus kita tanamkan, harus kita miliki, harus kita mendapatkan bekal adalah apa? Iqra, membaca. Bacalah. Baca dalam arti sempit adalah kita membaca teks. Artinya dengan kita membaca itu kan perlu, dengan kita ingin bisa membaca perlu dengan belajar, perlu dengan kita mengetahui huruf-huruf, kalimat-kalimat, dan bahkan rangkaian-rangkaian kata-kata yang penuh, baik itu secara ringan maupun secara luas, yang perlu kita pikirkan maksudnya supaya jelas. Apalagi kita kalau Iqra bacanya adalah secara luas, artinya kita bisa akan mengetahui, bisa memahami sebuah situasi, sebuah kondisi, sebuah lingkungan, wilayah, bahkan mungkin dunia. Kita harus bisa menganalisa, membaca, melihat, merenungkan. Dan itulah perlu adanya sebuah ilmu. Artinya kita adalah sebagai manusia, walaupun apa, sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberikan amanah ibadah, tidak boleh lepas dengan adanya ilmu. Karena ilmu inilah sebagai pemberi cahaya buat kita untuk bisa membuka sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan yang mungkin dan harus, dan kita tidak bisa mengerti itu. Maka kuncinya adalah ilmu. Nah, kita harus belajar dulu. Kita harus bagaimana menggali dulu, memperdalam dulu, dan itulah yang dikatakan ilmu. Apalagi terhadap generasi.

ada kita sebagai generasi muda yang senantiasa di sini sudah mulai canggih. Dan ini kecanggihan ini kan apa? Berkat ilmu, kecanggihan, perkembangan, perubahan zaman. Dari yang mungkin kata kitanya adalah manual, dari katakan kitanya tidak mengerti apa-apa, ibarat kita adalah orang desa, orang yang masih alami, masih klasik, tetapi dengan perkembangan ilmu, dengan perkembangan yang kita katakan teknologi, digitalisasi, maka ini perlu adanya sebuah ilmu dan tanamkan kita kepada generasi-generasi kita, agar mereka tidak kaget, agar mereka bisa mengetahui, agar mereka bisa menyesuaikan perubahan-perubahan alam, perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan yang pastinya terus berkembang dan berkesinambungan ini. Maka generasi muda kita harus memiliki sebuah ilmu. Dan ilmu yang dibutuhkan di era ini adalah digitalisasi. Adalah ilmu yang mungkin harus kita tanamkan adalah ilmu tentang keyakinan dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ketauhidan. Kenapa? Karena pondasi ini adalah sebagai dasar, sebagai pengendali kita, agar kita di dalam melangkah, di dalam mencari, di dalam berinovasi, tidak lepas dari adanya sebuah prinsip yang harus kuat kita tanamkan adalah ketauhidan. Karena kalau tidak diberikan ilmu, kalau tidak diberikan sebuah pondasi, yaitu ketauhidan kepada diri kita atau generasi kita, maka pastinya dia mungkin saja memiliki ilmu, apalagi yang tidak memiliki ilmu, pastinya akan bisa tergoyahkan oleh perubahan-perubahan zaman yang semakin kita sendiri yang menciptakannya, ya sebuah perubahan alat-alat komunikasi, digitalisasi, tetapi kita juga akan tergerus, kita juga akan yang mendapatkan bahaya dari ilmu yang tidak kita topang dengan didasari dengan prinsip yaitu ketauhidan. Oleh karena itu, dengan ilmu dan kita batasi, kita miliki dengan kendalikan dengan prinsip ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya insya Allah ilmu kita akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ilmu kita digunakan untuk kemanfaatan, ilmu kita digunakan untuk menjadikan kita sejahtera. Ilmu kita gunakan dengan kecanggihannya, kita akan mendapatkan fasilitas efisiensi dan lain sebagainya yang bisa memberikan hidup kita lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena ditopang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus kita bertopang? Harus dikendalikan dengan prinsip ketauhidan, kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak dikendalikan, tidak ditopang dengan prinsip ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapat, ilmu yang generasi jalankan, generasi yang akan sebagai penerus, maka pastinya ilmu itu akan memberikan dampak yang negatif, yaitu kerusakan-kerusakan, bukan kemajuan. Memang kelihatannya adalah maju, tetapi di balik kemajuan itu adalah menggerogoti kerusakan-kerusakan, apalagi kerusakan moral, akhlak, karakter, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ilmu dibuat untuk membohongi, ilmu dibuat untuk menghancurkan, kejujuran sudah tidak ada lagi. Justru malah dengan ilmu yang semakin mantap, ilmu yang semakin dalam, justru di sini untuk mengelabui, membohongi, dan kejujuran sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita sebah saat ini? Kalau waktu dulu orang itu mudah sekali, ya kita saja di Indonesia atau kita di daerah kita waktu dulu, ya contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah tanah, ya batas-batasnya gampang saja kita katakan ini punya

Tetapi sekarang, ketika kita hanya mengatakan batas tanah itu adalah si A, si B, si C, si D, maka wah, saat ini adalah bisa jadi bumerang, bisa jadi bahaya. Apa bisa jadi bahaya? Dari orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu, yang tidak memiliki ilmu, dan mungkin pengalamannya juga ditambah dengan pengalaman yang kurang, mereka akan selalu akan mendapatkan kebohongan-kebohongan. Itu biasa. Banyak sekali ya kasus-kasus adanya sertifikat ganda, adanya batas-batas yang sudah tidak jelas lagi. Nah, disinilah kita. Kenapa terjadi seperti itu? Dia memiliki ilmu, tetapi karena tidak memiliki sebuah keyakinan prinsip, yaitu kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk melabui dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia justru tidak memberikan pencerahan, malah memberikan perpecahan. Disinilah perlunya kita dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya baca Iqra untuk bisa membuka pengalaman, membuka wawasan, membuka sebuah cakrawala. Tetapi juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu harus membacanya dengan bismi rabbik, dengan asma Allah Subhanahu wa taala, ditopang dengan ketauhidan. Nah, ditopang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adanya suatu zat yang bisa mengendalikan kita, yang bisa memberikan petunjuk kita, yang bisa mengawasi kita. Karena dengan keyakinan itulah maka kita akan terbatasi dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan manfaat, yaitu terutama kejujuran. Artinya ilmu bisa dirasakan dengan

tinggi buat kita. Kalau umat Islam adalah alat yang Allah berikan kepada mungkin pemahaman atau bekal yang memang diciptakannya sih bukan oleh orang Islam, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kita bisa dakwah, bisa luas, yang tadinya sekupnya adalah sekup wilayah, daerah, tetapi kita sudah terbuka luas, yaitu mencakup dunia seluruhnya, bisa diterobos, bisa dijangkau dengan apa? Dengan kecanggihan alat ini, dengan kecanggihan perubahan-perubahan zaman ini. Tetapi ketika kita dipegang, ketika kita digunakan, ketika kita tidak diambil kesempatan yang baiknya, justru menjadi bumerang bahaya bagi kita semua. Ya, ketika kita waktu dulu orang itu berdosa atau melakukan kesalahan hanya sebatas kecil desa, tetapi kita kalau berbuat salah, berbuat yang tidak baik, wah sudah tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kecanggihan dari era sekarang ini, medsos, digitalisasi inilah yang bisa memberikan peluang untuk diinformasikan, untuk disebarkan secara luas. Maka dari itu, ketika ilmu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, maka pasti kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul 'ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, ketika ilmu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, kemanfaatan, kemaslahatan bersama, kemaslahatan untuk umat, maka kita akan diangkat. Begitu juga kita ketika memanfaatkan medsos dengan sebaik-baiknya, tutur katanya, perilakunya, sikapnya, tunjukkan dalam medsos itu sebuah kebaikan-kebaikan, informasi-informasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pastinya kita akan terangkat, akan viral, akan terkenal, bahwa orang ini atau komunitas ini adalah mesir yang baik-baik. Nah, itu. Tetapi ketika kita gunakan dengan tidak baik, nah ini bahaya. Maka itu, kita keilmuan kalau tidak dibarengi dengan kejujuran, maka akan berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meng-warning kita dengan apa? Dengan sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kita pegang teguh atau kita betul-betul laksanakan kejujuran. Ya, karena apa? Kejujuran adalah menunjukkan kepada kebaikan. Dengan orang jujur pastinya orang akan enak, ya, akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman, tidak merasa dibohongin, tidak merasa kecewa. Karena apa? Adanya kamuflase, adanya penipuan, adanya ketidakbenaran, yang A dikatakan B, yang B dikatakan C. Nah, di sini kan maka apa? Kekecewaan yang ada. Tetapi ketika kita berkata jujur, berbuat yang sebenarnya, berdasarkan fakta yang real, yang nyata, maka apapun yang akan kita terima, baik berupa informasi, berupa ucapan, berupa tindakan, maka dengan kejujuran kita akan menang. Maka itulah yang namanya kebaikan. Memberikan manfaat, memberikan sebuah ketentraman hati kita, kenyamanan jiwa kita, dan kebebasan dalam kita melangkah, tidak akan kekhawatiran. Maka apa? Kebaikan itu, inna wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan reward yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang jujur, rewardnya adalah tidak tanggung-tanggung itu. Apa? Jannah, surga, yang insya Allah kita semua bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, surga adalah harapan terakhir, di mana kebahagiaan kita yang hakiki, kebahagiaan yang finish, kebahagiaan yang memang diidam-idamkan oleh kita. Oleh karenanya, apa idam kita? Bekali anak-anak kita, generasi muda kita, untuk menghadapi zaman yang akan datang dengan ilmu, dan ilmunya kita topang, kita pagari dengan sebuah keyakinan kepada Allah, prinsip kebaikan, sehingga apa? Di dalam melakukan, menjalankan, memanfaatkan ilmunya, yaitu dengan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kejujuran-kejujuran. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak bisa melakukan kebenaran, maka tidak akan bisa mendapatkan sebuah surga. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, iyyakum wal kadhiba, fainal kadhiba yahdi ilal fujur, fainal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati, waspadalah,

0: akan kita melakukan kebohongan. Karena kebohongan adalah akan menunjukkan kepada kita kepada dosa. Kepada dosa. Dosa apa? Baik dosa itu kepada Allah ataupun kesalahan kepada manusia. Manusia dengan kita memiliki ilmu, kemudian kita bohongi, kita kelabui, kita tipu, kita manipulasi, mereka akan kecewa. Buat apa mereka punya ilmu tetapi hanya menipu kita, hanya mengelabui kita, hanya menyalahkan kita. Orang pintar itu namanya, kata orang Jawa, orang pintar keblinger namanya ya, orang pintar keblinger. Nah sehingga apa? Yang demikian ini adalah mengarah kepada sebuah dosa. Sebuah dosa. Dan dosa kesalahan yang ia lakukan karena ilmunya. Kalau kebohongan dilakukan dengan tidak tahu, itu masih dimaafkan. Tetapi kalau kebohongan dilakukan dengan kita mengetahui, dengan kita ilmunya, maka itulah yang akan berbahaya. Ketika kita melakukan kebohongan, maka apa? Itu akan memberikan kejelekan, dosa. Dan dosa pastinya akan mendapatkan tadi reward lagi, yaitu ke neraka. Jadi akibat dari dampak dari resiko dan balasan dari orang yang tidak jujur, tidak ada lain adalah karena apa? Ini akan mencelakakan, membahayakan orang lain. Bukan saja orang lain, tapi dirinya sendiri pun berarti tidak meyakini bahwa ilmu itu memberi manfaat. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki ilmu, maka kita topang dengan keyakinan kita kepada Allah. Pastinya ilmu yang kita dapatkan adalah kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya. Maka dengan inilah kita memiliki harus sebuah integritas di era digitalisasi. Kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita tidak boleh menjadikan perubahan ya zaman kemudian kita terpengaruh. Selalu memiliki integritas kita bahwa kita adalah hak yang benar. Jalankan sebuah kebenaran. Ilmu adalah memberikan manfaat. Berikan ilmu kepada orang lain agar orang lain pun merasakan nikmat yang dari kita, diberkat ilmunya. Jadi jangan sampai kita memiliki sebuah ilmu kemudian untuk mencelakakan orang lain, untuk menipu orang lain, untuk mengelabui orang lain. Makanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca, dan bacanya dengan diawali dengan asma Allah. Agar apa? Agar di dalam kita mendapatkan sebuah ilmu tetap selalu, dan relevansinya kita adalah tidak dali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja Mas Harun, barangkali ya. Bisa diteruskan dengan tanya jawab.
1: Silakan rekan-rekan yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259 atau 486374 di Mutiara pagi kali ini. Ditunggu hingga pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Kiai, ini sebelum kita ke pertanyaan yang masuk ya, ini masih ditunggu ya. Saya akan bertanya terlebih dahulu Pak Kiai. Ya. Ini kalau kita lihat ya, memang di era digital ini Pak Kiai, informasi itu cukup cepat dan juga sulit untuk kita bendung gitu, Pak Kiai, karena memang kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun selama masih ada kuota internet gitu ya Pak. Nah ini sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah ya Pak yang bermunculan. Baik itu untuk menjatuhkan agama Islam, Rasul dan lain sebagainya Pak, dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan Pak. Apakah ini tanda akhir zaman gitu Pak?
0: Ya. Ya, terima kasih Mas Arul. Ya, tadi kan sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, di sini kan memiliki makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi dalam kita sebelum apa-apa itu harus dibekali dengan ilmu. Ya, yaitu ikra. Tetapi ilmunya itu bismi rabbik, ya, dengan asma Allah. Artinya di dalam kita memiliki ilmu itu tidak lepas dari asma. Agar apa? Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki adalah memiliki sebuah kendali agar tidak disalahgunakan. Nah, ketika kita menyalahgunakan sebuah ilmu kan bahaya ini. Ya, nah di situ nah ini. Makanya ketika kita juga memiliki sebuah ilmu ya harus kita waspada, harus tetap pada jalur yang Allah ya Allah. Nah, itulah ketika orang membohongi, orang memiliki apa keilmuannya dibohong apa digunakan untuk kebohongan-kebohongan dan itu berdasarkan ilmu ya akhirnya mencelakakan orang ya Oleh karena itu dengan ilmu itu kan kalau orang bodoh kesalahannya ya semaksimal maksimalnya dengan kebodohan, tapi kalau orang yang berilmu tadi medsos apa jadi memberikan fitnah.

0: stigma bahaya, dan ini kan sebuah ilmu yang tidak ditopang oleh bismirobik tuh. Nah itu bahaya ya, kalau waktu dulu apalagi kita bohongnya mungkin satu daerah satu tempat, tapi sekarang kalau dimasukkan, kalau di medsos kan wah sudah kemana-mana, ini lebih bahaya lagi ya, nah itu Mas Arul.
1: Oke, kita ke pendengar dulu pagi ke penonton. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Dhatori.
1: Waalaikumsalam Bunda Indra.
0: Terima kasih.
1: Suara ayam yang bagus Bunda.
0: Kenapa?
1: Suara ayam.

0: Ahmad Batori mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bung Ari yang sama bulan.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya Bunda Indra di pelayangan. Betul itu kan sebuah pengembangan. Adanya sebuah istilah tadi, ilmu adalah mencerahkan agama, memberikan ya olahraga jadi bergairah, semuanya seni jadi indah. Itu kan dari ilmu sebetulnya, sehingga bisa tercetus sebuah kata-kata yang indah seperti itu. Nah, tetapi dengan kata-kata yang indah seperti itu, lupa itu bahwa itu adalah sebuah ilmu yang Allah anugerahkan. Maka dari itu, ketika kita ingin meyakini atau memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan akan kita dapatkan. Kalau kita melakukan kebaikan adalah akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan akan mendapat keburukan kembalinya kepada diri kita. Itu bisa seperti itu kalau dalam apa ikra'nya itu bismirabbik. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki prinsip ya bahwa itu adalah ilmu yang dari Allah. Kita anugerahkan adalah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pondasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lupa bahwa ilmu adalah dari Allah, kemudian ilmu itu untuk kemanfaatan dan kembali kita akan mendapatkan pahala dari Allah, maka lupa itu kata-kata itu. Bahkan kadang-kadang ya kita gak merasakan bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah gak ada berdampak, tidak ada berdampaknya kepada kita. Padahal tadi ya saya pernah mencontohkan bahwasanya apa, kita masak sayur ingin enak ya tergantung kita ya, apakah kita meraciknya, memasaknya dengan sebaik-baiknya atau tidak ya tergantung kita. Ketika kita memasak sayur

0: asam misalkan dengan bumbu porsi yang sama, porsi yang benar, porsi yang sesuai dengan takaran airnya, bumbu dan lain sebagainya, pecin dan pastinya enak. Tetapi ketika kita melakukannya, masaknya dengan asal saja, ya kita pun tidak akan mendapatkan sayur atau hidangan yang akan kita rasakan dengan rasa enak. Nah, itu tergantung kita. Itu Bunda. Nah, bisa seperti itu karena apa? Karena ikra'nya itu dengan ikra' bismi rabbik. Nah, insyaallah kalau ikra'nya, membacanya, ilmunya adalah dengan nastas nama Allah, dipersembahkan untuk Allah, diyakinkan bahwa ini adalah milik Allah, ya, insyaallah akan memiliki sebuah prinsip seperti itu. Akhirnya untuk memberikan manfaat ilmunya. Itu Bunda menurut saya.
1: Oke, okay. Kita akan telepon lagi Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pagi.
1: Pagi dengan
2: Ibu Dini.
1: Silakan Ibu Dini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dini.
2: Iya, ini saya mau dengan alhamdulillah dengan adanya ilmu ya, walaupun ya saya sekolah yang tertinggi. Alhamdulillah. Iya. Dari radio juga aku ambil manfaatnya ya.
0: Betul.
2: Yang positifnya kayak RRI aja dari dulu kalau puasa itu puasa lalu ada tadarusan ya dari Ustaz yang terfavor. Aku juga dari dulu Ustaz sudah dengerin ya
0: gitu. Oh gitu ya.
2: Dari RRI.
0: Alhamdulillah.
2: Terus penyiar-penyiarnya juga dari Mamadi, Bu Nukin, Bu Ari, Bu Adab, Mang Udel itu aku udah kenal semua.
0: Alhamdulillah.
2: Karena aku ambil dari radio. Betul. Jadi radio itu bukan hanya hiburan aja.
0: Iya, iya.
2: Aku ambil ilmu. Terus kayak HP juga ini alhamdulillah sekarang ada HP dulu kan pakainya surat ya.
0: Betul.
2: Iya. Jadi aku bersyukur lah karena aku ambil
0: manfaatnya.
2: Yang positifnya ya. Dari radio juga bisa diambil yang manfaatnya yang positifnya. Jadi kalau zaman sekarang ini karena banyak apa ya apa digital apa itulah gadget apa apalah yang saya nggak ngerti itu. Alat-alat sekarang, komunikasi sekarang yang dipergunakan buat nonton film apa, film apa itu ya di mana ya. Jadi kayak pemerintahnya juga, ya, namanya pemerintahnya itu yang baik mungkin mungkinnya cuma ininya aja ya. Jadi gimana ini?
0: Gimana?
2: Yang positifnya yang diambil yang baiknya, yang jeleknya biar dijauhkan.
0: Betul.
2: Karena agama itu semakin kesana pasti katanya kiamat ya, kapan-kapan insya Allah mau datang. Gak tahu gimana. Itu aja yang tahu saja. Jadi ya, gimana pencerahannya. Terima kasih dengan adanya radio juga aku ambil. Ambil ilmunya di radio. Yang gak sekolah tinggi, gak mondok, gak apa. Tapi aku ambil di radio.
0: Ya.
2: Ya, terima kasih sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau satu pertanyaan lagi Pak Ustaz?
0: Ini bukan pertanyaannya Bu Dini mah.
1: Mungkin tanggapan Pak.
0: Tanggapan. Iya, iya betul Ibu. Manfaatkan itulah sebuah memilih ilmu yang memiliki manfaat di mana saja, kapan saja, ketika kita mengambil yang baik, yang manfaat, ya semuanya kebaikan, insya Allah dapatnya. Tapi sebaliknya kalau kita ngambilnya yang jelek, saya kan dapatnya kejelekan. Ya, itu semuanya ada plus minusnya ya. Semuanya. Itu aja mungkin ya.
1: Oke. Ya ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah di Gantar Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Katanya ada orang yang sirik sama temannya sehingga dia menyimpan sesuatu, ada tanah merah, ada jarum, rambut dan sebagainya disimpan di rumahnya, di warungnya. Lalu orangnya ini pelan-pelan jadi sakit parah, tidak sembuh-sembuh dan jualannya sepi, duitnya habis untuk berobat dan segala macam. Apakah itu betul? Ada ilmu seperti itu Pak Ustadz? Dan kalau iya gimana hukumnya? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ibu Aminah di Gantar.
1: Ya.
0: Ya, memang ilmu ini adalah sebuah ilmu yang mungkin tidak kasat mata ya. Sama dengan kita adanya pulsa ya. Adanya pulsa itu kan tidak kasat mata jual beli. Ya ada pulsa, tapi kalau bagi orang yang gak percaya kemana sih pulsa itu, pengen tahu pulsa kayak apa yang gak bisa dilihat. Ada pulsa, kuota ada kan gitu. Mungkin ada sampai ada ukurannya, sekian giga, sekian mega, sekian itu ada. Nah itu juga ya ada bagi orang yang mengerti. Tapi bagi orang yang tidak mengerti ya dianggapnya tidak ada ya, tidak ada. Jadi ilmu juga berdasarkan pengalaman orang. Kita ya kalau bagi orang yang enggak ngerti, masa sih besi, masa kabel, masa cuma kayak gitu kok bisa jadi ngomong, bisa luas suaranya, kok seperti apa sih itu komponennya, dari bahan-bahannya apa ya. Nah ini kan kalau kita renungkan juga tidak masuk akal yang besi, besi bisa terbang. Iya. Air atau cairan bisa memberikan gerakan gitu, mesinnya. Nah itu kalau kita pikirkan seperti itu juga sama seperti itu. Ada sebetulnya. Nah bagi orang yang bahwasannya memiliki ilmunya, ada. Dan itulah ada

0: Kan ada istilahnya ilmu ini sihir ya, ilmu sihir di mana ilmu ini adalah tidak bismirabbika. Jadi untuk mencelakakan orang. Tapi kalau ilmu yang bismirabbik akan memberikan manfaat ya. Yaitu ilmu hikmah, ilmu apa bahasanya? Mauna haromah. Nah, itu dari ilmu sihir namanya. Dan ilmu ini adalah memang bersumber dari kendalinya setan. Maka apa kalau setan kan enggak senang untuk kebaikan, maka sebenarnya untuk mencelakakan orang. Nah, itu jadi ada ilmu yang tapi ada juga bagi orang yang mengetahui, sama dengan kita tadi, bagi orang yang mengetahui pulsa itu ya ada. Tapi bagi kita orang yang enggak ngerti pulsa, apa sih pulsa itu ya? Enggak ada ilmu, malah kita enggak bisa bagaimana caranya membuat pulsa tuh. Seperti apa sih kok bisa gitu ya. Nah, ini. Jadi ada ilmu itu, dan itu ilmu yang tidak bismirabbik. Ya, kalau bismirabbik akan memberikan manfaat, bukan mencelakakan. Nah, inilah, jadi ilmu ada itu, tapi untuk mencelakakan orang. Akhirnya apa ya, didorong oleh hawa nafsu itu, kebencian. Ya, kroni-kroninya juga kroni-kroni yang tidak benar juga, kebencian, ketidaksukaan. Nah, muncullah ilmu yang sihir itu mencelakakan, dan katanya bersumber dari dorongan-dorongan setan dan hawa nafsu itu.
1: Ya, itu. Ya, Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Yunus di Cirebon. Bagi sekarang ini apa-apa kita tinggal googling atau kita lihat TikTok. Dan ilmu agama juga banyak berseliweran di media sosial dalam bentuk potongan video pendek. Ini kuncinya adalah video pendek nih, Pak. Pertanyaannya, apakah cukup bagi anak zaman sekarang yang mencari ilmu agama hanya dari media sosial tanpa harus duduk di majelis taklim atau ngaji langsung ke guru? Takutnya malah salah paham karena tadi potongan pendek itu, Pak.
0: Betul, iya, betul.
1: Ya, seperti apa nih, Pak Kiai?
0: Nah, ya, terima kasih, Pak Yunus. Sebetulnya kalau orang yang sudah memiliki ilmunya tidak cukup dengan apa potongan pendek, harus penasaran. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksudkan? Nah, ini. Tapi kadang-kadang orang sudah puas seperti itu. Nah, ini nah yang memang tidak bismirabbik, makanya bismirabbik penting. Jadi kita cari ilmu ikra, tapi ikranya bismirabbik. Ketika kita mendapatkan ilmu yang separoh, ilmu yang tidak tuntas, ilmu yang hanya sekilas, maka harusnya apa sih sebetulnya yang lebih luasnya, maksud yang sebenarnya seperti apa, itu harus digali lagi. Gak apa-apa ilmu, makanya saya enggak, walaupun di medsos, kalau kita gali terus akan mendapatkan sumber aslinya. Tapi ketika kita putus dari sumber aslinya, yaitu berbahaya. Gak boleh kalau ilmu, sehingga apa, mencari ilmu dimanapun sebetulnya sama saja, nggak apa-apa. Yang penting kita ilmunya untuk memberikan manfaat. Tapi gali sumbernya sampai mana. Itulah orang yang betul-betul yang berilmu, yang memiliki pengen ilmu, yang bertanggung jawab tadi, jujur, ya harus digali terus, ditelusuri terus, sehingga bisa ketemu sumber aslinya dari mana. Jangan putus-putus. Kalau putus-putus kan enak. Kita makan putus-putus, wah ya nggak enak juga, nggak nikmat. Kita ngobrol putus-putus ya nggak enak juga, walaupun ketawa, tapi putus sampai jadi nggak enak. Yang enak itu selesaikan sampai tuntas. Makan ya kalau ada sepiring ya kita piring buat tuntaskan. Ngobrol tuntaskan kalau bisa, kalau ada waktunya gitu. Kalau nggak ada sambung lagi ya gitu. Jadi kalau putus-putus nggak enak.
1: Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, bermanfaat ya. Jadi kita nggak boleh lihat hanya sepotong-sepotong ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: bahaya itu.
1: Takutnya nanti ada yang kurang lah gitu. Betul. dalam penyampaiannya. Nah, pertanyaan lagi nih Pak Kiai ya. Dari siapa nih? Ada Randy. Pertanyaannya Pak Kiai, seringkali kita tanpa sadar ikut menyebar berita atau informasi yang belum tentu benar atau hoax, ya. Karena judulnya provokatif. Ya. Dalam Islam bagaimana pertanggungjawaban digital kita di akhirat nanti terhadap jari-jari kita yang gemar menyebar berita tidak jujur atau fitnah ini, antara tidak sengaja maupun disengaja gitu Pak Kiai? Ya.
0: Terima kasih Randy. Ya, ketika kita melakukan kejujuran, kebaikan, pastinya akan diberikan pahala. Sebetulnya juga sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah kejelekan, membahayakan, juga akan mendapatkan sebuah balasan. Artinya, maka dari itu, apalagi kita ini medsos, lebih bahaya lagi, lebih luas lagi. Wah, kalau kita ngobrol sama orang tanpa detail kan hanya satu. Tetapi ketika kita awas, harus sadari, ketika kita ngobrol, ketika kita menyampaikan di medsos, bukan satu orang, bisa jadi satu orang yang melihat, tapi banyak yang melihat, jadi banyak juga. Nah, ini resikonya, Pak. Oleh karena itu, semua ya tadi apa yang dikatakan Bunda Indra itu, kita melakukan pasti akan merasakan gitu. Ya, kita mengerjakan pasti akan kita mendapatkan. Nah, jadi jangan sampai kita apalagi dikit, pastinya itu kita lakukan adalah ya, kalau kita ngetik kan berarti kita pasti tangan kita akan capek. Nah, itulah. Jadi kita juga akan merasakan. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati. Yang kalau nilai waktu dulu adalah dosa kita bisa satu, tapi sekarang bisa 1000. Kenapa? Orang melihat kita, melihat dan kejelekan kita, sakitnya mereka meniru,

0: man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakan. Nah, ketika kita melakukan, orang ada meniru kita, wah bahaya. Nah, itu kita mengalir sebuah dosa-dosa yang tidak terhingga bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, nah, semuanya akan memberikan balasan dan dampak kepada kita. Nah, gitu.
1: Okay. Ya, Pak, ya, mungkin satu pertanyaan lagi tapi dijawab singkat saja, Pak. Ini terkait dengan views ya. Ada Yuki. Pak Ustadz, banyak anak muda yang sekarang ngejar views, like, dan pengen jadi influencer terkenal. Kadang caranya ini, cara pansosnya ini kurang bermanfaat demi cuan gitu, atau demi uang gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengarahkan mereka ini agar punya integritas tinggi bahwa sukses di era digital itu bukan cuma viral, tapi juga bermanfaat dan juga kejujuran gitu, Pak. Ya.
0: Singkat saja. Mungkin. Terima kasih. Jadi seperti ini prinsipnya, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ya, membuat sebuah inovasi yang bermanfaat, pastinya akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan bagian. Jadi jangan prinsip kebalik ini, prinsipnya ingin viral dulu, akhirnya apapun dilakukan. Jangan, tapi bagaimana kita orang bisa menarik, kita tertarik oleh kita, ya kita buat yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang disukai oleh orang ini apa. Nah, tapi dengan kebaikan itu bukan berarti pastinya akan dapat cuan. Jadi jangan sangat dapat cuan dulu. Nanti kalau dapat cuan, ya yang penting tampil, yang umumnya apa, yang mereka jadinya salah. Jadi, tetapi ketika kita melakukannya sebuah kebaikan yang orang lain adalah menyukainya, dan itu kebaikan, pastinya kita akan mendapatkan cuan. Nah, tidak akan mungkin kalau kita lakukan dengan kebaikan, dengan bagus, orang dan tidak mau suka kepada kita, pastinya banyak orang yang suka. Kalau banyak orang yang suka, pasti cuan datang. Tetapi jangan kembali nanti kita harapannya cuan, tetapi banyak orang yang gak suka kepada kita, akhirnya cuannya gak ada, kita percuma. Nah, gitu.
1: Ya, terima kasih. Bagaimana singkat saja untuk kesimpulan tausiah kali ini.
0: Ya, terima kasih Mas Arul. Jadi marilah kita dalam era digitalisasi ini, kita harus tidak boleh lepas dari adanya kita bekal, yaitu ilmu. Dan ilmu kita harus ditopang dan harus dipagari dengan ilmunya, dengan bismi robbik. Sehingga apa? Dengan ilmu yang bismi robbik, ilmu yang kita dapatkan adalah untuk kebaikan dan kejujuran kita. Dan dengan kejujuran inilah sebagai integritas kita, itu lakukan ucapannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan ilmu memberikan kejujuran kepada kita untuk kebahagiaan kita, dan mudah-mudahan dengan kejujuran inilah berarti kita, ilmu kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetengan demikian, ilmu kita akan memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua, walaupun perubahan zaman semacam ini, dengan ilmu yang benar, ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang selalu ditopang dengan nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ilmunya akan selalu memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Satori untuk Mutiara Pagi kali ini. Dan saya tutup Mutiara Pagi kali ini, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi.
2: Sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1.

0: dari Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga kota.

0: pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam setahun 50%-nya. Nah, insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Kebetulan memang ini kami nggak cuma yang datang ke puskesmas.
1: Sari berita, Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat 2.800 bantuan sosial ditangguhkan di tahun 2026. Masyarakat diharapkan aktif ikuti cek kesehatan gratis. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di tahun 2026 karena terindikasi judol.
2: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
3: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
2: Agus mengatakan penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM dipastikan hadir dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan yang akan digelar pada pagi ini Selasa 1 September 2026. Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat ini berdasarkan rundown acara resmi yang berhasil dihimpun Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menyampaikan sambutan khusus selama 47 menit yakni pukul 10 hingga 13 lebih 13 hingga 11 waktu Indonesia Barat di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. SPBG Jagara Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan menerapkan sistem pengolahan limbah cair menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, IPAL Portable dalam operasi program makan bergizi gratis SPBG. Pengelolaan menyebut penerapan IPAL tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas dapur gizi tetap memenuhi aspek higienitas sekaligus meminimalkan potensi pencemaran lingkungan. Mitra SPBG Jagara Kuningan, Deki mengatakan IPAL yang digunakan telah memenuhi standar BGN dan layak setelah melalui pemeriksaan tim puskesmas. Limbah dapur disaring terlebih dahulu melalui alat khusus. Saat air dialirkan ke saluran pembuangan air, kondisi air sudah 80% steril, bebas dari residu kotoran, dan efektivitas sistem pengolahan limbah telah ditinjau oleh Satpol PP. Pengurus MPD IHMI Orde Kabupaten Cirebon 2026-2031 dilantik.
4: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
2: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031 Dr. Haji Asad mengatakan ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Dia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
4: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan kopius ya, akan

0: Nah jelas arahnya kemana. Nah itulah aturannya bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains, teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
1: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran, strategis, dan program kerja sendikawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
1: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagi jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Auli melaporkan.
3: Kantor OJK Cirebon menetapkan Desa Jagara Kabupaten Kuningan sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar dan Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian Festival Bundes Jawa Barat 2026. Program Desa EKI ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan mendorong pemanfaatan potensi ekonomi desa secara produktif. Kepala OJK Agus Muntolib mengatakan Desa EKI tidak hanya berorientasi pada pembukaan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai lembaga dan pelaku ekonomi. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual.
4: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya.
5: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tentu merupakan pelecehan.
4: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini, itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya. Kadang orang tua murung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital itu yang namanya gitu.
5: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dia menambahkan berdasarkan pengalaman Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan, pelaku dapat memiliki ketertarikan terhadap anak dan terus mencari korban. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan orang tua dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamiyati melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Indramayu menyiapkan anggaran sekitar 201 juta rupiah untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan kecil pada tahun 2026. Dana tersebut bersumber dari APBD Indramayu dan dialokasikan

0: melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Kebijakan tersebut menyasar nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 gross ton. Mereka menjadi salah satu kelompok pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja ketika menjalankan aktivitas di laut. Bagi nelayan, jaminan perlindungan menjadi penting karena aktivitas melaut memiliki risiko yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Kecelakaan kerja hingga kondisi darurat di tengah laut dapat berdampak langsung terhadap penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Kepala Diskala Indramayu, Edi Umaydi, mengatakan calon peserta terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan validasi melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk diperiksa. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
2: Kepedulian terhadap

0: seseorang dewasa.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja, dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
0: Sami menjelaskan, individu yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan berpotensi menjadi penyumbang sampah di lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan menurutnya dapat terbentuk ketika kebiasaan menjaga kebersihan tidak ditanamkan sejak dini. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon buka suara terkait hasil pemetaan ekonomi masyarakat terbaru dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Komposisi kelompok desil 1 di Cirebon tercatat menyentuh 15% melampaui ketentuan Kemensos yang menargetkan 10%. Pemenahan data dan penajaman program bantuan terus disiapkan guna menekan angka tersebut. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Asri mengatakan kondisi ini memperlihatkan masih ada kesalahan dalam pemutakhiran data penerima. Kesalahan data bisa tak berbentuk inclusion error maupun exclusion error terjadi saat warga yang mampu masih tercatat di desil 1 hingga 5 dan berpotensi menerima bansos. Dinsos mendorong Pemdes dan kecamatan melakukan pemutakhiran data agar status warga sesuai dengan desilnya.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Ya, pendengar, berita olahraga kali ini, 4 petarung dari cabur tarung derajat Kota Cirebon siap berlaga di babak utama Porprov Jawa Barat November 2026.
4: Rivalitas kita adalah para pemegang juara. Satu juara satu di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Gubus kemarin, lalu pemegang medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa, dan satu lagi memang adalah dari Kota Bandung sendiri, dan satu-satunya
5: 4 petarung dari cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon saat ini tengah mengikuti sesi pemusatan latihan di wilayah Kota Cirebon bersama masing-masing perguruannya untuk bisa mengintensifkan performanya sehingga dapat bertanding dengan baik dan maksimal di ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pada November 2026 mendatang di wilayah Depok, Bogor, dan juga Bekasi secara menyeluruh. Kepada RRI, manajer kontingen cabang olahraga tarung derajat, Guru Opi Wijaya mengatakan sejauh ini keempat petarung tersebut tengah melakukan pemusatan maksimal dan berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon agar target meraih medali dari petarung-petarung dari cabang olahraga tarung derajat bisa terrealisasi dan tercapai di Porprov tahun 2026 nanti.
4: Sejauh ini untuk keempat atlet, yaitu nomor tarung putra dan satu nomor tarung putri, satu kelas tunggal putra ini kita memang sudah masuk ke empat besar dari 27 peserta, artinya kita tinggal perankingan saja. Hanya saja kalau untuk seni gerak putra ataupun seni gerak yang lain itu, kita hanya ada satu, dua, dan tiga, tidak ada medali bersama, ya, di juara tiga bersama tidak ada. Sementara di kelas seni tunggal putra ini, tiga diantaranya rivalitas kita adalah para pemegang juara. Satu juara satu di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Gubus kemarin, lalu pemegang medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa, dan satu lagi memang adalah dari Kota Bandung sendiri, dan satu-satunya tim yang sebagai pendatang baru yaitu Kota Cirebon di kelas tunggal

0: kelas, kita mengikuti dua nomor, yaitu kelas 58,1 sampai dengan kelas 61, 68,1 sampai dengan 71 kg. Adapun dari hasil uji tanding kita kemarin yang diselenggarakan di Korem 063, dua petarung kita ini alhamdulillah mampu mengimbangi atlet-atlet top-top dari daerah lain, dalam hal ini dari Kota Depok dan Indramayu. Kita berhasil juga memberikan performa perlawanan yang terbaik, dan masih ada sisa waktu untuk bisa lebih menajamkan lagi kedua petarung putra tersebut.
1: November nanti ini di mana?
0: Insya Allah kita akan bermain di Kota Bogor, tepatnya di Gor Vokasi IPB Kota Bogor.
2: Lebih lanjut, Guru Opi Wijaya berharap tentunya dukungan dan support dari masyarakat Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon yang paling utama, agar bisa atlet-atlet tarung derajat maupun cabang olahraga lainnya meraih prestasi yang diharapkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 di wilayah Bogor pada November tahun 2026. Haji Satria melaporkan.
3: Mendengar berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwan Har, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia. Menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, katanya bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya

0: sila. Cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyala! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Brodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan

sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terlalu

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari prasarjana informasi dan inspirasi pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dipastikan hadir dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan yang akan memperingati hari jadinya ke-528 yang dihelat pada Selasa ini 1 September 2026. Dan kehadiran orang nomor 1 Jawa Barat ini menjadi agenda penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antara provinsi dan daerah. Berdasarkan rundown pada Senin yang dihimpun pada Senin 31 Agustus 2026, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menyampaikan sambutan khusus selama 47 menit yakni pukul 10.13 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di Gedung DPRD Kuningan. Kehadiran Kang Dedi ini diharapkan mampu membawa angin segar serta arahan strategis bagi kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan. Rapat paripurna ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rahdi SC. Sidang ini akan diisi dengan sejumlah agenda penting, yakni pembicaraan singkat sejarah singkat Kabupaten Kuningan oleh Sekretaris Daerah Kusmana SOSMSI serta sambutan dari tokoh masyarakat nasional asal Kuningan yang juga menjabat sebagai Asop Kasal Laksamana Muda Dr. Yayan Sofian STMSI MTR Opsela. Dan masih bersama saya dengan untuk selanjutnya nanti kita akan menuju ke RR Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Industrian tidak mendapatkan alokasi tambahan